0: sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hari Soekartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan, ya. Bisa, kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Kan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat diamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Aku duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: Demikian kita menyadari.
1: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
0: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
1: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
0: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
1: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
1: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
3: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
1: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya

0: Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
1: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
3: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia Merdeka dari Malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata, bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini, namun kami menghitung

aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Sleepy, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu

sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi.

sampah di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh

nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona.

Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan

ataupun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial, baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti jangan lewatkan ya, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana program Dialog Aspirasi di edisi 17 Agustus 2026 berkaitan dengan Merdeka Ekonomi, Sudahkan Rakyat Naik Kelas, bersama dengan Ibu Dr. Afifatur Rohima M.I.Kom, dosen dan pembina UMKM berbasis kearifan lokal. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami baik di 081-3314-992. Pendengar, 81 tahun Indonesia Merdeka, pembangunan ini terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan melalui Astacita, pemerintah mendorong pembangunan sumber daya manusia, lapangan kerja, UMKM, hilirisasi, ketahanan pangan hingga pembangunan desa. Di Jawa Timur, ekonomi juga terus tumbuh. Namun apakah pertumbuhan ekonomi itu sudah benar-benar dirasakan masyarakat? Apakah pekerja, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan anak muda kini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan penghasilan dan kehidupannya? Dan sejauh mana Astacita ini mampu membuat masyarakat Jawa Timur tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga naik kelas secara ekonomi? Apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperkuat agar hasil pembangunan semakin dirasakan masyarakat? Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 5345474 atau 081-3314-992. Ring telepon berbunyi, ada siapakah ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini? Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Ahmad Irwan, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah lagi baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sama bundanya ada Narendra.
0: Betul
1: ya,
0: sekali Bapak. Gimana Pak? Indonesia saat ini berulang tahun yang ke-81 sebagai warga negara Indonesia. Apa sih harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya?
1: Cukup dewasa ya, 81 tahun Indonesia merdeka. Ya harapan sila kelima aja keadaan sosial kan misalnya. Ya, seperti persatuan Indonesia dan bagaimana keadilan sosial itu ya. Tapi bagaimana memang kita saya berbicara untuk umum aja ya.
0: Baik.
1: Seperti yang sering seperti beginilah di kemerdekaan 81. Memang kita beraktivitas bebas, mengikuti pendidikan juga bebas, apapun juga. Tapi di sini masih masalah ekonomi dan hukum belum bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, tetap masyarakat yang di bawah. Ya, seperti itu. Hukum tetap masih seperti pisau, tajam di bawah, tumpul di atas. Ekonomi pun juga sama. Bagaimana perkembangan ekonomi yang di daerah di pedesaan yang hidupnya pas-pasan? Waduh, saya mah tahu Pak pasti ya, karena hidup tinggal di desa. Kadang-kadang sekarang begini, kalau tadi tidak berbicara untuk pribadi, kalau saya misalkan begini, hari ini saya dapat makan kenyang, bagaimana saudara-saudara kita yang nasibnya lebih di bawah saya? Itu kan. Nah, sekarang begini, mari kita lah para anggota dewan yang terhormat dipilih oleh rakyat, merengek-rengek kepada rakyat, coba punya hati nurani lah. Bagaimana Anda ketika inginnya di dalam begitu dekat dengan masyarakat, begitu merengek-rengeknya ingin begini, tapi ternyata duduk di kursi yang empuk, lupa seperti jenjang mereka.
0: Nah,
1: itulah Bapak sih ya. Saya berbicara untuk umum. Kalau untuk pribadi saya, alhamdulillah itu kan sehari-hari juga makan cukup lah itu ya. Tidak walaupun saat cuma punya sepeda motor jadul juga alhamdulillah disyukuri Mbak Presti ya. Rumah sederhana itu. Tapi saya berbicara bagaimana saudara-saudara kita itu kan di kemerdekaan yang sudah 81 tahun. Nah itu ini kalau bicara minimal lah kita tidak bisa juga punya hati itu kan seperti itu diantaranya.
0: Nah,
1: tidak untuk kemungkinan, nah itu mungkin Mbak Presti ya. Kalau saya tangkap saya berbicara tidak untuk pribadi tapi minimal saya sebagai rakyat punya hati, punya nuri. Entah mereka punya hati tidak, itu kan.

0: sama halnya seperti Ibu Dian begitu ya. Jadi kalau berbicara mengenai apa sih yang ingin atau apa sih harapan yang ingin dipanjatkan untuk usia Indonesia yang menginjak 81 tahun begitu ya. Segala hal yang baik tentunya ingin diaminkan begitu. Salah satunya kita bisa bebas dari yang namanya korupsi yang merajalela. Baik, dering telepon kembali berbunyi. Ada siapakah ingin bergabung? Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Presti.
0: Selamat pagi Pak Ramadan, apa kabar?
1: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Mbak Presti dan keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Tak kurang satu apapun. Amin ya.
0: Amin, amin. Pak, bagaimana Pak, usia Indonesia ini sudah tidak lagi muda, 81 tahun itu bukan usia yang mudah begitu ya. Sudah banyak perjuangan, perjalanan bangsa Indonesia kita. Apa sih Pak harapan Bapak sebagai warga negara Indonesia begitu ya, untuk kebaikan Indonesia di usianya yang sekarang ini?
1: Ya, kalau saya ilustrasikan usia seperti manusia, kalau tergantung kesehatannya dan kesehatan psikis maupun psikologisnya ya. Jadi sehat dalam arti ya sehat secara keseluruhan, artinya seperti orang walaupun usia sudah 70-80 tapi masih segar, masih kelihatan kuat. Nah, jadi sehat jasmani dan rohani. Begitu pula kita Republik Indonesia, tentu diharapkan oleh seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Jadi pada dasarnya saya rasa seluruh bangsa Indonesia, seluruh lapisan masyarakat cinta akan tanah air, cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia, cinta merah putih. Tetapi juga masyarakat berharap bahwa ke depan Indonesia semakin maju itu, dan juga para pelaksana negara ini benar-benar menjadi orang-orang pilihan yang betul-betul bekerja untuk negara dan bangsa. Ya, itu. Tapi ya, selamat memperingati hari lahir Negara Republik Indonesia yang ke-81. Hanya saja kemarin itu saya nonton pidato Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo ya, Pak Presiden. Yang saya kecewa itu yang kurang begitu ini adalah Presiden berbicara kan pidato itu didengar oleh seluruh rakyat dunia bahkan yang tentang pengupas bawang itu yang 700 ribu per kilogram. Itu kan data yang salah. Jadi beliau tidak boleh hanya mendengarkan. Saya bayangkan, benar kan 700 kilogram, 700 ribu. Itu kalau dikalikan per bulan 21 juta. Apalagi kalau bisa kupas satu hari 5 kilogram. Itu artinya satu bulan 105 juta. Saya kira itu data itu salah. Itu harus benar-benar dilihat kembali. Jangan hanya mendengar kepada para apa itu selingat-selingat, hanya laporan-laporan. Kemudian juga satu yang kurang saya kurang setuju adalah yang Pak Presiden bilang anak 10 tahun yang jauh karate nanti tunggu sabuk hitam baru bisa pacaran atau 10 tahun lagi. Itu kan gak boleh, itu kan pribadi privasi orang, dan belum tentu seperti itu. Jadi itu yang tidak boleh dalam pidato kenegaraan. Mungkin kalau canda-candaan biasa mungkin saja masih bisa, tapi kalau pidato kenegaraan itu adalah hikmah dan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat di dunia, itu Mbak, itu yang kurang. Ya setuju, itu tidak baik itu. Tapi pada umumnya semua mendukung sih. Semoga beliau berubah dan tidak seperti itu lagi. Data-data harus valid, jangan hanya laporan itu Mbak Testi.
0: Baik, ya, terima kasih itu. Pak Ramadan.
1: Ya, sama-sama. Baiklah kalau begitu ya. Pokoknya jayalah negeriku, semoga semakin ke depan semakin sukses ya.
0: Amin.
1: Dan tidak ada korupsi itu, semoga bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Jadi apa itu kejayaan bangsa begitu Mbak Pres ya.
0: Iya, terima kasih Bapak. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ramadan yang sudah bergabung bersama kami. Nanti jangan lupa ya Pak ya, untuk gabung bersama kami kembali sesaat lagi, tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan beragam informasi berkaitan dengan ekonomi Jawa Timur di kesempatan kali ini ya, atau dari sudut pandang narasumber begitu, secara keseluruhan, tidak hanya Jawa Timur, tapi bagaimana gambaran ekonomi kita saat ini begitu ya. Dan apa sih indikator yang paling bisa kita gunakan untuk melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya terlihat dari angka pertumbuhannya saja. Kita akan ulas, kita akan bahas lebih lengkap. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami baik di 081-331-4x992 atau di 534-5474 ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi ya, tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Anda bisa simak bersama bagaimana program Dialog Aspirasi di edisi hari ini pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi berkaitan dengan satu topik, yaitu Merdeka Ekonomi, Sudahkah Rakyat Naik Kelas, bersama dengan Ibu Dr. Afifatur Rohimah M.I.Kom. Beliau adalah dosen dan pembina UMKM berbasis kearifan lokal. Nanti kita akan ngobrol bareng. Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di 081-3314-992. Banyak sekali harapan yang dipanjatkan begitu ya untuk usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Jadi mari kita jadikan momentum kemerdekaan itu bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi sebagai pengingat bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus kita lakukan bersama. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, terus berkarya, dan mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Kami akan hadirkan sesaat lagi Dialog Aspirasi untuk Anda hingga pukul 9 pagi, sejak pukul 8 pagi. Topik kita hari ini berkaitan dengan Merdeka Ekonomi, Sudahkah Rakyat Naik Kelas? Anda bisa bergabung di dua line telepon sesaat lagi, baik 5345474 atau di 081-3314-992.

0: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menyapa Anda. Masih dalam program Dialog Aspirasi di edisi 17 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan bagaimana perbincangan kita bersama dengan narasumber kita. Ada Ibu Dr. Afifatur Rohima M.I.Kom. Beliau adalah dosen dan pembina UMKM berbasis kearifan lokal. Kita akan ngobrol berkaitan dengan satu topik, yaitu merdeka ekonomi, sudahkah rakyat naik kelas? Pendengar, berbicara mengenai ekonomi begitu ya. 81 tahun Indonesia merdeka, pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan melalui Astacita, pemerintah mendorong pembangunan sumber daya manusia, lapangan kerja, UMKM, kemudian hilirisasi ketahanan pangan hingga pembangunan desa. Di Jawa Timur, ekonomi juga terus tumbuh. Namun apakah pertumbuhan ekonomi itu sudah benar-benar dirasakan masyarakat? Apakah pekerja, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan anak muda kini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan penghasilan dan kehidupannya? Sejauh mana Astacita mampu membuat masyarakat Jawa Timur tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga naik kelas secara ekonomi? Apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperkuat agar hasil pembangunan semakin dirasakan masyarakat? Kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Afifatur Rohimah M.I.Kom. Beliau adalah dosen dan pembina UMKM berbasis kearifan lokal. Selamat pagi, Bu Afifah. Selamat pagi, Bu. Iya, masih mute ya, Bu ya. Suaranya masih belum terdengar di kesempatan kali ini. Mungkin bisa dibantu untuk teman-teman teknik begitu ya.
1: Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Sehat ya?
1: Masya Allah, lama gak bertemu Mbak Presti.
0: Iya, sudah lama sekali tidak bersua. Baik, iya. Ibu, untuk mengawali jumpa kita kali ini, mungkin bisa sedikit menggambarkan begitu ya, sebenarnya gambaran ekonomi Jawa Timur saat ini seperti apa sih, Bu?
1: Ini kalau temanya ngomongin merdeka ekonomi pas dengan 17-an ya, yang hari ini kita peringati bersama.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Cuman apakah menyentuh nih, menyentuh rakyat-rakyat kecil terutama UMKM untuk naik kelas. Nah, sebelumnya nanti saya ingin diskusi dengan Mbak Presti terkait 3 poin utama sebenarnya Mbak Presti.
0: Baik, boleh.
1: Jadi yang namanya UMKM bisa naik kelas atau tidak, ini layaknya lagi ramai ini dengan beberapa topik pidato presiden kita juga ya Jadi itu juga secara branding communication itu bagus tuh, ketika ngomongin pengupas bawang 700.000 itu UMKM langsung melejit tuh Mbak. Jadi langsung meningkat. Tapi apakah benar-benar itu menyentuh kelompok-kelompok grassroots realitanya? Sebenarnya ada 3 hal ya yang harus di 3 poin utama yang harus dipahami oleh UMKM kita, bahwa untuk naik kelas itu yang pertama adalah naik kelas itu bukan sekedar omsetnya naik gitu. Ini liburan nih, high season ini ya Mbak Presti ya, mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu. Nah, itu UMKM merasa wah, omset saya naik banget. Apakah itu juga membuktikan bahwa saya naik kelas gitu? Nah, ini yang beberapa untuk kelompok-kelompok UMKM perlu dipahami, bahwa ada 4 indikator kalau misalkan kita ngomongin dengan omset naik. Omsetnya naik, usaha harus punya sistem yang baik, terus kemudian punya branding dan positioning yang jelas, parcelnya meluas dengan adanya digitalisasi. Nah, sehingga kalau misalkan kita ngomongin omset kita naik, itu berarti UMKM kita naik kelas, itu jadi salah gitu. Jadi bisa saja nih naik Mbak Presti, high season naik Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu. Anggap aja saya lagi di Batu, di alun-alun Batu tadi malam pasti meriah sekali itu. Jadi kayak pesta rakyat ya UMKM. Tapi apakah itu ketika omset itu naik, besok dari Rabu, Kamis, Jumat apakah naik juga? Enggak. Nah, ini kan berarti sama halnya dengan hari biasa gitu. Hanya saja numpuk dari tertentu. Kita enggak bisa ketika ngomongin UMKM naik kelas itu hanya sekedar patokannya pada omset gitu. Jadi ini yang kadang ketika UMKM itu misalkan diminta bersuara pada fasilitas advokasi-advokasi ya, baik itu pemerintahan maupun di LSM ataupun NGO, UMKM kita bagus banget mas, karena 2 bulan terakhir kita ada kenaikan. Nah, itu apakah itu jadi titik naik kelasnya? Tidak. Tidak, Bapak Ibu UMKM semuanya. Jadi ketika kita ada peningkatan omset, tidak bisa kita bilang bahwa kita naik kelas gitu. Itu naik kelasnya itu tidak hanya dari omset. Itu poin pertama, Mbak Presti.
0: Baik. Tapi menurut Ibu Afifah begitu ya, sebenarnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini nih bagus nggak sih, Bu?
1: Nah, kalau kita ngomongin data dari BPS ya, kalau ngomongin tentang kondisi realita itu pasti berangkatnya dari data BPS ya tentunya. Data BPS terakhir dirilis itu pada tahun 2025 mencapai 3.403,17 triliun. Ya, kurang lebih segitu ya. Nanti kalau salah-salah dikit koreksinya pada di poin koma. Nah, itu menunjukkan adanya peningkatan persentase 5,33% per kapitanya gitu. Dengan kapital 80 juta lebih per tahun. Nah, tapi dengan kondisi yang seperti itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh para pelaku pasar, warung, pengrajin, petani dan UMKM. Justru di beberapa titik, contoh saja kerajinan, itu terpuruknya setengah mati, Mbak Presti. Jadi terpuruknya setengah mati. Yang tumbuh cenderung stabil itu pada warung ya, kuliner gitu. Hal yang paling sederhana kita bisa lihat aja, misalkan kita ke DTC. DTC itu pasar tradisional gitu ya, semi modern sebenarnya. Itu ketika melihat di sana, yang ramai di mana? Di tempat makannya doang gitu. Kita pindah ke tradisional, warung yang tradisional, anggap aja di Pasar Mangga 2. Yang ramai apa? Yang ramai adalah bahan pokok. Sudah tidak ada lagi itu yang namanya pakaian ramai gitu ya. Kita ke pasar modern juga sama. Kita masuk ke aja ke TP, ke Galaxy Mall, ke Royal, mana lagi ya Mbak Presti ya di Surabaya. Itu yang ramai itu hanya kuliner. Nah, jadi pertumbuhan 5,33% itu tidak bisa dirasakan oleh semuanya. Gitu. Justru kesejahteraan pelaku UMKM itu tidak selalu identik pada satu hal. Justru penyumbangnya pada ekonomi yang khususnya adalah konsumsi, sifatnya adalah makanan. Gitu. Nah, itu yang kemudian ketika melihat bahwa saya kemarin ada salah satu anggota DPR kita yang menyatakan tidak pernah sepanggung sama saya di RRI kebetulan ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa UMKM kita itu bagus, semua sudah pakai QRIS. Loh, saya langsung membantah di salah satu forum ya. Loh, punya QRIS itu apakah itu menjadi titik naik kelasnya begitu? Apakah itu sudah menjadi bukti digitalisasi UMKM terhadap apa peran UMKM ya, saya sudah digital itu dengan QRIS. Tidak, QRIS hanya mediasi pembayaran gitu. Dengan adanya UMKM itu justru malah dipraktikkan oleh generasi milenial dan Gen Z yang saat ini sedang menjadi pelaku UMKM. Kenapa begitu? Menarik sekali Mbak Presti. Ketika misal Gen Z atau milenial itu sedang jualan UMKM, dia tuh sambil live gitu. Sambil live. Nah, itu yang sebenarnya dikatakan digitalisasi sebenarnya gitu. Ya, jadi dia memperluas pasar dengan dengan adanya digitalisasi. Itu yang namanya digitalisasi yang sesungguhnya, tidak hanya sekedar UMKM yang menggunakan QRIS. Gitu. Itu saya kemudian dia bilang, "Look, QRIS kan digital." Iya, tapi bagian dari kecil gitu. Makna digitalisasi pada UMKM itu adalah untuk memperluas pasar melalui pemanfaatan digitalisasi. Begitu sebenarnya konsep yang harus dipahami pelaku UMKM.
0: Baik. Jadi angka 5,33% ini tidak semuanya bisa dirasakan oleh masyarakat ya, tapi yang lebih ke konsumsi saja begitu Ibu Afifah ya, yang kemudian merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Tapi sebenarnya adakah indikator yang paling bisa kita gunakan untuk melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat begitu? Bukan hanya terlihat dari angka naiknya saja tadi yang 5,33% begitu ya. Bagaimana Bu?
1: Nah, yang harus dipahami tentang untuk para pelaku UMKM ya, ini sebenarnya kayak ibarat kata kita belajar bersama dengan para pelaku UMKM. Jadi kalau ketika pertanyaan yang berpresi demikian adalah harus ada komitmen tentang UMKM 2026 yang berbasis digitalisasi atau yang sedang digaungkan oleh pemprovinsi Jatim ya, terutama juga termasuk di ECRAF ya, ekonomi kreatif, bahwa terkait UMKM itu harus ada go digital. gitu. Tetapi juga go intelligent dengan AI. Jadi dia tidak hanya memperluas pasar dengan ada dengan memanfaatkan digitalisasi, tapi dia juga memanfaatkan AI untuk memperluas pasar lebih luas lagi begitu. Sebenarnya AI itu kan memudahkan kita ya, gitu. Jadi adanya digitalisasi yang menuntut kita serba cepat, serba digital, kemudian serba bagus, serba keren, terus memanfaatkan algoritma, AI itu membantu itu, gitu. Nah, itu yang sebenarnya ketika misalkan saya diskusi dengan para pelaku UMKM gitu. Bapak Ibu sudah punya Instagram? Semua pasti sudah punya. Sudah, Facebook Pro saya sudah punya begitu. Baik. Tapi ketika kita ngomongin UMKM naik kelas, kita akan dihadapkan dengan pertanyaan, Bapak Ibu sudah belum dengan AI itu menggunakan dengan Instagram itu memanfaatkan AI-nya. Kemudian Bapak Ibu belajar membuat caption, Bapak Ibu membuat sesuatu yang FYP, Bapak Ibu memanfaatkan kolaborator. Semua jawabannya belum. Gitu. Bahkan beberapa UMKM itu hanya, oh saya kemarin pakai iki pak buka apa ya Mbak Pres, ini marketplace ya yang di Shopee apa gitu. Saya buka marketplace karena kemarin diajarin anak-anak KKN gitu doang. Ya udah, tapi buka aja, enggak yang apa ya. Enggak yang kemudian bagaimana sih ketika dengan marketplace itu saya bisa memperluas pasar, saya bisa jualan. Karena kalau kita sekedar buka aja kan nggak bisa ternyata Mbak Prezi, algoritma kan algoritma marketplace nggak bisa baca kita gitu, nggak bisa tahu kalau saya jualan, yang bisa tahu hanya teman-teman dekat saya. Lah sampai kapan kita memanfaatkan kedekatan itu untuk meningkatkan penjualan, kan pertanyaannya di situ. Gitu, sehingga mau nggak mau kita harus memanfaatkan digitalisasi itu, dan itu yang namanya go intelligent dengan AI itu yang harusnya nanti bisa maksimal. Jadi itu kenapa kalau 2 minggu yang lalu atau berapa ya saya diskusi dengan Pak Mahmud, itu anggota komisi DPR apa DPD Jatim, DPR RI Jatim. Saya menyampaikan, Pak, itu yang kurang itu adalah intelligent AI-nya, bukan hanya digitalisasi. Mungkin digitalisasi bisa paham, tapi bagaimana AI itu memudahkan digitalisasi, proses digitalisasi itu yang jadi PR begitu. Jadi jangan hanya sekedar ada link dikasih tahu, bukan hanya itu. Karena sekarang kalau misalkan Mbak Presi, ada namanya pameran. Ada namanya pameran. Jualan gitu. Seneng aja gitu. Seneng aja rame, laris gitu ya. Tapi untuk jangka panjang tidak sesehat itu gitu. Sampai kapan dia mengandalkan kita ya untuk bisa meningkatkan penjualan. Gitu. Kita harus belajar ini ya, kemandirian ya. Itu yang lebih penting sih sebenarnya kalau saya.
0: Baik, jadi masyarakat kita ini apalagi yang berprofesi sebagai UMKM begitu ya, itu harus melek kecanggihan teknologi, harus bisa mengimbangi kondisi yang ada begitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kalau tuh ada pendampingan, kenapa tidak kita ambil kesempatan untuk bisa belajar begitu ya, bagaimana caranya memanfaatkan AI untuk kebutuhan jualan kita gitu ya Bu ya. Baik.
1: Nah, itu yang menarik itu Mbak Resi, ketika orang yang saat ini nih lagi rame tuh. Banner flyer-flyer UMKM itu. Flyer-flyer UMKM itu sekarang lagi AI semua itu yang para UMKM itu. Itu menarik tuh Mbak Presi. Jadi yang dulu biasanya minta didesainkan gitu ya, didesainkan di apa namanya tukang cetak banner lah mereka gitu. Sekarang enggak, mereka sudah pakai AI gitu. Jadi dia itu bagus tuh. Itu langkah yang bagus. Nah, tapi saya selalu minta Bapak Ibu pelaku UMKM jangan berhenti di situ Bapak Ibu, terus belajar, terus tanya nih ke anak-anaknya gitu. Ke anak-anaknya. Jadi terus berkata, "Nak, kamu kan pinter medsosan, ajarin ibu dong bikin caption." Nah itu yang penting Mbak Presi. Jadi kalau misalkan kita menuntut pelaku UMKM itu sendiri untuk bisa berdigitalisasi tanpa adanya insight dari generasi-generasi barunya, gak bisa Mbak Presi, susah gitu ya. Baik. Gue kata, saya ngajarin ibu-ibu UMKM di Trawas gitu, "Nah, Ibu kita belajar bikin caption dong," gitu. "Iya, senang ya, senang." Tapi besok misalkan suruh praktek sendiri nggak bisa kalau nggak didampingi anaknya, nggak didampingi mungkin sepupunya gitu yang lebih muda ya, atau mungkin yang lebih melek terhadap medsos. Nah ketika didampingi itu justru lebih berdampak Mbak Presti, gitu. Cuma kadang anak iki kan nggak telaten ya, kalau aja bilang nggak telaten ngajar ibu gitu. Ibu iki diajari nggak iso-iso lah gitu, itu yang kemudian jadi PR gitu. Itu jadi PR. Jadi kalau misalkan nih saya berharap kalau misalkan ada mahasiswa, mahasiswi saya itu, Bapak Ibu punya UMKM enggak di rumah? Ayo Bapak Ibu ya diajari, diajari ini yang kayak gini gitu. Kemudian saya ngajar periklanan digital ya Mbak Presti. Jadi belajar nih caption, belajar ini algoritma media sosial ini Bapak Ibu di rumah diajarin biasa Bang gitu. Anggap aja kayak Bapak Ibu mengajarin kamu makan, saya bilang gitu. Yang telaten, jangan gak bisa, emang dia lahir gak langsung medsosan, kamu lahir langsung medsos, jadi melek gitu. Nah, sedangkan yang generasi apa namanya X ya, sebelum generasi milenial, ibarat kata generasi sebelum ikut saya, itu kan yang gak paham Mbak caption itu apa Mbak gitu.
0: Baik.
1: Gitu sih,
0: iya. Bu Afifah, kita tahu bersama bahwa di ekonomi yang sekarang begitu ya, ada banyak yang mengeluhkan, terutama mereka yang fresh graduate begitu ya, untuk mencari pekerjaan itu susahnya minta ampun begitu ya. Padahal dalam kerangka asacita kan pemerintah ini mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM. Tapi kalau dari sudut pandang Bu Afifah sendiri, apakah kesempatan kerja terutama di Jawa Timur saat ini itu sudah semakin terbuka terutama bagi anak muda, Bu?
1: Oke. Jawabannya kalau ngomongin lapangan pekerjaan, ini saya kalau ngomongin di kelompok grassroots ya, atau realita di lapangan, itu masih cenderung rendah Mbak Presti. Bahkan ini ada dua industri ya, dua industri yang sedang tektokan, apa ya, kok bahasa saya gaul banget ya, audiensi ya dengan pusat, jangan sampai meninggalkan wilayah Pasuruan. Jadi ada isunya, ada dua industri besar yang ingin memindahkan humbis besarnya nih dari Pasuruan ke Vietnam. Nah, itu sedang audiensi nih dengan pemerintah pusat. Jangan sampai kalau itu terjadi Mbak Presti, tingkat pengangguran di Jawa Timur semakin meningkat lebih dari 20%. Karena itu menyerap tenaga besar, tenaga kerja besar itu Mbak Presti yang di Pasuruan itu. Industri otomotif. Jadi ini yang berbahaya. Nah, ketika misalkan kita tidak memiliki kuasa untuk bisa mengendalikan sepenuhnya ya Mbak Presti. Kalau misalkan pemilik sahamnya ya udah aku tetap ninggalin dah, kita mau bisa apa begitu ya. Nah, itu kan urusannya pemerintah, advokasi pemerintah. Tapi ketika benar-benar nanti itu akan terjadi, pelaku-pelaku UMKM yang ada di sekitar situ, kos-kosan itu sudah harus bersiap. Gitu, sudah harus siap. Ini bukan saya meden-medeni ya, tapi kita ini dengan kondisi saat ini itu harus siap dengan segala situasi yang akan terjadi gitu. Anggap aja kayak COVID, kita gak pernah bayangin COVID tiba-tiba kena COVID. Nah, kita diminta beradaptasi sangat cepat untuk itu. Nah, kuncinya adalah Bapak Ibu harus siap kalau misalkan harus tetap struggle. Oh, saya harus ini gitu. Kalau misalkan oh saya PNS, enggak, jangan settle-settle aja dengan PNS. Oh, saya harus menambah pekerjaan kupas bawang misalnya. Nah, itu harus ada apa namanya antisipasi. Antisipasi yang harus disentuh adalah Gen Z. Gen Z itu perspektifnya masih pada wah saya itu keren itu apa namanya kalau jadi influencer. Keren itu kalau saya jadi brand ambassador begitu. Justru dianggap enggak keren kalau jualannya dibungkul, Mbak Besti. Jualannya di kodam. Itu dianggap gak keren. Nah, perspektif inilah yang harus dibangun di apa namanya, di Gen Z. Rintis usahanya itu sedini mungkin. Nah, memang tidak apa ya, perlu telaten ya, yang namanya berbisnis itu perlu telaten. Kita melihat ada bebek sinja, kita melihat yang besar-besar itu semuanya memang ketelatenan gitu. Nah, ada yang menarik di Batu itu ada salah satu warung Parasmanan. Itu kenapa dia bisa viral, kenapa dia besar kembang sangat pesat? Itu ternyata anaknya yang gerakin. Oh, bukan warung ibunya. Nah, itu di dekat alun-alun tuh. Nanti kalau saya sebut merek enggak enak.
0: Baik.
1: Jadi, ada warung Parasmanan viral banget. Itu saya sampai mencari-cari belum. Wah, sok Mbak Presti mobil enggak bisa masuk dah. Harus parkir di mana terus jalan kaki gitu. Jadi, meskipun enggak jauh tapi lumayan jalan kaki. Nah, itu ternyata ketika saya tanya, itu pegawainya mayoritas di situ 60% anak muda. Loh, enggak mungkin kan ibu-ibu pegawainya anak muda. Saya cari lagi. Oh, ternyata ini yang ngembangin Gen Z anaknya. Lulusan di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Jadi dia habis kuliah, dia enggak gengsi, ayo Bu kita kembangin warungnya. Terus yang nata konsep juga anaknya, dibikin kayak gini aja begitu. Beda dengan warung Pak Rusmanda yang ada di Blitar, itu memang dirintis ibunya tuh, yang masangnya langsung di pawon, nanti Mbak Presi cari ya. Atau kita kesana Mbak Presi ya.
0: Boleh.
1: Nah, itu dikembangin ibunya sendiri. Tapi yang di Batu itu dikembangin anaknya. Anaknya baru lulusan 2 tahun yang lalu. Dia, ibu, konsepnya dibikin kayak gini nih. Terus habis itu kita paresmanan. Lalu habis itu pegawai yang masak itu banyak juga dari teman-temannya. Teman-teman SMA-nya yang gak kuliah itu dipanggilin Mbak Presi. Ayo bantuin masak di wawon ibuku. Kayak gitu. Jadi kalau Mbak Presi kesana, itu yang ibu-ibu usia lanjut ya, atau mungkin yang sudah berumur itu sedikit. Mungkin bagian pengawas bumbunya atau apa ya, tapi teknisnya semuanya Gen Z. Itu luar biasa. Nah, yang harus dimulaikan adalah itu, bahwa ketika saya terjun untuk mengembangkan bisnis keluarga, bisnis ibu saya yang jual kue misalkan, itu jangan gengsi mindsetnya. Ketika itu sudah tumbuh dengan bagus, nanti kamu itu punya inovasi lagi untuk memberikan inovasi pada ibu kamu gitu, pada bisnis ini. Itu nanti akan ada estafet ekonomi UMKM. Nah, ibu dari sisi orang tua juga gitu mindsetnya, jangan nak kerja sing pinter ya sok jadi presiden gitu ya. Kalau enggak jadi presiden enggak keren gitu. Atau tetangga-tetangga itu yang biasanya lulusan kuliah kok ternyata dodolan. Nah, itu memang perang mental ya, apalagi dengan mental health-nya Gen Z yang setipis tisu gitu. harus benar-benar apa ya? Ada kolaborasi untuk penyamaan mindset begitu, dan saya rasa sekarang Gen Z sudah mulai kebal. Artinya kalau misalnya dikatain ini udah foto amat begitu. Ada mahasiswa sate kemarin barusan lulus, dia bagus banget, pintar. Orang kalau melihat bahwa udah kamu kuliah S2 aja jadi dosen, dia memilih apa? Saya mau ngembangin bisnis catering ibu saya. Gitu. Dia nggak segan untuk bantu ibunya bikin soto, ngeladenin apa namanya, pesanan-pesanan gitu, itu luar biasa. Jadi itu adalah amunisi sebenarnya untuk estafet ekonomi kreatif di Jawa Timur. Itu untuk mengantisipasi hal-hal ya. Tapi ingat, jangan terlena bahwa oh, sekarang itu adalah potensinya kuliner, maka mayoritas saya harus kuliner. Ketika kuliner semuanya tanpa inovasi habis, viral doang, setelah itu habis. Nah, itu yang nanti harus dipertimbangkan. Baik. Untuk bisa mempertahankan pasar ya Mbak Presti.
0: Baik, kita bersama dengan pendengar ya Bu ya. Kita akan sapa dulu pendengar di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, ketemu lagi
0: Mbak Presti. Silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Tadi kan beropini tentang perekonomian di zaman merdeka, sekarang langsung ada Ibu narasumbernya dijawab ya. Selamat pagi Bu narasumber ya.
1: Selamat pagi Pak Irwan.
2: Saya dari Bandung ya. Begini tentang masalah perekonomian, karena sekarang begini kan, kalau mau digembar-gembar ekonomi meningkatnya seperti apa? Memang perekonomian meningkat dari kalangan-kalangan tertentu, itu kan meningkat. Tapi bagaimana perekonomian masyarakat yang di bawah? Seperti begini Bu, ya sekarang banyak yang mengeluh pedagang-pedagang kecil. Pertama dengannya online. Kedua ada MBG. Maaf nih ya, betul-betul aja banyak pedagang-pedagang kecil yang biasa nongkrong di sekolah, jualan dan lain sebagainya atau mainan, kok sekarang ngeluh dengan hanya MBG. Nah di sini, nah ini kan salah satunya mati perekonomian. Nah makanya, maka bagaimana cara, bagaimana solusi? Nah MBG tetap dipertahankan walaupun banyak yang komplain. Yang nama sudah menjadi kekuasaan itu mungkin tidak akan lagi mendengar suara dari bawah itu kan, seperti yang menjadi kekuasaan. Karena seperti begini, banyak ngeluh, siapa curhat pada saya, aduh sejak ada MBG jadi begini jualan. Nah itu solusinya, jangan sampai atau misalkan kalau tidak boleh jual, berilah kompensasi terhadap mereka ya, karena mereka perlu makan, perlu biaya dan sebagainya. Lalu kantin-kantin juga banyak sama yang mengeluh seperti itu. Makanya di sini, makanya di sini gubernur saya Pak Deddy Mulyadi kurang begitu respon terhadap banknya, karena salah satu mematikan perekonomian para dagang kecil. Terima kasih bagaimana patat Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Afifah, apa pendapat Ibu dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan tadi?
1: Iya, Ini terkait dengan MBG ya Mbak pasti. Uh-huh. Jadi saya rasa Pak Irwan mewakili suara keras dari rakyat-rakyat yang ada di Indonesia bahwa dengan kondisi saat ini MBG itu, kalau Pak Irwan bilang bahwa itu mematikan ekonomi, saya tidak menampik. Jawaban Pak Irwan betul, statement Pak Irwan betul. Bahkan kalau lihat di TikTok itu ada yang namanya bengkel MBG kan ya, viral itu.
0: Yeah.
1: Itu dia jualan leker, tapi dia cuma mampu jual Rp1.000 karena apa? Dia jual kulitnya doang, nggak pakai isi, isiannya dari makanan MBG. Jadi MBG-nya ayam goreng dibikin leker, dibikin gitu Pak Resi, itu yang membuat bahwa ini bahaya ini. Nah, dulu awal-awal adanya MBG. Dulu awal MBG itu kita sudah mengkritisi. Bisa enggak MBG itu melibatkan pelaku-pelaku kecil? Jadi pelaku kantin yang jualan di situ itu suppliernya itu apa? Tapi ternyata yo sampai meja atas ternyata juga realisasinya enggak. Dari segi kebijakan saya enggak bisa ngomong Mbak Presti ya. Kekecewaan itu lahir berlapis. Jadi hampir-hampir itu. Kecuali yang sudah ditutup-tutup mulutnya, sudah anteng, itu ditutup dengan supplier-supplier ya gitu. Jadi banyak juga itu saya melihat bahwa ketika dia teriak keras, terus kemudian dia jadi supplier sudah diam karena uangnya sudah masuk di dia sekian persen gitu.
0: Baik.
1: Nah, tapi untuk yang UMKM kecil, misalkan jualan jajan pasar dekat dekat sekolah, itu yang sangat-sangat terpuruk kondisinya saat ini. Jadi ketika Pak Irwan bilang bahwa bagaimana Ibu mengatasi itu, kami sendiri yang punya suara, tapi kami tidak bisa bersuara lantang Pak Irwan. Kami kalah lantang ketika misalkan ada gaya itu dosen akademisi praktisi diundang untuk audiensi gitu, tapi ketika kita akademisi atau praktisi yang punya idealisme, kita ya udah nggak dikasih jatah, udah gitu, diabaikan suaranya pasti. Mm-hmm. Gitu, berbeda dengan yang mensupport, wah itu beda lagi itu ya. Jadi tapi kita tetap harus optimis ya. Mm-hmm. Apapun artinya, kita tidak mungkin jadi pindah warga negara hanya karena MBG gitu. Mm-hmm. Tapi yang harus kita pahami bahwa ada level 3 level UMKM kuliner yang sebenarnya bisa masuk di dapur MBG. Kalau ngomongin statementnya pejabat kita itu kan supaya nanti melibatkan begitu ya, melibatkan yang lokal itu, sebenarnya kalau misalnya saya jadi supplier bisa nggak? Jawabannya bisa. Yang pertama, di level 1 ada supplier bahan baku, itu ngomongin telur, ayam, ikan, sayur, buah, tahu, tempe, beras ya, yang pokok banget itu. Nah yang kedua itu supplier olahan, level keduanya itu roti, terus makanan kemasan sehat, lauk pauk gitu ya, ada juga olahan pangan lokal gitu. Nah level 3 itu ngomongin tentang kondimen. Hmm. Jadi contoh misalkan, oh makanan buah semangka yang steril itu gimana, nggak harus dibungkus plastik biasa, dibebel gitu ya biasanya kan ya. Nah itu nggak seperti itu pada level ketiga. Jadi yang paling mungkin diambil ketika UMKM itu pengen berperan pada dapur MBG itu ada di level 1 dan level 2. Hmm. Gitu.
0: Baik.
1: Jadi di supplier bahan baku dan supplier produk olahan itu. Jadi kita perannya bagaimana? Kalau ngomongin prosedur, yang saya tahu itu memang mendatangi dapur MBG. Nah dapur MBG lah nanti yang meminta berkas-berkas dokumen, terus apa yang dijual begitu. Kalau ditanya Bu Narasumber, berkasnya apa aja? Wah saya nggak bisa jawab ini, karena setiap dapur MBG punya kebijakannya masing-masing. Begitu Mbak Presti, Pak Irwan.
0: Baik, kita ke pendengar kembali begitu ya Bu ya, karena sudah ada yang bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma, silahkan.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Selamat pagi Ibu Afifah. Iya, salam sehat dulu, salam sehat ya, merdeka. Gimana ya ini untuk apa tema merdeka ekonomi ini ya. Saya punya usaha di properti dan di rias merias ya. Terus untuk ini apakah kebebasan finansial, kemandirian tinggi, kesejahteraan merata dan ketahanan sosial ini terus sekarang kan banyak kesenjangan sosial ya, jadi jurang si kaya dan miskin, bagaimana untuk menginikan beban mental serta peningkatan literasi keuangannya, bagaimana pemberdayaan UMKM-nya gimana, dan penciptaan lapangan kerja, solusi mencapai merdeka ekonomi, tolong solusinya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya bagaimana Bu untuk bisa merdeka secara ekonomi ya, karena Inggris ekonomi nyari kerjanya susah ya. Gimana Bu?
1: Betul, betul, betul. Ini ngomongin Inggris ekonomi ya Mbak Presti, berat gitu ya rasanya. Kalau ada yang ngomong, aduh ini ekonomi kita meningkat, aduh kalau bahasa bahasa jalanan itu rasanya kok nggak dapres banget gitu kadang-kadang kita merasa ya. Jadi yang pertama adalah untuk UMKM itu harus yang namanya literasi, yang level pertama itu literasi tentang melek angka. Angka ini pada apa? Angka ini pada penentuan harga pokok di indeks ekonomi tadi kata Mbak Presti, ketika kita ngomongin jualan terus harganya kita selisih 200 aja kita dicari sama orang. Gitu. Ya, kita dicari sama orang. Itu namanya kontinuitas sebuah bisnis. Jadi kita tidak mengejar untung besar, tapi kita mengejar pada kontinuitas bisnis kita berjalan gitu. Nah, yang kedua, press semua biaya promosi. Jadi yang mungkin yang berdua promosi pakai flyer, pakai kertas, itu udah nggak zaman lagi. Nah, ini yang dinamakan memanfaatkan digitalisasi dan internalisasi AI tadi yang saya bilang. Jadi yang kedua, jangan hanya bisa jualan, tapi kita bisa membranding. Artinya apa? Contoh, salah satu brand terkenal di Eropa, ya, ngomongin LV, ngomongin Chanel, itu semuanya dia jual storytelling. Jadi dia bilang bahwa ini kenapa kok mahal, karena dianyam satu persatu begitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh aircraftnya kita tuh. Jadi tenun di NTT, ada batik di Madura, itu jangan hanya jualan batik 50.000 satu lembar, jangan gitu, dikasih storytelling gitu. Kalau ada orang-orang yang kena premium, batik premium ya, Madura itu bisa sampai 1.500.000 dan ini ada yang 2 juta segala, itu kasih literasi bahwa itu menggunakan bahan alami dari apa, kemudian dibatik oleh apa namanya perempuan-perempuan berdaya di wilayah Sumenep yang punya ahli batik dan sebagainya kayak gitu Pak Presi. Itu namanya memberikan sentuhan storytelling. Gitu. Jadi orang beli itu tidak hanya karena itu ya, apalagi karena orang bule nih. Bagi yang mana ya Jawa Timur, nah daerah Tengger tuh itu sama Kawah Ijen. Itu kan tamu internasional kita kan banyak banget ya. Jadi itu kasih literasi itu, kenapa kok mahal gitu, karena orang-orang bule itu, orang-orang luar negeri kalau ke Indonesia itu menganggap bahwa semua di Indonesia itu murah. Nah ketika kita menawarkan produk yang mahal, yang premium, itu satu-satunya kita jual di dua orang kalau kita punya barang premium. Yang pertama sama orang kaya Indonesia, yang kedua sama orang luar negeri gitu. Kalau kita jualan sama Mbak Presti aja, saya kasih batik premium 2 juta aja, mungkin belinya 1 tahun sekali gitu. Ke saya juga gitu Mbak Presti, kan buat apa kan gitu ya, buat apa gitu. Tapi kalau pejabat ya, karena dia kayak tuntutan moral ya, dia gak beli ya. Yang kedua gak bule, nah bule itu kasih literasi, kasih storytelling bahwa ini dijual melalui apa. Nah kalau misalkan tidak bisa bahasa Inggris, storytellingnya dicetak aja itu, dicetak di kertas, ditempelin di barang, jadi dia bisa baca. Gitu. Bisa mungkin dua bahasa. Saya rasa di Bromo itu kunjungan wisatawan itu banyak banget dari luar negeri dan juga dari China. Yang dari China itu mereka tidak bisa bahasa Inggris kebanyakan. Jadi pakailah bahasa Mandarin. Jadi dua, sediakan dua bahasa, satu bahasa Inggris, satu bahasa Mandarin untuk storytelling itu, sehingga dia memahami, oh kenapa ini kok mahal. Dan mereka-mereka itu, khususnya orang apa namanya, luar negeri ya, Australia, orang-orang Barat, orang-orang Eropa, orang Amerika, itu sangat menghargai kerja keras handcraft. Jadi dia kenapa bisa beli mahal, berani beli mahal. Kalau kita storytellingnya aircraft, jadi itu dipahat gitu ya, apalagi ketika kita ngomongin ke pemerataan gitu. Ini dibuat oleh kelompok-kelompok difabel, saudara-saudara kita yang ada di Banyuwangi misalkan, atau di daerah mana, itu akhirnya tuh jadi value gitu. Itu jadi value yang akhirnya jauh lebih bisa meningkatkan ekonomi dari produk itu sendiri. Gitu. Jadi jangan hanya sekedar berjualan ya, tapi kita memberikan sentuhan branding.
0: Baik, begitu. Luar biasa.
1: Nah, iya. Yang ketiga paling penting itu melek digit, melek keuangan, Mbak Presti.
0: Oke. Okay.
1: Dengan kemudahan akses keuangan saat ini, tolong jangan, Bapak Ibu UMKM, tolong jangan terjerat dengan yang namanya pinjol dan pinjaman mekar ya. Ini ya Allah, ya saya paham betul keuangan saat ini sangat luar biasa susah. Saya sampai case pernah beli rujak cingur di dekat rumah saya, daerah di Rungkut itu. Ibunya tiap hari, tiap 3 hari sekali ditatengin oleh bunga mekar itu. Ya meskipun cuma 15.000, cuma apa gitu. Tapi ketika dia bilang baru aja satu laku, baru laku satu tapi sudah bayar 15.000, kan dengernya ini perih gitu Mbak Pes. Nah itu, jadi jangan terjebak seperti itu dengan ada iming-iming, oh nanti ini ibu punya modal sebagainya gitu. Kalau gini aja deh, ibu jualannya berapa, ibu turunin aja sedikit aja harganya, untungnya tipis gak apa-apa, tapi ibu laku terus, itu yang penting ibu. Nanti ibu tidak terjebak pada keuangan-keuangan yang iming-imingnya mudah tadi ya, tapi menjebak kita. Begitu Mbak Presti.
0: Baik, kita tahu bersama bahwa kalau berbicara mengenai ekonomi cukup banyak ini ya, cukup banyak sektor begitu. Tapi sebelum membahas ke sektor pertanian dan maritim begitu, ini ada pendengar yang juga ingin bergabung. Ada Pak Joni yang kabarnya ingin bergabung bersama kami. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu begitu. Halo, selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Bapak.
4: Pagi Mbak Presti.
0: Iya, silakan Pak Joni, apa yang ditanyakan bersama Bu Afifa?
4: Pagi Bu Afifa. Salam sehat.
1: Pagi,
4: merdeka.
1: Terima kasih, merdeka Pak Joni.
4: Tadi terkait ini ya, merdeka ekonomi ya.
0: Betul.
4: Sudahkah rakyat kita itu merdeka dalam hal aspek ekonomi? Saya rasa dari 300 juta penduduk Indonesia, yang merdeka ekonominya cuma 50.000 aja.
0: Baik.
4: Jadi belum ada pemerataan sama sekali. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sama sekali belum terwujud, padahal sudah 81 tahun kita merdeka. Nah tadi Bu Rifa mengatakan ini menyentil terkait MBG ya. Memang Bu Rifa, berlapis-lapis itu, orang akademisi saja teriak-teriak tidak didengerin. Nah karena cengkeraman elit-elit kekuasaan ini masih sangat kuat, jadi tidak ada kesempatan bagi yang lain untuk menikmati kemerdekaan ini dengan merata ya. Jadi selama kekuasaan masih, dinasti kekuasaan masih bertengger, termasuk stratifikasi masih kuat di elit-elit politik, elit kekuasaan, jangan harap ada pemerataan, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu nonsen itu. Nah, kemarin kalau di sidang pidato presiden di sidang banyak tepuk tangan meriah, itu karena mereka yang kecipratan rezeki, padahal di luar sana banyak orang susah. Jadi saya rasa Bapak Presiden perlu evaluasi, perlu terjun ke lapangan, karena pembantu-pembantu beliau ini yang kinerjanya kurang bagus ya, implementasi di lapangan tidak bagus, memberi laporan-laporan yang seakan-akan benar padahal tidak benar sama sekali. Jadi itu perlu dievaluasi lagi. Baik. Itu aja Bu Viva, terima kasih, selamat pagi, merdeka.
0: Pagi, merdeka. Terima kasih Pak Joni. Baik Bu Viva, bagaimana tanggapan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi Bu?
1: Ya tadi saya bilang ya Pak pasti kadang kita itu akademisi, praktisi diundang gitu segala ya, bahkan pernah itu ada momentum rektor-rektor itu diundang semua ke Jakarta sama presiden gitu ya. Tapi apakah suara kita selanteng apapun, sekeras apapun didengar? Itu jawabannya keadilan bagi seluruh sebagian rakyat Indonesia, bukan seluruh ya. Jadi ketika kayak gitu, itu betul Pak Joni, realitanya demikian. Jadi kami pun beberapa yang memilih untuk tidak kecipratan itu merasakan bahwa elit-elit politik itu masih sangat kuat. Nah kemudian yang paling bisa ya realistis bisa kita lakukan begitu adalah, bahkan kapan hari ada UMKM kan ya Mbak Presti, saya itu merintis jualan gendong anak saya, pemerintah nggak ikut campur, nggak bantuin saya, giliran saya udah punya karyawan saya dipajekin ya. Itu adalah sebagian suara-suara kecil yang harus diungkapkan begitu. Nah, saya rasa memang untuk penyuaraan di atas memang tidak segaung zaman dulu ya. Kalau dulu kesempatannya lebih besar. Jadi ketika banyak pejabat-pejabat yang diminta turun ke lapangan, audiensi langsung di lapangan. Jadi berusaha untuk memberikan solusi yang nyata begitu. Dan itu sesuai karakter masing-masing. Nggak mungkin satu Indonesia semuanya masalahnya sama dipukul rata tuh solusinya, nggak bisa. Nah, semua punya karakter. Nah, yang paling realistis Pak Joni dan Bapak Ibu pelaku UMKM semuanya yang bisa kita lakukan sekarang adalah 5M gitu ya. Yang pertama adalah melek. Melek itu melek keuangan, melek digital, melek pasar. Pasar itu apa sih? Yang hit sekarang apa gitu. Nah, itu masuk di situ. Terus yang selanjutnya adalah melek legalitas. Bapak Ibu tolong mulai dilengkapi misalkan BPOM ya, terus mungkin sertifikat halalnya. Nah itu mulai dilengkapi itu dokumen-dokumennya seperti itu. Kenapa ketika kita misalkan masuk kepada toko atau kita apa namanya harus ekspor begitu, itu harus ada itu, harus ada dokumen-dokumen legalitas dari produk UMKM kita. Kalau tidak, nggak bisa kita masuk ekspor gitu. Contoh sederhana, kita mau ekspor daun pisang ada sertifikatnya loh gitu. Terus ukurannya berapa begitu ya, ukurannya berapa, kemudian lebarnya berapa, tidak boleh sobek, tidak boleh jamuran, tingkat air, kadar airnya berapa, itu semua ada aturannya. Nah, mulai belajar ke sana begitu. Mulai belajar ke sana. Nah, itu terkait melek. Yang kedua adalah mengelola hitung keuangannya gitu ya, labanya, stoknya, cash flow-nya. Ini terutama kalau UMKM itu yang penting uangnya muter gitu Mbak Presti. Jadi uang rumah tangga dengan uang warung campur. Terus uang kondisi ngono gawe wes gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Iya, itu kan seringnya gitu kan. Misalkan kita ngeluarin modal 100.000, uang itu kan habis tuh jadi barang. Nah, kemudian ada orang beli kembalian, butuh kembalian. Nah, ini uang siapa? Uang pribadi katut Mbak Presti. Nah, itu yang sebenarnya harus dikuatin gitu. Tapi jujur ya, di lapangan itu susah. Susah. Karena apa? Lah kan duwe, Bu. Wis entek kabeh ge modal lho, halah habis saya wis. Wis dikenek ngono. Iya, Bu. Sepakat saya wis sudah. Uang suami ambil aja buat kembalian gitu. Jadi kecampur gitu ya, kecampur. Nah, ini pelan-pelan. Pelan-pelan ditata begitu. Yang ketiga adalah jadi memasarkan. Harus punya brand, kemudian storytelling. Harus misalkan di Dieng itu banyak banget tuh jualan carica itu, tapi ya banyak yang dikasih brand gitu.
0: Baik.
1: Nah, tadi ada batik di Madura yang premium. Kasih storytelling Bapak Ibu di Madura, kasih storytelling, diceritain di kertas. Ya, mungkin enggak sebesar kartu ucapan lah, dibikin dua bahasa mungkin. Dipasanglah ke Bromo, ke Ijen, begitu. Begitu saya yakin orang-orang Madura luar biasa kok, ya. S3 marketingnya luar biasa. Wong bakso aja sih bisa sampai Mekah kan gitu ya. Itu jadi luar biasa.
0: Baik. Kita ke pendengar kembali begitu ya, Bu ya. Kita ke pendengar kembali begitu
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Karena kebetulan ini sudah ada yang bergabung bersama kami kembali ya, di kesempatan kali ini. Halo, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi Mbak.
0: Iya, Pak Ramadan, terima kasih ya, sudah menunggu.
5: Salam kemerdekaan, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka. Silahkan
5: ya,
0: Pak.
5: Ini Ibu dari akademisi ya?
0: Iya, betul.
5: Ibu siapa ya?
0: Ibu Afifah.
5: Oh ya, Ibu ya. Afifah, selamat pagi, salam sehat selalu ya, salam kemerdekaan ya. Nah, pertanyaan saya kalau begitu, pertama tentang dari sisi akademis dulu. Nah, bagaimana akademisi melihat urgensi peralihan metode penilaian kredit atau kredit scoring ya saat ini perbankan yang kredit perbankan yang tidak lagi berbasis agunan fisik, tetapi melainkan pada kesehatan model bisnis dan data transaksi. Nah, yang kedua, mengapa sih pendekatan pengembangan orientasi yang sering terjebak seperti seleksi alam begitu? Dan bagaimana model ekosistem pendampingan terstruktur yang ideal dari hilir hingga hulu ya? Kemudian untuk pemerintah ya, bagaimana ibu atau mbaknya, bagaimana sih integrasi database tunggak UMKM lintas kementerian atau lembaga saat ini untuk mengukur efektivitas program naik kelas ya, agar tidak berjalan sporadis atau suatu waktu gitu. Terus tentu ada intervensi alternatif ya, birokrasi dalam memangkas kompleksitas perizinan seperti NIB, halal, BPOM, HAKI dan seterusnya bagi usaha kecil yang ingin bertransformasi begitu ya. Bagaimana kalau ibu sebagai akademisi melihat ini? Terus bagaimana sih skema evaluasi penyaluran pembiayaan seperti KUR agar lebih berorientasi pada sektor produksi real ya, ketimbang sekedar angka penyerapan sarapan dana saja begitu Bu. Jadi ibu kan akademisi pasti punya banyak wawasan ya, setiap hari mengedukasi mahasiswa-mahasiswinya kan, tentu semua strata ilmu, semua ilmu sudah ibu sudah tahu ya gitu. Tentu ibu dari fakultas ekonomi kah atau fakultas
0: dosen dan pembina UMKM berbasis kearifan lokal Bapak.
5: Oh berarti ya ekonomi ya.
0: Iya.
5: Ya udahlah. Mungkin itu saja ya pertanyaan saya, cuma itu.
0: Baik.
5: Karena waktu tinggal 12 menit ya.
0: Iya betul.
5: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak begitu ya yang disampaikan oleh Pak Ramadan ya. Buaya Pak, borongan ya Pak ya. Salah satunya tadi soal pendekatan ekosistem yang terstruktur dari hilir ke hulu, kemudian integrasi database tunggal UMKM itu mendukung UMKM naik kelas begitu ya, dan skema pembiayaan KUR untuk para UMKM begitu ya. Bagaimana Bu?

0: Iya, iya Ibu.
1: Ya, sepertinya kesimpulannya dibawain Pak Rahmat ya.
0: Iya, tadi Pak Ramadan, Bu.
1: Oh, Pak Rahmat.
0: Iya, betul.
1: Ramadan ya. Jadi memang ketika kita ngomongin tentang kebijakan KUR, tentang hilirisasi, semuanya memang jujur Pak, jujur banget. Kita ini kalau ngomongin rakyat-rakyat kecil, aduh termasuk saya sebagai rakyat kecil ya. Ini rakyat kecil yang di desil 10 kayaknya Mbak Resi sekarang ya. Lagi rame nih. Itu apa ya, terkait dengan kebijakan, kita jarang diberi ruang. Itu realita di lapangan gitu. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak, dengan kondisi saat ini kita teriak sekeras apapun itu balik lagi ke kebijakan. Nah, yang bisa kita lakukan ada bagaimana kita tetap struggle gitu aja sudah. Jadi kalau ngomongin gini aja lah. Kalau saya kemarin ke Aceh itu hanya satu kata yang dipegang oleh orang Aceh, sabar. Gak ada kata lain katanya gitu.
0: Baik.
1: Nah di situ saya belajar bahasa apa ya, sesakit kitanya di Jawa itu banyak saudara-saudara kita di kepulauan itu justru lebih sakit gitu. Tapi itu jadi mereka itu sampai di titik yang udah Mbak Presiden sabar, sekarang itu pemerintah yang penting aku mangan sama ibu rapopo gitu. Gitu. Itu sangat luar biasa. Tapi sekali lagi saya sebagai akademisi harus tetap membangun optimisme, begitu ya, membangun optimisme apa namanya, bahwa apapun yang dilakukan pemerintah kita anggap baiknya saja, yang jeleknya biar dia tanggung jawab di akhirat, begitu. Nah, sehingga yang paling realistis kita lakukan tadi ada 5M itu, yang keempat adalah keempat terkait dengan memperluas pasar lokal. Kalau misalkan ada pelatihan ekspor barang, ekspor UMKM, produk-produk UMKM, ikutin Bapak Ibu, ikutin. Siapapun yang menggagas gitu ya. Bahkan justru lebih sering itu NGO-NGO itu aktif ternyata. NGO itu kayak LSM-LSM tuh jalan-jalan ke daerah. Ini punya potensi apa kita buat eksporkan ya, kayak gitu tuh. Gitu. Dan kadang keuntungannya lebih besar daripada melibatkan pemerintah. Ya contohnya aja yang sekarang yang lagi rame di Madura lah Mbak gitu ya. Okay. Siapa yang gak antri jual bako ke HJR gitu ya. Sampai antri berapa meter itu di drone. Nah itu kan bagaimana swasta itu lebih pintar ngelola daripada pemerintah gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Ada setnya seperti itu. Sehingga kalau ada kita bantu untuk ekspor apa siapapun, ikutin Bapak Ibu, ikutin. Karena itu adalah cara menerapkan M yang keempat, yaitu memperluas pasar dari lokal menuju regional, regional menuju nasional ke global. Bahkan UMKM banyak juga yang dari lokal langsung ke global. Jadi dia nggak laku di Indonesia aja nggak apa-apa gitu kata ya. Penting saya ekspor. Yang terakhir M terakhir adalah mandiri, tidak terus-menerus bergantung pada pemerintah. Biar pemerintah bergantung pada kita, kita jangan bergantung sama pemerintah. Gitu. Kenapa demikian? Karena pemerintah pun kadang tadi keadilan itu belum seluruhnya pada masyarakat Indonesia gitu. Tapi sekali lagi kita tetap harus optimis, apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan gitu ya. Itu statement yang saya dapat dari teman-teman saudara-saudara kita ada di Aceh ya. Yang bertubi-tubi enggak karu-karuan tuh. Gitu. Jadi sabar aja, optimis aja. Tuhan punya segala sesuatu yang baik untuk kita gitu. Tapi yang jelas adalah UMKM itu harus mencakup kemampuan membaca peluang bisnis gitu.
0: Baik. Ibu, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersuara di kesempatan kali ini begitu ya, sebagai closing statement begitu. Sebenarnya apa sih strategi yang harus kita lakukan begitu ya? Menjadi masyarakat yang mungkin kalau misalnya kita mencari kerja di kondisi ekonomi sekarang agak susah begitu. Tapi bagaimana ketika kita bisa membalikkan itu, yaitu menjadi pencipta lapangan pekerjaan, strategi apa yang mestinya kita punya begitu ya, agar ya bisa dibilang ini kan juga tidak hanya untuk kemajuan keuangan diri sendiri tapi juga yang lain begitu ya. Karena kan kalau menciptakan lapangan kerja otomatis pertumbuhan ekonomi itu ada begitu.
1: Iya, untuk statement yang ingin saya sampaikan adalah untuk para pelaku UMKM semuanya ya, jangan hanya fokus pada menjual produk. Tapi mulai bangunlah nilai dan brandingnya. Karena itu untuk menjaga kontinuitas bisnisnya Bapak Ibu semuanya gitu. Itu yang tadi kata kunci untuk kita mandiri, tidak hanya mengandalkan pemerintah untuk

0: awal kita melalui KUR dan sebagainya. Karena KUR sebenarnya juga tidak terserap pada hal yang sebenarnya begitu. Karena banyak juga oknum-oknum yang menjual KUR untuk peminjaman beli barang-barang konsumtif, misalkan beli motor atau apa begitu. Itu jadi yang paling penting untuk kita adalah tetap aja Bapak Ibu optimislah, tapi jangan bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Bukan berarti saya membuat ini ya, apa namanya, statement bahwa wah ini tidak setia pada negara, bukan seperti itu. Tapi tidak bergantung pemerintah itu maksudnya gini, tidak mengandalkan KUR sepenuhnya. Gitu. Kalau misalkan ada tabungan yang bisa diolah, itu saja lebih aman. Tidak menggantung banget pada pemerintah, artinya apa? Ketika misalnya tidak difasilitasi pemerintah terkait ada pelatihan-pelatihan, ada apa, kita bisa kita bisa mengikuti pelatihan dalam bentuk-bentuk yang lain yang diadakan oleh yang lain gitu. Jadi tidak mengandalkan pemerintah sepenuhnya itu bukan berarti terus wah saya merasa sok kaya dan sebagainya ya, atau mungkin merasa sok bisa menguasai segalanya. Kita tetap butuh pemerintah untuk bisa mengembangkan bisnis, tapi tidak sepenuhnya ngandelin pemerintah. Aku kalau pelatihan aku bisa digitalisasi kok, ditunggu dunang pemerintah aja lah, soalnya di hotel dapat sangu. Nah itu yang itu berbahaya itu ketika masih seperti itu. Ketika ada LSM yang nawarin untuk ekspor, oh pelatihannya ndek ngene goblok, gak oleh konsumsi, gak oleh uang transport, gak usah budal. Nah itu jadi kita cari ilmunya atau uang konsumsi sama uang transportnya kan gitu. Bye. Itu yang mindset yang harus kita bangun betul di bawah, sehingga Bapak Ibu tetap struggle ketika pemerintah tidak memberikan pelatihan. Dan kondisi saat ini lah pemerintah banyak mengurangi belanja-belanja daerah gitu. Apalagi pelatihan-pelatihan banyak sekali dihapus. Itu akhirnya Bapak Ibu tetap struggle begitu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Bu Afifah. Nanti kita bisa diskusikan kembali begitu jilid 2, karena kayaknya banyak yang belum bisa dihadirkan seluruhnya begitu ya. Karena kalau berbicara mengenai ekonomi, sektornya kan cukup banyak ya Bu ya. Kita tadi belum sekalipun menyentuh pertanian dan juga kemaritiman begitu ya. Untuk petani dan nelayan ini bagaimana juga nasib mereka kemudian untuk bisa bertahan di kondisi ekonomi yang sekarang begitu ya. Baik, Ibu terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela aktivitasnya yang sibuk. Sedari tadi ada di perjalanan soalnya yang saya lihat nih ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Presti dan pendengar RRI yang luar biasa. Tetaplah merdeka, yakinlah bahwa kita akan merdeka pada waktunya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu, selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi Mbak Presti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi dialog aspirasi dengan topik Merdeka Ekonomi Sudahkah Rakyat Naik Kelas bersama dengan Ibu Dr. Afifatur Rahimah M.I.Kom. Beliau adalah dosen dan pembina UMKM berbasis karifan lokal. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya Fresh Dr. mengakhiri tugas. Tetap bersama kami ya, karena nanti pada pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti detik-detik proklamasi begitu ya, atau kita akan bergabung untuk mengikuti bagaimana upacara langsung dari Jakarta begitu ya. Nanti kita akan ikuti bersama upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia. Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea,

0: apa saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
1: Kenapa memang?
0: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma?
1: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
0: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
1: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
0: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambung ya dengan teman-teman yang berada di Pro 3 begitu, untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya detik-detik upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita masih belum tersambung dengan Pro 3 untuk bisa mengikuti upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada di antara Anda yang mungkin juga saat ini tengah melaksanakan tugas begitu ya, karena harus menjadi petugas upacara tadi pagi begitu, kemudian dilanjut ada lomba-lomba ya, karena belum usai tampaknya. Apapun yang Anda lakukan aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda begitu ya. Kami akan terus perbarui informasi-informasi di kesempatan kali ini. Bagi Anda juga yang ingin berbagi kabar atau ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, boleh, silakan. Apa harapan-harapan Anda begitu ya untuk Indonesia di usianya yang ke-81 tahun ini? Anda bisa kirimkan pesan singkat by voice note atau bahkan menghubungi kami baik di 5345474 atau di 081-3314-992. Ini di Gedung Negara Gerahadi dan juga di mana? Area Pemkot begitu ya. Melaksanakan upacara bendera di Gedung Negara Gerahadi juga ribuan tamu, ada sekitar 4.000 undangan, 2.000 untuk pengibaran bendera merah putih, kemudian 2.000 kuota untuk penurunan bendera merah putih, yang sedianya masyarakat Jawa Timur ini antusiasmenya luar biasa begitu ya. Jadi war tiketnya untuk bisa dapat undangan itu jauh-jauh hari sebelumnya, padahal baru dibuka begitu ya, nanti beberapa jam kemudian itu sudah ditutup, sudah closing. Saking inginnya mereka untuk bisa mengikuti khidmatnya upacara bendera begitu ya, dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari kabar yang kami dapatkan, memang persiapannya sudah sejak pagi tadi terlihat ya. Tamu undangan juga diwajibkan hadir itu pada pukul 7 pagi itu sudah berada di sana begitu ya. Jadi sejumlah petugas kemudian peserta upacara itu juga sudah memadati area Gedung Negara Gerahadi sejak pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Memang sedianya Anda juga tidak bisa melewati kawasan tersebut ya, karena ditutup begitu. Tapi Anda bisa kalau dari arah tapi entahkah apakah bisa lewat jalan mana tuh? Kalau misalnya belok kiri yang sebelahnya Trimurti itu kan ada jalan ya. Biasanya di situ bisa dilewatin, tapi nggak tahu apakah di situ juga ditutup atau seperti apa. Yang pasti di area depan atau di Jalan Gubernur Suryo itu tadi juga terlihat kelompok paduan suara yang sudah siap sambil latihan nyanyi ya di atas panggung dengan mengenakan busana bernuansa merah putih serta pakaian tradisional. Kemudian di area pintu masuk Gedung Gerahadi juga petugas terus melakukan pengaturan terhadap tamu dan peserta yang akan memasuki lokasi, dan mereka terlihat berjaga dan melakukan pemeriksaan di akses masuk. Para tamu undangan ya yang berdatangan juga terlihat mengenakan beragam pakaian, mulai dari pakaian dinas hingga busana tradisional. Ada dress code-nya begitu pendengar ya. Kemudian juga seperti diketahui bahwa Pemprov Jatim ini pada upacara kemerdekaan di Gerahadi memang membuka total 4.000 undangan untuk masyarakat yang terbagi menjadi dua. Jadi 2.000 undangan itu untuk pembukaan, maksud kami pengibaran begitu ya. Kemudian 2.000 undangan lagi untuk penurunan bendera begitu pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yang akan memimpin upacara secara langsung pendengar. Suasana kawasan Gedung Negara Gerahadi juga semakin ramai mendekati rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang kebetulan juga dijadwalkan sudah sejak pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat tadi ya. Dan persiapan upacara berlangsung dengan tertib. Seluruh unsur pendukung telah bersiap juga mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan. Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan di Pro 3 untuk bisa mengikuti bagaimana upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Bering telepon berbunyi, ada siapakah yang ingin bergabung bersama kami? Mungkin ada punya harapan tersendiri di ulang tahun negara kita, Indonesia, di usianya yang ke-81. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, merdeka, silakan.
1: Merdeka. Menghaturkan Dirgahayu HUT ke-81 Republik Indonesia. Mari perkuat sinergi untuk membangun bangsa Indonesia yang adil, maju, berdaulat, sejahtera demi kemajuan NKRI. Jadi bangsa yang makmur, sejahtera, adil dan berdaulat. Saya tadi pagi memang sudah ini ke RRI Bandung ya, masuk itu ya, semuanya saya ucapkan sebelum saya bergerak. Waduh, bergerak majulah. Benar. Apa Kabresi? Dipancing gitu hanya melihat. Oke, tidak apa-apa. Kabresi sampai jam berapa nanti?
0: Saya sampai pukul 11, Oma.
1: Oh, ya sampai pukul 11 malamnya kapan?
0: Belum, Oma.
1: Iya. Baik, nanti berarti ini hari libur musik kita itu ya, requestnya bebas ya?
0: Bebas, Oma. Nanti bisa request lagu-lagu kesayangan Oma ya.
1: Iya, mudah-mudahan bisa dikumandangkan lagu-lagu perjuangan ya, Kakak Fresi ya.
0: Iya,
1: baik. Terima kasih Kak Fresi.
0: Terima kasih Oma.
1: Terus umur, mudah-mudahan semakin jaya.
0: Amin.
1: Di udara.
0: Amin.
1: Merdeka.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan hadirkan bagaimana masih lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 99.co.id,
1: sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menunggu untuk bisa tersambung bersama dengan teman-teman di Pro 3 untuk mengikuti bagaimana upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pendengar, kabarnya ribuan tamu undangan juga sudah memadati Istana Kepresidenan ya. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia di tingkat pusat hari ini diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Ribuan tamu undangan yang mendapatkan undangan mulai memasuki istana area mulai pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan para tamu undangan dari berbagai daerah ini mengantri masuk melalui pintu-pintu yang disediakan sesuai dengan lokasi yang tercantum di surat undangan. Jadi sebelum masuk, setiap orang menjalani pemeriksaan tubuh dan barang bawaan. Selanjutnya mereka bisa mengambil konsumsi dan souvenir lalu bergerak ke tenda yang sudah disediakan. Salah seorang yang hadir ya di istana untuk menyaksikan upacara detik-detik proklamasi adalah Andi Satria Suryanto, seorang pemuda berusia 20 tahun asal Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, dan pihaknya mengaku sangat senang bisa mengikuti upacara di Istana Kepresidenan Jakarta sesudah mendapatkan undangan lewat mekanisme rebutan atau war ticket. Para tamu undangan sudah mulai berada di tenda sambil menunggu upacara dimulai. Orkestra Gita Bahana Nusantara 2026 menghibur tamu undangan dengan lagu-lagu nasional. Dan pendengar, rencananya prosesi upacara itu akan dimulai pukul 7 pagi begitu ya. Berdasarkan pedoman peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 nomor BIS 13/M/S/TU.00.03/08/2026 yang diterbitkan oleh Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, pada Selasa 11 Agustus 2026. Rangkaian acara tingkat pusat dimulai dengan kirab bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Dan rute kirab ini, benda bersejarah tersebut, yaitu dari Monumen Nasional Monas menuju Istana Merdeka. Dan setelah kirab, rangkaian acara berlanjut di halaman Istana Merdeka. Dan pada pukul 10, acara utama, yaitu upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bertindak sebagai inspektur upacara. Dan dalam rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia tingkat pusat juga akan disaksikan secara langsung oleh para tamu undangan serta masyarakat melalui berbagai saluran siaran. Kita masih menantikan untuk bisa bergabung bersama dengan Pro 3 di kesempatan kali ini untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi, ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya. Ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nah, nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device. Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war tiket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war tiket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war tiketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta.

0: ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara. Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
1: Artinya di luar istana itu ya?
0: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
1: Jadi begitu dekat ya?
0: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
1: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
0: dekat dengan
1: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
0: Betul.
1: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
0: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
1: Kanan ya?
0: Sebelah kanan.
1: Okay.
0: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
1: Okay.
0: Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
1: Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya. Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek.

0: sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Betul. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran.
1: Yeah.
0: Akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Yeah. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo.
0: Ya.
1: Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Iya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana.
1: Betul.
0: Dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Ruby Alia Rajasa. Ini mereka

0: untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
1: Ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini Paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota Paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
0: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian Paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
1: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembabaki, dan pembabaki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari

0: dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembabaki, yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ya, ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera, yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu, dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi.

0: upacara Prabu Subianto.
1: Komandan upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Dan saat ini Komandan upacara yaitu Kolonel
0: Infantri
2: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula
3: upacara
2: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
2: Lengkap dengan kembang
0: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
2: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
0: Oke.

0: saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya,
1: dan menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya, Indonesia merdeka.

0: 大哥，曹家到！好，
1: sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan kebesaran proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta

0: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli sallim alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sundi-sundi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tasabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'a inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, iya, Joko Widodo dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
2: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: Oke, dan inilah
0: momen
2: inspektur upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
2: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera. Ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step. Ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
2: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu membagi pengerek, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
2: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
2: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
2: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat
2: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka Jakarta.
2: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka, karena bendera tidak boleh salah.
2: Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
2: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Sang Merah Putih.

0: mendengar saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan inti yang menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
1: ya.
0: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
1: ya.
0: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
1: Iya.
0: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
0: Betul.
1: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera sang merah putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan ratusan juta memperhatikan melihat dan Momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim Paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali. Betul. Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya. Kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap

0: kencang sekali karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
1: harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik. Betul. Sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
1: Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya.

0: upahnya dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja,
1: yeah,
0: karena
1: yeah.

0: undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya, kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada

0: dan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
0: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
0: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
2: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan, dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan.
0: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya.
1: Tahapan yang panjang.
0: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
0: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup? Itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
0: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
0: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti bagaimana siaran langsung detik-detik kemerdekaan, upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Pro 3 bersama dengan Pradipta Rahadi dan Rudy Zain. Pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-893-0. SP Tuban, Witra, 0896-016-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, kabar baik ya untuk Anda khususnya warga Jawa Timur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan pembebasan pajak daerah 2026. Program ini berlangsung mulai 1 sampai 31 Agustus 2026. Ada banyak keringanan yang bisa Anda manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif hingga diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Selain itu, tersedia juga bebas denda dan pokok tunggakan PKB untuk kendaraan roda 2 dan sepeda motor roda 3 tertentu yang memenuhi persyaratan serta bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Kabar baik lainnya, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik dengan keringanan dasar pengenaan PKB sebesar 24,7% dan BBNKB sebesar 37,25%. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewat. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan segera pembebasan pajak daerah 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi call center 031-259-7070 atau WhatsApp center 0811-3555-7070. Syarat dan ketentuan berlaku.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi ada rekan saya Dini Wardani akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini. Di sesi selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Nanti Anda bisa simak usai warta berita dari Pro 3. Jadi pukul 11 kita akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tadi juga kita sudah simak bersama ya upacara detik-detik proklamasi yang berlangsung di istana, yang terjadi begitu khidmat begitu ya. Jadi upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tingkat pusat hari ini Senin 17 Agustus sudah diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan dari pagi juga ribuan orang tamu undangan sudah mengisi tempat yang disediakan untuk mengikuti upacara. Nanti Anda juga jangan lupa simak bersama bagaimana penurunan bendera merah putih ya pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 untuk penurunan bendera merah putih di Surabaya pun, di Gedung Negara Gerahadi ya. Itu juga sama, ada prosesi penurunan bendera merah putih. Mungkin kalau misalnya Anda kebagian di pengibaran bendera merah putih, betapa beruntungnya begitu ya. Kemudian bagi Anda yang tidak punya kesempatan, kala pada pukul 7 pagi tadi, Anda juga bisa mengikuti penurunan bendera merah putih yang nanti akan diselenggarakan juga di Gedung Negara Gerahadi pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tapi 3:30 sudah harus berkumpul begitu pendengar ya. Biasanya 1 jam sebelum ini sudah harus berada di lokasi begitu agar semuanya juga tertib, tidak ada yang terlambat ya, tidak ada saat upacara berlangsung nggak ada yang namanya riwa-riwi begitu ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Arsenal menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jadi Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandes mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.

0: sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima, Mira Andreeva, dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodley melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri, Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 lagi ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita masih, sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua. Nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang, 19.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Micaela Joy de Guzman. Sementara itu,

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Senang sekali saya Arif Fonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini, edisi di hari Senin ya, kalender 17 Agustus 2026, yang mana akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Merdeka ya. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini atau siang hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya, yang sedang beraktivitas ya, mungkin ada yang sedang berlibur, mungkin ada yang sedang habis selesai upacara ya, 17 Agustus ya tadi pagi ya. Saya doakan mudah-mudahan kegiatan pendengar semua bisa diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk menyajikan musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mendengarnya informasi yang utama datang dari Bojonegoro, di mana ada acara unik ya yang dilakukan oleh para warga dan juga pemuda desa Brangkal, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga dan pemuda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Brangetan atau Forkobra menggelar tasyakuran dan juga doa bersama dengan menyiapkan 81 ambeng. Jumlah tersebut sengaja disesuaikan dengan usia kemerdekaan Indonesia yang tahun ini memasuki angka ke-81 tahun. Tasyakuran digelar pada hari Minggu malam kemarin, mendengar ya. Puluhan ambeng yang telah disiapkan menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud kebersamaan warga dalam memperingati hari kemerdekaan. Ketua Forkobra Desa Brangkal, Mustaqim, mengatakan tradisi tersebut bukan kali pertama yang dilakukan ya. Setiap menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, para pemuda pun rutin menggelar kegiatan yang serupa. Jadi menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadikan ajang tasyakuran ya, momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi dan membangun kekompakan antar pemuda. Selain tasyakuran, para pemuda juga membahas sejumlah agenda yang akan digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Brangkal. Mana tasyakuran semakin khidmat dengan tausiah yang disampaikan oleh Haji Gufron Ilham ya. Dalam ceramahnya, beliau pun mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus untuk tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

0: Online, a geology.
1: Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdasarkan informasi yang terakhir pendengar datang dari Jombang, tempat usaha barang bekas atau rongsokan milik Muhammad Rofik berusia 42 tahun warga desa Johowinong, Kecamatan Wajua, Kabupaten Jombang, ludes terbakar pada Minggu kemarin. Dimana kebakaran tersebut diduga terjadi akibat sisa pembakaran sampah di sekitar lokasi usaha. Tempat usaha rongsokan tersebut memiliki luas sekitar 300 meter persegi. Selain area usaha, api juga berdampak pada bagian dapur rumah milik korban yang mana dengan ukuran sekitar 3x4 meter. Kobaran api dengan cepat merambat dari satu titik ke titik lainnya dikarenakan banyaknya barang yang mudah terbakar. Asap tebal membumbung tinggi hingga terlihat jelas dari kejauhan. Koordinator Pos Damkar Mojo Agung Riza Maulana menjelaskan warga pertama kali mengetahui adanya kebakaran sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Barat, di mana pada saat itu kobaran api sudah membakar area usaha barang bekas milik Rofik. Sejumlah warga setempat berupaya melakukan pemadaman secara mandiri, namun kuatnya hembusan angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dikendalikan. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Pos Damkar Mojo Agung, mana petugas langsung bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan. Pukul 11:04 waktu Indonesia Barat, tim Pos Damkar Mojo Agung tiba di lokasi dan segera melakukan upaya pemadaman serta pembasahan maksud kami ya, untuk memastikan api tidak kembali muncul. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam kejadian tersebut. Petugas masih melakukan penanganan akhir ya, untuk memastikan area terdampak aman setelah kebakaran. Di mana dalam peristiwa tersebut, pendengarnya, dugaan sementara peristiwa dikarenakan memang adanya sisa pembakaran sampah dan kerugian sekitar 30 juta rupiah. Baik pendengar, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam menjalin musik dan informasi, mana saat lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam menjalin sekoci serandung keroncong juga campur sari. Ya, bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air ya 0354 3 10 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 ya 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi mewakili angkasawan dan angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi

100,2 Radio Pro, satu kedudukan dan informasi dan inspirasi mendengar ya. Anda masih bersama saya, Arif Fonda. Kita memasuki penyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Bisa merequestkan lagu sayangan Anda dan keroncong juga campur sari ya. Mbak Jolo on air 0353 10 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550.

0: Oke, sudah ada yang masuk di jalur on air. Kita sapa-sapa dulu yuk, ada siapa kegeran. Halo, selamat siang, Sekoci.
1: Siang, Sekoci.
0: Senandung Kroncong dan Campur Sari. Ledul, merdeka.
1: Merdeka.
0: Gimana kabar, kabar gimana? Kabarnya gimana?
1: Baik-baik.
0: Alhamdulillah.
1: Panas
0: kentang bener. Tadi upacara enggak, Ledul?
1: Gimana?
0: Upacara enggak?
1: Upacara sampai selesai.
0: Alhamdulillah.
1: Senayan tapi.
0: Enggak apa-apa. Yang penting ngikut.
1: Betul.
0: Enggak apa-apa walaupun di rumah tapi nonton enggak apa-apa.
1: Heeh.
0: Dalam?
1: Eh, sedang.
0: Heeh, bener. Siap. Yuk, apa nih lagunya yuk?
1: Supir Gaul.
0: Supir Gaul. Oke, siap.
1: Salam-salamnya.
0: Mas Tejo. Siap, baik. Yuk, salam-salamnya yuk.
1: Ya, salamnya Kong Bani, Mbak Ugeng. Ini Mbak Ugeng kok lama ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pak Mariono.
0: Oke.
1: Yang Bobo. Pak Munoto.
0: Pak Munoto.
1: Agus. Nah, ini Kali Dawir ini nyundul ini.
0: Nah, Kali Dawir Mama Wanda.
1: JLS.
0: Aendang Mama.
1: Dan sehat selalu.
0: Amin. Woy,
1: amin. Langsung kontaknya sehat. Pak Karti, Pak Karti.
0: Oke.
1: Okay. Ya semuanya,
0: semuanya
1: yang
0: aja.
1: Inggih,
0: siap.
1: Koti, Sabang siap. Sampai Merauke tanpa
0: amin.
1: Terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Semuanya salam sehat.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak.
0: Terima kasih, inggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Ledul ada Kong Bani. Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Selamat siang, Sekoci. Senandung Kroncong lan Campur Sari.
0: Campur Sari. Ada Kong Bani, gimana kabarnya Kong?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, rotok sehat nih.
0: Rotok sehat apa-apa no, harus sehat no, harus semangat no.
2: Iya.
0: Siap.
2: Tetap semangat.
0: Tetap semangat dokong. Enggak kong, monggo kong.
2: Tidak lupa.
0: Apa kong?
2: Merdeka.
0: Merdeka, bener loh sampai kaget aku. Enggak lagunya apa kong?
2: Minta Jalak Putih dari Intan Caca.
0: Oke, siap salam-salamnya kong.
2: Ya, sami matur suwun gak menit to ya. Senggolane. Heeh. Sami Ibu mawon ndi ya? Dalem Bu Farika, Bu Lili, Bu Uti, Weti Mawawanda, Bu Cita Berini, Bu Yuli, Mbak Nawang dan semuanya.
0: Dan semuanya aja.
2: Maksud disambung wonten dangdut.
0: Dangdut matur Mbah Nuwun Kong Bani.
2: Oke, matur sembah nuwun.
0: Oke, okay. Ada yang masuk tadi jalur on air. Ayo masuk lagi yuk jalur on air yuk. Oke, okay, sapa dulu. Halo, selamat siang, Sekoci.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Senandung Kroncong, Campur Sari.
0: Campur Sari, Mama merdeka. Wanda merdeka. Gimana?
3: Aku ngrungokne awet isu upacarane Jakarta iki mau le. Ngrungokne RRI.
0: Beh, barakallah walakum.
3: Radio RRI tok sing melok upacara Jakarta.
0: Nah, sing lainnya upacara dene.
3: Mangkane aku ngrungokne awet isu le iki mau.
0: Weh, barakallah matur mbah nuwun.
3: Siap. Mau Bapa Bani ya Allah, sembahun apa menah Ledul.
0: Nah,
3: kula salame nderek kalian Ledul, kalian Bapa Bani niku wau lho le ya.
0: Siap, Mama.
3: Sedoyo kemawon ditambahi anu, ranum, ranum.
0: Ranum. Oh, nggih.
3: Mengko ngrungokne aku kok di plinteng kok le aku kok.
0: Apa? Judulnya ranum ta? Judulnya ranum.
3: Kula Aranum Tulung Agung.
0: Oh, siap. Lagunya apa, Mama? Lagunya apa?
3: Kula mangke badhe nyuwun tembang tresno mawon, Sang Ganteng.
0: Tembang tresno?
3: Nggih.
0: Oke, siap, baik. Kita
3: lame nderek niku wau pianten kekale.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ya, ya saya coba bergeser jalur pesan singkat. Di belakang Mama Wanda ada Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya. Skoci Selandung Keroncong juga campur sari. Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung minta dibutangkan lagu Keroncong Ibu Pertiwi versinya Niken. Oke siap deh. Salamnya Bu Eti, Bu Sita yang Purbo, Nek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar pesawat RRG bersama dengan Kak Ariel Fonda gitu katanya. Selamat tugas, berikan kesehatan kebahagiaan dan juga amin ya. Oke ditunggu aja Pak Mariono, lagunya insya Allah diputarkan. Di belakang Pak Mariono ada, nah ini dia, ada Suster Yuli, ada Makmi juga, Sekoci Tanung Konjung juga campur sehari. Siang Mas Irma, siang juga Suster Yuli. Yeay, Suster Yuli gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, sama Makmi juga yang ada di rumah almarhum Bunda Elizabeth ya. Oke deh, siap, sehat-sehat selalu, semangat pokoknya ya. Oke, tolong diputarkan lagunya Ojo Sujono. Salamnya untuk siapa aja yang lagi mendengarkan. Untuk Mas Arinnya, selamat tugas, terima kasih. Sama-sama Suster, sehat-sehat selalu, ditunggu lagunya. Yuk ya, kita putarkan dulu ya, requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di Sekoci Selandung Keroncong juga campur sari.

0: juga Campur Sari. Sudah saya adakan tadi, adakan satu pendengar semuanya. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, mungkin satu lagi penelpon ya. Kita sama dulu, ada yang purba. Halo, selamat siang, Sekoci. Halo, Sekoci. Yang purba.
1: Oke, senang kerendang Campur Sari. Campur
0: Sari, yang purba gimana kabar? Merdeka.
1: Kabar baik, merdeka selalu, tetap semangat.
0: Ya, tetap semangat.
1: Nah, oke, gimana
0: bos? Panas bos?
1: Di sini panas kan bos, ini juga.
0: Iya sama bos, Pari juga panas bos.
1: Di luar panas tapi di sini udah ya.
0: Ojo dibuka bos kartune bos, lagune monggo bos. Ya,
1: nggak apa-apa. Lagunya anu aja, Kijing Miring mas ya.
0: Apa? Kijing Miring?
1: Kijing Miring ya.
0: Oke, salam-salamnya monggo yang.
1: Ya salamnya untuk ya Mama Manda, selamat siang, sehat selalu. Ada Mama Riono juga, selamat siang, sehat selalu. Di Demateng Pak Selamat Gambar, selamat siang. Telepon untuk Lidl juga ada Pak Sukarji, Pak Siongko, Pak Agus, Bunda Edi, Bung Pedi, dan semua saja pendengar sekali, selamat siang. Gitu, terima kasih bosku.
0: Oke, terima kasih bosku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, mungkin satu lagi yang mau masuk, yuk kita ramaikan ya. Satu lagi ya di jalur on air 0354311108 ataupun jawaban singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550.

Tak ada ya, mungkin dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam perjanjian sekoci serandong keroncong dan juga campur sari. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi siang hari ini ya. Ada Lekdul, ada Kung Bani ya, lalu ada Mama Wanda di Kalidawir, Pak Mariono di Karangwaru, lalu ada Suster Yuli yang terakhir, ada Eyang Purba yang ada di Tulungagung. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saat lagi pendengar nanti ya, tepat pada pukul 13 kita bergeser dalam penyajian lintas Kediri siang ya. Lalu dilanjutkan akan ada rendang sedap gurih enak pol ya, yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda tentunya ya. Lagu dangdut tentunya melalui jalur on air 0354 3101108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kepolisian mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Sari berita pendengar ya, di mana informasi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan Ayu Citra terkait dengan harga aneka cabai di Pare kian tinggi. Berikut laporan rekan Ayu Citra.
2: Sejumlah pedagang di Pasar Pemenang Pare Kabupaten Kediri saat ini mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Hal itu disampaikan oleh Yunani, seorang pedagang aneka sayur mayur di Pasar Pemenang Pare Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan harga tersebut terlihat pada jenis cabai rawit merah CRM.
3: Naikannya 6.000-7.000. Cabai kecil itu juga naik, kemarin itu 35, sekarang 40.
4: Cabai kecil ya.
3: Terus timun juga itu masih mahal, 16, 17, 15. Untuk wortel juga naik, tadinya 12, sekarang 15. Itu dari grosir.
4: Dari grosirnya. Ya. Kenapa katanya bu kok ada kenaikan?
3: Ya katanya apa ya? Tanamannya susah, mulai air, itu terus. Karena kan perekonomiannya juga susah, toh nggak kayak ya. BBM naik, otomatis ongkosnya juga naik ke sini.
2: Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan bahwa yang membenarkan harga cabai rawit di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri kembali naik pada Jumat 14 Agustus 2026. Bahkan sesuai dengan data dari APCI Kabupaten Kediri, harga cabai rawit merah jenis Brengos 69 dan Asmoro 43 naik Rp12.000 per kilogram. Sehingga kini harga cabai rawit Brengos 69 meningkat menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk harga cabai rawit Asmoro 43 naik menjadi Rp39.000 per kilogramnya.
5: Karena ada faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi. Jadi kami survei, tanya pada teman-teman pasar di Jabodetabek maupun di Jatim, pasar modern maupun pasar induk. Itu memang kondisi pasar itu yang pertama sepi, Mbak. Sepi, terus daya beli masyarakat itu menurun, ya karena memang perekonomian kita ya, rupiah itu kan melemah ya.
2: Lebih lanjut, dengan kondisi kenaikan harga cabai rawit ini, maka sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengurangi volume belanja dan mereka hanya membeli seperlunya. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita bergeser ke informasi yang selanjutnya, yang mana penjualan bendera musiman di Kediri menjamur menjelang HUT RI ke-81. Rekan Anugusum memberikan laporannya.
6: Penjualan bendera dan atribut kemerdekaan mulai menjamur di sejumlah titik di Kabupaten Kediri menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kawasan Pare, pedagang musiman menawarkan beragam jenis bendera dan atribut kemerdekaan dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran dan modelnya. Salah satu pedagang bendera musiman di Pare, Sumiati, menyebutkan bahwa harga berbagai produk yang dijualnya masih relatif stabil. Perbedaan harga lebih banyak dipengaruhi model dan jenis atribut yang dipilih oleh pembeli dengan kisaran harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Penjualan tahun ini menurutnya mulai menunjukkan peningkatan keuntungan sekitar 20%, meskipun pedagang musiman juga masih menghadapi persaingan dengan penjualan bendera secara daring.
7: Ini kalau harganya enggak naik, tinggal modelnya aja. Kan enggak ada kayak gini lah. Ini kan macam-macam kayak gini kan bikinnya kan lebih sulit. Kayak gini tetap aja.
8: Ini bikin sendiri betul Bu ya?
7: Enggak, kiriman dari Bandung. Oh,
8: semuanya ini berarti Bu.
7: Nggih. Ada yang 200, ada yang 180, tinggal macamnya gini lah. Iya. Mau yang polos atau mau yang warna-warni kayak gini. Ini tadi ya sudah mulai rame. Tambah kalau sudah dekat itu tambah kadang sepi.
6: Sementara itu, salah satu pembeli, Sudarsono, mengatakan bahwa pembelian bendera dilakukan untuk dipasang di rumahnya dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih tidak hanya menjadi bagian dari tradisi menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan dan juga menunjukkan semangat nasionalisme.
9: Mau dipakai di rumah untuk memeriahkan 17 Agustus. Kita sebagai orang yang menjunjung tinggi pahlawan, maka dari itu kita siap untuk memeriahkan, mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
6: Hingga menjelang peringatan 17 Agustus, pedagang musiman masih memanfaatkan momentum kemerdekaan ini untuk menjual beragam bendera dan juga atribut kemerdekaan. Di tengah persaingan dengan penjual daring, pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ana Kusuma melaporkan.
1: Bergeser ke informasi yang selanjutnya, mendengar merayakan kemerdekaan tanpa beban, warga Jombang nilai sumbangan sukarela lebih nyaman. Rekan Cantia menginformasikan selengkapnya.
10: Menjelang hari kemerdekaan, Semarang Agustusan kembali hadir di kampung-kampung melalui berbagai kegiatan seperti lomba, dekorasi, hingga malam perayaan yang menjadi simbol kebersamaan. Namun, di balik kemeriahan tersebut, isu mengenai iuran kerap memunculkan perbincangan tersendiri di tengah masyarakat terkait batas antara semangat gotong royong dan beban ekonomi bagi warga. Terkait dinamika iuran perayaan kemerdekaan ini, Dimas Nugroho, salah satu warga Jombang, menyampaikan pandangannya bahwa bagi dirinya, iuran Agustus masih merasa sebagai bentuk gotong royong di mana beban kegiatan tidak ditanggung sendiri. Meski demikian, ketika disinggung mengenai kebebasan warga dalam membayar, ia menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada hak masing-masing individu.
11: Bagi saya, iuran Agustusan itu terasa seperti gotong royong, seperti tidak ditanggung sendirian. Kalau masalah bebas nggak bebasnya itu terserah haknya warganya ya. Lebih enak sukarela sih daripada ditentukan. Sebenarnya nggak membutuhkan dana besar juga, tergantung dari banyaknya acara.
10: Dimas juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyukai sistem sumbangan sukarela dibandingkan iuran dengan nominal yang telah ditentukan. Menurutnya, kemeriahan perayaan 17 Agustus sebenarnya tidak selalu membutuhkan biaya besar karena hal tersebut sangat bergantung pada seberapa banyak acara yang diselenggarakan. Cantia melaporkan.
1: Mengenai Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id dan juga aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, sejumlah bangunan bersejarah di stasiun akan ditata ulang sebagai perluasan parkir. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
12: Pegiat budaya Kediri Imam Mubarok menetapkan Kot Kediri untuk mengaji ulang upaya alih fungsi bangunan cakar budaya di jalan stasiun yang menjadi lahan parkir. Hal itu disebutkan Imam Mubarok yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur saat konfirmasi pada hari ini. Ia menilai bahwa langkah Pemkot Kediri tersebut patut dipikirkan kembali dan perlu belajar dari kasus penghancuran cakar budaya di Singapura yang akhirnya mereka sesali sebagai sebuah kesalahan karena ingin mengembangkan kawasan modern. Sementara itu, kondisi rumah tua yang akan dialihfungsikan oleh Pemda ini merupakan ikon sejarah yang menarik banyak sekali wisatawan untuk datang ke Kota Kediri.
13: Terkait masalah kontroversi akan dirobohkan atau akan dibangun tempat parkir di jalan stasiun dan jalan Doho yang berdampak pada objek cagar budaya, maka saya atas nama Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk jika terjadi. Belajarlah pada Singapura yang pernah melakukan sebuah kesalahan penghancuran cagar budaya hanya dengan alasan modernitas.
12: Di sisi lain, Imam Baru juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan dan kelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua masyarakat dan hal itu tertuang dalam Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terpisah, seorang warga yang menghuni rumah cagar budaya di jalan stasiun Kota Kediri, Freddy, menarkan jika rencana perluasan lahan parkir yang akan diwujudkan pada tempat ini memang meniadakan huniannya dan itu tidak ada sosialisasi awal dari pihak pemerintah kepada pihak penghuni rumah. Pihaknya hanya diminta langsung mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu November 2026.
14: Kita cuma disuruh mengosongkan sampai atas November akhir dikosongkan, itu aja. Tapi masalah cagar budaya ini mau dikosong, mau di rata tanahkan atau enggak, itu belum ada kejelasan, makanya kami ya belum tahu. Terus sampai saat ini juga belum ada surat tindak lanjutnya bagaimana gitu loh. Kami juga kan bingung loh, kan disuruh mengosongkan bulan November.
12: Kejadian ini, maka warga berharap adanya kejelasan kepada masyarakat, sebab hingga sekarang juga tidak ada surat keterangan apapun dari PBS setempat, apalagi bagi mereka 16 rumah lama tersebut telah ditinggali sejak zaman kolonial hingga sekarang. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang selanjutnya pendengar, Hari Konservasi Alam Nasional 2026, warga Kediri diajak untuk tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Rekan Ana Kusuma memberikan laporannya.
6: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki iklim mikro melalui penanaman pohon dan juga memperbanyak vegetasi. Menurutnya, perubahan suhu yang semakin cepat saat ini menjadi salah satu alasan pentingnya untuk menambah ruang hijau di lingkungan masyarakat.
15: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
6: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengandalkan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
16: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya. Apalagi kalau ada elemen atau sekelompok masyarakat, kalau masyarakat kegiatan juga, kita tentunya sangat senang karena kami berharap
6: momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi yang terakhir pendengar, ribuan anak PAUD dan TK antusias membuka rekening sebagai wujud gerakan menabung sejak dini. Rekan Ayu Citra menginformasikan selengkapnya.
2: Untuk menyambut Hari Menabung Nasional tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus, Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri mengedukasi masyarakat terutama anak TK dan PAUD untuk memiliki budaya menabung sejak dini. Hal itu disebutkan oleh Kepala OJK Cabang Kediri, Ismirani Saputri, hari ini. Ia menjelaskan bahwa kegiatan itu diwujudkannya dengan menggelar lomba mewarnai bertempat di Taman Berantas Kota Kediri yang digelar bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan DLHKP Kota Kediri beserta kalang berpangan setempat.
17: Nah, untuk hari ini kita kolaborasi dengan DLHKP, kegiatannya sangat bagus sekali karena menyambut juga ulang tahun Kota Kediri. Jadi menghadirkan anak 1147 anak, dan nanti anak-anak bebas membuka rekening, boleh di Bank Jatim, boleh di BPR Jatim. Nah, itu juga hadiahnya nanti akan dirupakan menjadi tabungan simpel. Simpel adalah simpanan pelajar yang tidak ada administrasinya sama sekali. Jadi kita membiasakan rekan-rekan anak-anak PAUD ini untuk disiplin mulai menabung dari yang kecil banget gitu.
2: Ditambahkan oleh Ismirani bahwa budaya menabung yang dikenalkan kepada anak PAUD dan TK dapat juga dilakukan dengan mengajak mereka untuk merealisasikan mimpi. Sementara itu, Wali Kota Kediri, Firanda Prameswati, mengatakan ia sangat apresiasi agenda lomba mewarnai tersebut karena memang mampu memberikan pengalaman tersendiri bagi anak TK dan PAUD agar mereka ini mencintai lingkungan serta mempunyai kebiasaan menyisihkan uang sakunya sejak usia dini.
18: Kita juga ingin menanamkan kepada anak-anak sejak usia dini untuk bisa belajar menabung. Kita kolaborasi dengan perbankan, nantinya anak-anak insya Allah untuk pemenang, kemudian kalau nggak salah seluruh pesertanya juga akan dapat tabungan yang ada saldonya 5.000.
2: Diketahui ajang tersebut, setiap peserta lomba mewarnai mendapatkan kesempatan untuk membuka rekening tabungan SIM anak pelajar simpel secara gratis baik di Bank Jatim ataupun BPR Kota. Dan hal itu tidak akan dikenakan biaya administrasi sebesar pun. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian warta Kediri, lintas Kediri siang hari ini pendengarnya. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arul Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Oke, 100,2 FM dari Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arul Fonda, pendengar kita. Momos penyajian rendang sedap gurih enak po. Yuk monggo ya, mau request lagu sayangan Anda ya. Lagu dangdut tentunya ya. Oke, sudah ada masuk, kita sapa dulu ya. Ada Pak Sitioko. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam rendang.
1: Rendang sedap gurih enak pol.
0: Pol merdeka.
1: Merdeka.
0: Bapakku gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana Mas Arif?
0: Pangestu insyaallah sehat juga. Barokallah. Siap.
1: Oh, sehat juga ya.
0: Inggih no. Bener no. Nah, ini apa ini? Guyonan apa meneh ki? Anyar neh.
1: Ora. Ora guyon wong. Aku lek guyon kleru yo. Anu asli kaya tak mengakui sesok rapat maneh jarene wah Pak Sutiko sesok rapate geneh
0: wah pripun iki
1: ora rapat maneh ora rapat
0: yo kok yo wani Mas Willy ku kaya kaya Pak Sutiko angen-angenen iki Pak Sutiko iki
1: ya semuanya itu bercanda
0: leres yuk monggo lagunya apa ini
1: ya lagunya itu aja kan dong. Sudah dua hari ini kemarin lusa itu Indonesia terus hak asasi terus sekarang ya itu
0: apa no
1: 135 juta
0: ya dari Roma Irama ya
1: iya 135 juta penduduk Indonesia
0: pereng
1: terdiri dari banyak suku bangsa itulah Indonesia
0: ada
1: Mas Aril
0: ono Aril ki nyapo Aril untuk Aril ki oke yuk monggo salam-salamnya lanjut
1: ya salam-salamnya untuk itu Mas Obet, Dwi Cahyo,
0: iya,
1: Pak Zainal, Pak Rahmat, Pak EBNI, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Munoto, Pak Slamet,
0: oke,
1: Pak Sugeng,
0: Pak
1: Tutut, Pak Mariono,
0: oke,
1: Pak Sulis, Mama Wanda, Bung Ini Ariani, okay. Mbak Nawang, Bu Eti, Putri, Bu Sita, terus Mbak Vina, terus Mbak Yuli,
0: oke, okay, Sister Yuli,
1: Bu Farida dan Bu Lili,
0: oke,
1: dan semuanya
0: aja, inge siap.
1: Sudah ada kan lagunya?
0: Sudah ready.
1: Ya, saya tunggu di mana ini?
0: Enggok-enggokan mawon buat tenopo-nopo.
1: Enggok-enggokan pewana serem deh, ya wes.
0: Inge.
1: Caca, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Lanjut di belakang Mas Tioko sudah Mas Ujel on air. Halo selamat siang Rendang
2: request dangdut
0: sedap
2: gurih
0: enak merdeka Bunda Sita
2: merdeka
0: ah weh semangat barakallah seweneng dengarnya kayak gini semangat semua
2: harus semangat
0: dong inggih
2: harus semangat
0: yang penting bahagia nggih Bunda nggih
2: iya betul
0: leres.
2: Itu jangan lupa tetap bahagia
0: leres monggo lagunya apa nih Bunda Sita
2: lagunya dari Bunda Rita aja Mas
0: oke judulnya
2: Pacar Dunia Akhirat
0: sudah ready monggo salamipun
2: salamnya buat Pak Setioko tadi Bopo Bani Pak Uto Pak Slamet Pak Sukarji Pak Tarji Inge. Ada Pak Boledul Pak Agus
0: Inge.
2: Pak Mariono Leres. Pak Karyoto Pak Munoto Pak Wandi Pak Zainal Abidin
0: Inge.
2: Ada Mama Wanda ada Burini. Ada Burini Aryani, Bubuli, Siti Asia, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Iya, siap.
2: Buat panjenengan, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih,
2: selalu Bunda. Sehat keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ada Bunda Utri di Merauke. Halo, selamat siang. Rendang.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sedap,
0: enak pol. Siap Bunda Utri, gimana kabar-kabar gimana? Ayo.
3: Hari ini kabarnya di Merauke meriah,
0: meriah
3: sekali. Iya, karena hari apa 17 Agustus tadi ada upacara, ada permainan lomba-lomba juga.
0: Widih, merdeka no ya, merdeka.
3: Merdeka Mas Arin. Mas Arin.
0: Salam.
3: Sebelum saya kirim-kirim, saya bisa ucapkan dulu kan hari selamat ulang tahun.
0: Boleh dong.
3: Iya. Saya ucapkan dulu ya, selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang Republik Indonesia ke-81. Semoga semangat juang para pahlawan.
0: Amin.
3: Merasa sementara menjadi Republik dalam kemerdekaannya menuju Indonesia sejahtera adil
0: makmur. Amin.
3: Gitu Mas Arif.
0: Merdeka
3: sekali, merdeka tetap merdeka.
0: Siap. Ingin lagunya apa nih Bunda?
3: Lagunya Rena-Rena saja dari Muksin Alata.
0: Rena-Rena Muksin Alata. Salam-salamnya monggo.
3: Iya, salam pertama untuk Mas Arif yang sedang bertugas. Semoga Mas Arif menambah satu tahun Republik Indonesia ini. Semoga dalam karirnya menanjak.
0: Amin.
3: Dan dalam keluarganya juga sehat.
0: Amin.
3: Diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin.
3: Dan semoga berbahagia.
0: Amin.
3: Ya, semoga. Pokoknya semoga semuanya.
0: Semoga juga ya,
3: dan,
0: untuk Bunda Utri.
3: Dan juga untuk Pak Sutardi, Pak Kardi, Pak Munoto, dan Dulia, dan juga untuk yang Purba, yang Rahmat, dan Ibu Sita serta Ibu Titik, dan untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari. Terima kasih Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sedap gurih enak pol.
3: Sedap gurih enak pol.
0: Yuk ya di belakang Bunda Utri. Hey, sudah ada masuk lagi jalur on air. Halo, selamat siang rendang.
4: Rendang
0: sedap
4: gurih enak pol ganteng
0: Mas Obet.
4: Beh, siapa toh Mas?
0: Woi, hafal no Mas Aril rapal pripun.
4: Lah ya, santai nih kok ndak muncul-muncul arep oleh tugas negara nendi badhe to.
0: Yo ana no, tadi jenengan ndak masuk di sekoci. Saya lo ada. Inggih Mas Obet sehat ya.
4: Sehat Mas Aril.
0: Alhamdulillah. Panas gimana kondisi saya cuaca?
4: Peh. Panas ini
0: mentol-mentol, kentang-kentang.
4: Betul. Jawanya ngentang-ngentang.
0: Ngentang-ngentang. Jari Mama Wanda mentor-mentor, nggih.
4: Betul. Siap era istilahnya ndak sama.
0: Inggih leres. Lapan lagunya ini Mas Obet.
4: Lagunya cocok apa Mas ya?
0: Loh yo apa noh? Loh saya lak bingung. Pripun iki?
4: Lagune Linda Karela ya Mas.
0: Linda Karela, apa judulnya?
4: Mendut yang?
0: Ya,
4: pernah makan makanan mendut?
0: Apa itu? Tidak tahu saya.
4: Waduh.
0: Gimana?
4: Mendut itu ketan, digiling halus, dikasih apa itu santan kelapa.
0: Oke.
4: Dikasih garam dikit.
0: Oke.
4: Dikasih gula. Dikasih pandan. Terus kemudian dibungkus pakai daun
0: pisang. Daleman.
4: Kemudian dikukus di apa ya?
0: Oh, jadinya kayak apa? Kenyal-kenyal gitu ya Mas Obet ya?
4: Betul.
0: Oh, itu namanya mendutnya. Oh, kalau sepertinya kalau saya ngelihat ini di Mbah Google, saya pernah makan tapi enggak tahu namanya, ya.
4: Peh, kalau makanan tradisional Jawa itu tanya sama Mas Mawanda dan yang purba tahu.
0: Wah, semua. Tahu semua, Peh. Beliau memang anjene kulineran berarti nggih.
4: Peh, orang Jawa, Mas. Patu bahan itu oh. Bisa dibuat berapa makanan.
0: Oh gitu.
4: Namanya ketan betul.
0: Oke. Siap, oh. Siap. Yuk, monggo ada salam-salam kah?
4: Salamnya semuanya nih.
0: Semuanya aja Mas Obet. Siap.
4: Sekarang saya tanya.
0: Apa tuh?
4: Kalau di Jawa, itu utri itu makanan. Makanan itu dibuat dari ketela pohon.
0: Oh gitu.
4: Digiling pakai apa
0: utri
4: ya?
0: Utri singkong.
4: Gula kelia betul singkong.
0: Oh. Ya.
4: Gula merah itu loh.
0: Ya. Tolok bahasa Malangnya tiwul.
4: Ya itu ya, lain.
0: Oh, beda lagi.
4: Kalau tiwul itu kan ketela singkong,
0: tinggi
4: kecil-kecil. Terus kemudian dijemur.
0: Oh gitu.
4: Itu sama dengan namanya gatot.
0: Oh gat, oh ya gatot hampir sama ya.
4: Gatot
0: ya.
4: Itu penyajiannya itu cuma dikasih parutan kelapa sama gula.
0: Kalau gatot di rumah saya jadi Pak RT, Mas Obet. Inge, siap.
4: Ya, siap. Lagunya mendut yang dari Rinda Karela ya.
0: Inge, sudah ready, monggo nanti ditunggu ya. Aja.
4: Terima kasih.
0: Inge,
4: Mas Are dan
0: siap. Kawan-kawan. Inge, sehat-sehat selalu Mas Obet. Inge, merdeka.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Lanjut ada Pak Zainal Abidin. Selamat siang rendang.
5: Selamat siang Mas Alil. Rendang sedap, gurih.
0: Kuah apel. Apel merdeka.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Siap. Gimana kabarnya Pak Zainal?
5: Alhamdulillah sehat, baru bangun ini.
0: Baru kalau peh, oh enak ya kayak sir-sirannya niki. Baru bangun, ya. denger nilang dangdut peh. Apa ini turunnya?
5: Mantep
0: pol ya. Mantep pol. Mau tidur lagi kok gimana nih dengerin dangdut kayak ini?
5: Kau udah bangun ini gak saya tidur lagi.
0: Inge. Siap, lagunya apa nih Pak Zainal?
5: Sahabat dari Nur Halimah.
0: Sahabat dari Nur Halimah. Salam-salamnya monggo.
5: Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Eti, Bu Utri, Bunda Sita, Mama Wanda, Pak Setioko, Pak Mariono, Bobo Bani, Pak Kareto, Pak Mulopo, Yang Purbo, Mas Obet tadi itu, Pak Ugen, Pak Selamat, Pak Pati, Mas Agus, Mas Gitano, Pak Ucok, dan semuanya aja.
0: Semuanya aja.
5: Buat Mas Arin,
0: terima kasih
5: waktunya.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, rame ya. Tadi ada Bunda Utri juga, lalu ada Mas Obet, ada Pak Zainal Abidin juga. Yang mau masuk lagi di segmen kedua nantinya ya. Kita dengarkan dulu komposisi lagu ya, yang ditukar sampai pendengar semuanya nanti ya. Pastikan terus jangan mau menatap di Rendang Sedap Gurih Wenak Po.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sini kita simak Cek Fakta pukul 14, di mana akan disampaikan oleh rekan Esa dan juga rekan Iva ya. Mana rekan Esa akan menyampaikan terkait dengan kabar hoax Pramono Anung larang warga luar kerja di Jakarta. Berikut laporan rekan Esa.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut menyatakan bahwa pemegang kartu tanda penduduk atau KTP luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan karena tidak sesuai konteks. Pramono memang meresmikan rekrutmen padat karya khusus untuk warga berKTP Jakarta pada 8 Juni 2026. Namun, persyaratan tersebut hanya berlaku untuk rekrutmen tersebut. Pramono tidak menyatakan bahwa warga luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta. Demikian Cek Fakta.
2: Kita bergeser ke informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Iva terkait dengan kabar hoax pemerintah bakal kenakan pajak pemilik rumah kontrakan mulai tahun 2027. Berikut laporan rekan Iva.
4: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia bakal menerapkan kebijakan pajak rumah kontrakan mulai tahun 2027. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan atau Kemenkau membantah narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan memungut pajak kepada para pemilik rumah kontrakan dan indekos mulai tahun depan. Mengutip dari antaranews.com, Direktur Penyuluhan, Layanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati mengatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat usulan program kerja spesifik Direktorat Jenderal Pajak atau DJP pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa. Selain itu, dia memastikan bahwa DJP belum menyusun usulan program kerja spesifik DJP tahun 2027 yang menyasar pemilik rumah kontrakan. Lebih lanjut, narasi yang menyatakan bahwa pemerintah bakal menerapkan kebijakan pajak rumah kontrakan mulai 2027 adalah keliru. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14. Kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi menjajan rendang sedap gurih Wenapon. Sudah saya hadirkan dari hari kesana dengan semuanya. Yuk, monggo kita ramaikan lagi yuk di belakang dari tadi siapa ya? Ada Pak Zainan ya. Ini sudah ada yang masuk lagi. Loh. Ada yang masuk, ada Kung Bani. Kita sama dulu, lalu sama siang rendang.
1: Selamat siang. Rendang kekui candut sedap gurih enak.
0: Oke, Kung Bani kembali lagi. Kung Bani, gimana?
1: Iya.
0: gimana
1: sehat mudah-mudahan Mas Awil juga jadi kesehatan sekeluarga.
0: Amin Allahumma amin. Yuk Kung, apa nih Kung lagunya Kung?
1: Keperangan dari Nila Karisma.
0: Siapa?
1: Keperanan
0: dari Nila Karisma.
1: Oh,
0: siap, yuk salam-salamnya monggo.
1: Ya, salam untuk Pak Sugeng, Pak Sukardi, Pak Siopo, Pak Slamet, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Meriono, okay. Litul, Yang Kupo, Pak Jena, Pak Darci, Buda Tutu, M. Predi, Pak Agus, Mas Robert, dan semuanya.
0: Oke deh, siap deh Kung Bani. Terima kasih Kung Bani.
1: Terima kasih waktunya. Tidak lupa merdeka.
0: Merdeka. Sambil nunggu yang di jalur pesan singkat ya ataupun jalur on air ya, yuk monggo kita masuk lagi ya, kita ramaikan lagi ya. Ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya, rendang sedap gurih enak pol gitu kan. Dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung tadi putarkan lagu Koplo Berkiblatlah Benderaku, bendera Indonesiaku ya, versinya dari Koplo Gen. Oke, salamnya buat Pak Slamet, ada Pak Sukarji juga, Pak Munoto, Kung Bani, ada Pak Stioko, ada Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar peserta RTKD di pesawat dengan karir Honda gitu katanya ya. Selamat tugas, berikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin ya. Ditungguin, sudah saya siapkan ya, tinggal diputar aja ya nanti ya. Lanjut lagi, ada Pak Tarji di Centong Langan Harjo Pelemahan ya, rendang sedap gurih enak pol gitu katanya ya. Mau request lagunya Gala-Gala, versinya siapa aja yang penting koplo gitu katanya. Salamnya untuk Pak Setioko, Bunda Utri, Bu Etik, Bu Sita, Bu Siti, Aisyah, Pak Sukarji buat masarnya, dan dua cewek cantik ya, lagi sendirian Pak Tarji ya, tanggal merah soalnya, adik-adiknya pada libur semua. Tetap semangat, tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih, sama-sama, siap ditunggu lagunya Pak Tarji nggih.

Oke, ya kita hadirkan dulu aja ya requestan dari pendengar semuanya. Dan juga ada playlist yang sudah saya siapkan. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang Sedap Gurih Wenak Pol.

Oke, yang sudah saya hadirkan tadi ya, requestan dari pendengar semuanya. Yuk, monggo yuk yang mau masuk lagi ya, dari jalur on air ya, 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812346002289 atau di 0857253525250.

0: Oke, benar enggak ada ya. Dengan begitu tuntas sudah kebersama kita dalam nyajian rendang sedap gurih enak pol. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi siang hari ini ya. Ada dari Lekdul, ada Kung Bani, ada benar ya? Bukan. Ada Pak Stioko ya. Saya salah baca yang Skoci malah ya. Ada Pak Stioko, ada Bunda Sita, ada Bunda Utri. Lalu ada Mas Obet di Tulungagung, Pak Zainal Abidin ya. Lalu ada Kung Bani juga tadi. Dan juga ada Pak Marjono dan juga ada Pak Tarji ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Oke, ada lagi boleh satu lagi, yuk kita sapa dulu yuk sama siang rendang.
1: Rendang.
0: Sedap dandut wenak. Sedap gurih wenak pol.
1: Iya, sedap gurih wenak pol.
0: Oke, ada Caca Ayu.
1: Iya, ada Caca Ayu ini.
0: Iya, gimana kabarnya Caca Ayu?
1: Tapi saya ambilnya sangat baik sekali.
0: Alhamdulillah, siap. Gimana di sana di Ambon gimana kondisi cuacanya?
1: Malah katanya hari ini mendung, namun penurunan bendera nggak hujan karena kita lagi siap-siap untuk mau ke lapangan Nusantara.
0: Oh gitu, wow, enak banget ya.
1: Iya, karena mau penurunan bendera ya, mungkin kira-kira jam 5 lebih lah.
0: Iya, benar-benar kan lebih lewat 1 jam ya dari WIB ya.
1: Kita beda 2 jam bang.
0: Oh beda 2 jam ya, oh 2 jam, oh udah jam 5 di sana.
1: Iya, sudah hampir jam 5.
0: Oke, siap. Caca Ayu monggo yuk, lagunya apa ini?
1: Lagunya dari penyanyi Ari Susan.
0: Siapa? Ari Susan?
1: Jangan, yang punyanya siapa itu? Christina Terlena.
0: Oh Terlena, dari Christina. Oke, salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat semua yang mendengarkan Prosat RRI Kediri ya. Tanpa kecuali selamat sore untuk semuanya. Dan saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Indonesia semakin apa ya, benar-benar semakin sejahtera gitu ke depannya.
0: Oke deh, siap.
1: Buat banyak terima kasih.
0: Terima kasih Inge.
1: Selamat sore.
0: Oke ya, dengan begitu tahu sudah bersama kita ada menjan rendang ya. Ada Caca Ayu Manise ya di Masohi Maluku Tengah ya. Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur ya. Oke. Saat lagi mendengarnya, tepat pada pukul 15 kita bergeser dalam menjan beranda Astacita nantinya ya. UMKM nanti akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan tim rapat pada pukul 20 Indonesia Barat. Saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Rifki Royan di sini akan menemani Anda sepanjang Kediri sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan yang sudah tadi siang ditemani oleh rekan Ariel Fonda ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu Azan Asar untuk wilayah Pare Kediri dan juga sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ada Cahaya kita featuring Hindia ya di tengah hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus ini. Ternyata ada saudara kita ya yang mendapatkan cobaan, mendapatkan bencana terutama di wilayah NTT yang kemarin atau dua hari kemarin ya mendapatkan atau menerima gempa 7,7 skala Richter dan banyak korban, puluhan korban ya yang meninggal dunia. Kita turut berduka cita, tapi di balik itu semua dan juga tentunya di balik masalah yang ada di negeri ini, negeri kita tercinta Indonesia, kayaknya masih ada cahaya ya bagi kita semua, terutama nanti bagi para pemuda-pemudi Indonesia khususnya generasi Z dan juga yang di bawahnya, semoga bisa membawa Indonesia ini menuju lebih baik gitu ya. Baik pendengar, Rifki Royan di sini akan menemani Anda dalam Beranda Stacita UMKM ya di kesempatan sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini saya bahas aplikasi Sapa UMKM pendengar yang sudah 4 bulan soft launchingnya di Bappenas yang kini masuk ke fase yang lebih konkret, bukan lagi sekedar janji fitur tapi juga mulai terhubung nyata dengan layanan-layanan pemerintah yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Pada hari Rabu kemarin tanggal 12 Agustus, Kementerian UMKM menggelar rapat koordinasi sinergi kemudahan, perlindungan dan juga pemberdayaan UMKM yang dihadiri langsung oleh 24 kementerian atau lembaga untuk menandatangani komitmen integrasi, sebuah langkah yang menandai tiga layanan mulai terhubung ke ekosistem Sapa UMKM. Ada sertifikasi halal lewat kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Lalu ada izin edar pangan industri rumah tangga atau PIRT yang bekerja sama dengan Pemprov atau pemerintah provinsi. Selain itu ada juga pengawasan produk bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, integrasi tersebut penting ya pendengar, khususnya buat UMKM kuliner karena kewajiban sertifikasi halal mulai akan berlaku pada bulan Oktober 2026 dan Sapa UMKM diarahkan menjadi salah satu jalur aksesnya. Seperti apa aplikasi ini akan berjalan atau nanti akan memudahkan para pelaku UMKM, nanti kita akan bahas tentunya di Beranda Stacita di Pro 1 RRI Kediri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bahas aplikasi Sapa UMKM ya, yang digagas oleh kementerian di bulan Agustus ini terutama. Jadi pendengar, dari tiga integrasi yang diumumkan, sertifikasi halal punya urgensi paling tinggi karena berkejaran dengan tenggat waktu. Nah, penguatan kolaborasi juga semakin strategis menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada bulan Oktober 2026. Itu artinya para pelaku usaha kuliner dan juga produk konsumsi punya jendela waktu yang semakin sempit untuk mengurus kewajiban tersebut. Dan integrasi lewat Sapa UMKM diharapkan mempermudah aksesnya. Lalu juga ada izin PIRT yang terhubung dengan pemerintah provinsi yang juga relevan buat Anda yang memproduksi pangan olahan rumahan berskala kecil menengah, di mana selama ini urusan izin semacam itu kerap kali membuat pelaku usaha bolak-balik ke dinas yang berbeda. Nah, sementara dengan integrasi pengawasan bersama BPOM menyasar sisi kepatuhan produk yang biasanya jadi kendala tersendiri buat UMKM yang ingin naik kelas ke pasar retail modern ataupun juga ekspor. Nah, ketiga hal tersebut mendengar berangkat dari masalah yang memang sudah lama dikeluhkan oleh para pelaku UMKM, di mana layanan pemerintah yang tersebar di banyak pintu ya, jadi banyak urusannya, banyak lobby dan juga para pelaku UMKM banyak membuang waktu juga. Nah, dengan basis data yang tidak saling terhubung juga merepotkan bagi para pelaku UMKM. Nah, kalau integrasinya sudah benar-benar berjalan sampai dengan level teknis, maka nantinya potensi manfaat yang ada adalah proses yang lebih ringkas. Jadi Anda tidak lagi perlu mengurus satu persatu ke instansi yang berbeda dengan dokumen yang sama berulang kali. Semoga ini nantinya juga bisa membantu para pelaku UMKM ya pendengar. Nah, yang perlu diperhatikan pendengar, begitu identitas usaha Anda terverifikasi dan tercatat dalam sistem yang sama, maka informasi tersebut berpotensi dipakai lintas layanan. Artinya, akurasi data yang didaftarkan ketika awal mendaftar, mulai dari jenis usaha, skala produksi sampai dengan kategori produk, nantinya akan berpengaruh pada layanan mana aja yang bisa Anda akses lewat integrasi ke depannya. Semoga aplikasi Sapa UMKM ini bisa banyak membantu ya bagi para pelaku UMKM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. Masih di Beranda Sukacita yang membahas tentang UMKM di kesempatan hari Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, sapa UMKM sedang bergerak dari fase produk yang baru diluncurkan ke fase ekosistem yang mulai dijalin, di mana tiga layanan yang saling terintegrasi ada Halal, PIRT, dan juga BPOM merupakan bukti bahwa sebagian janji ya di peluncuran sapa UMKM pada bulan Mei lalu mulai direalisasikan. Namun yang menjadi sangat penting pendengar bagi Anda para pelaku wira usaha atau UMKM supaya tetap membedakan antara komitmen politik ya di tingkat pusat dengan pengalaman teknis yang Anda rasakan langsung di aplikasi. Bagi Anda ya, para pelaku UMKM yang bergerak di sektor kuliner atau juga produk konsumsi, ini jadi momen yang baik ya untuk mulai menyiapkan dokumen dan juga proses sertifikasi halal lebih awal, karena tenggat waktunya ada di bulan Oktober 2026 dan sudah tinggal 2 bulan lagi ya, di bulan Agustus, September dan juga Oktober. Dibandingkan nanti ketika sistemnya sudah berjalan sepenuhnya gitu ya. Sementara untuk sektor lain, perkembangan dari sapa UMKM ini layak terus untuk dipantau karena arah kebijakannya juga cukup jelas ya pendengar. Makin banyak layanan yang nantinya akan masuk ke satu pintu yang sama dalam sapa UMKM.

0: bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa.
3: Dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, Maria, demikianlah Beranda Stacita UMKM ya di hari Senin 17 Agustus 2026. Semoga informasi tentang Sapa UMKM tadi bisa bermanfaat untuk Anda, khususnya bagi Anda para pelaku UMKM di

pamanku, saudara-saudaraku. Sore hari ini di pinggir kali, jangan lagi kita anti. Stop jadi orang. Say no.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info

0: Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Wali Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong saat memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Stadion Brawijaya. Pendengar, inilah info prima selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026, bersama saya Dini Wardani.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Dari Kapolres

Jawa Timur, bahwa Jawa Timur

0: rahmat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
1: Pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga mengundang ribuan masyarakat untuk turut serta menjadi peserta pada momentum upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Tampak masyarakat antusias sembari mengenakan pakaian adat Nusantara. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Geraha di Surabaya berlangsung meriah. Dua rangkaian pertunjukan seni bertema ketahanan dan kedaulatan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada hari Senin 17 Agustus 2026 berlangsung dengan antusias dan meriah. Rangkaian acara upacara tersebut dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, diawali dengan dua pertunjukan seni bertema ketahanan dan kedaulatan pangan. Salah satu penampil seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana serta atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, Irfan Nur Mahmudi, menjelaskan tema kedaulatan pangan Jatim menjadi poin utama dari penampilan kali ini, karena Jawa Timur berhasil menempati posisi penampil seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana serta atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, Irfan Nur Mahmudi, menjelaskan tema kedaulatan pangan Jatim menjadi poin utama dari penampilan kali ini karena Jawa Timur berhasil menempati posisi penerapan seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana serta atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan HUT RI di Gedung Negara Geraha di hari ini.
2: Pendengar, Wali Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Stadion Brawijaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
4: Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Pesan tersebut disampaikan
2: saat
4: HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin 17 Agustus 2026. Vinanda Prameswati menyampaikan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk menekankan kembali menjaga para satwa dan memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya Indonesia kemerdekaan. Pesan tersebut disampaikan
2: Kediri menekankan pentingnya menjaga
4: HUT ke-81 Kemerdekaan kehidupan bermasyarakat di lapangan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin 17 Agustus 2026.
5: Vinanda Prameswati menyampaikan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk menekankan
2: kemudian berkarya.
5: Dengan momen ini momen penting bagi kita harus menyampaikan
4: peringatan HUT ke-81
2: Dan Sambeng Kabupaten Lamongan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia secara mandiri. Kepala Dusun Nogo hadir sebagai pembina upacara di atas kursi roda, menjadi inspirasi karena menunjukkan semangat nasionalisme. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi. Pendengar,

0: dusun setempat. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya warga dapat menggelar upacara kemerdekaan secara mandiri di lingkungan dusun. Sebelumnya warga yang ingin mengikuti upacara bendera harus menuju ke pusat kecamatan Sambeng. Kondisi tersebut membuat sebagian petani tidak dapat mengikuti upacara karena tetap bekerja di sawah. Bagi Suparno, kepala dusun Nogo, dengan keterbatasan fisik akibat stroke ringan yang membuatnya harus menggunakan kursi roda, Suparno tetap hadir dan menjalankan tugas sebagai pembina upacara. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk berdiri bersama warga memperingati kemerdekaan.
1: Bagi Suparno, ya, kita itu kan harus antusias semuanya. Kita pikirkan bahwa upacara baru kali ini kita adakan.
0: Suparno tetap hadir dan menjalankan tugas
1: sebagai pembina ingin, upacara. Yang tidak tahu itu sangat bangga, Mas, kalau dusun Nogo itu mengadakan upacara. Kita itu harus antusias semuanya. Kita pikirkan bahwa upacara baru kali ini kita adakan.
0: Tetap hadir warga dusun Nogo. Upacara tersebut tetap sekarang jadi seremoni peringatan HUT kemerdekaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi uang yang memperkuat persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap perjuangan kemerdekaan. Varian Reki melaporkan.
1: Upacara baru kali ini kita adakan.
0: Tetap hadir warga dusun Nogo. Upacara tersebut tetap sekarang jadi seremoni peringatan.
2: Pendengar, sebagai wujud hadiah dari pemerintah pusat, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, Lapas Tuban serahkan remisi kepada 251 warga binaan pemasyarakatan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 B Tuban menyerahkan remisi kepada 251 orang warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2 B Tuban, Irwanto Duyana Putra, menjelaskan bahwa remisi umum ini dibagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah remisi umum atau pemurangan sebagian masa hukuman yang diusulkan bagi 245 warga binaan. Sementara itu, kategori kedua adalah remisi umum binaan pemasyarakatan yang langsung membebaskan sebanyak 6 warga binaan. Irwanto menegaskan pemberian remisi ini merupakan sebuah hadiah dari pemerintah kepada warga binaan agar dapat segera kembali ke masyarakat. Pemberian remisi ini juga dapat memotivasi warga binaan lainnya agar bisa menjalani masa hukuman dengan sebaik mungkin tanpa melakukan pelanggaran yang langsung membebaskan
4: remisi umum ini merupakan hadiah dari pemerintah penasihat para narapidana yang telah melaksanakan pidana dengan baik, dan kami harapkan melalui pemberian remisi ini dapat mengurangi tingkat hunian di lapas, mengurangi overcrowded yang terjadi di lapas rutan di Indonesia, serta kami harap mereka yang langsung bebas bisa segera kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam program pembangunan. Dan tentunya atas program yang diberikan selama menjalani pidana lapas Tuban, mereka dapat menjadi wirausaha mandiri dan membangun Indonesia menjadi lebih maju.
3: Kebijakan remisi ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan saja, tetapi juga berhasil mencatat penghematan anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar 462 juta, serta dapat mengurangi tingkat overkapasitas di Lapas Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Pendengar, Polda Jawa Timur memberangkatkan puluhan personel gabungan dan belasan ton bantuan logistik bagi korban bencana alam yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
5: Bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk
6: bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk kepedulian jajaran kepolisian daerah Jawa Timur sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat. Polda Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan seberat 11,62 ton. Bantuan logistik tersebut meliputi persediaan air bersih serta barang kebutuhan pengungsi. Tak hanya bahan pokok untuk menjalankan misi kemanusiaan, Polda Jawa Timur turut diterjunkan ke lokasi terdampak untuk menjalankan misi kemanusiaan menjaga keamanan. Kapolda Jawa Timur, pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan dedikasi tinggi. Pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan dedikasi tinggi.
7: Dalam misi kemanusiaan ini, Kapolda Jawa Timur, satu personel Polda Jawa Timur yang diberangkatkan terdiri dari Satbrimob dan tentunya dengan Polda Jawa Timur yang kokair sehingga sana benar-benar bisa bermanfaat, dan tentunya dengan bagi perlengkapan yang sehingga di sana benar-benar bisa bermanfaat gempa bumi bagi masyarakat yang
5: guna mendukung operasional di lapangan. Polda Jatim juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama.
6: Guna mendukung operasional di lapangan,
5: Polda Jatim
6: juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama,
5: serta diantaranya dua unit kendaraan pengolahan air bersih,
6: armada penyuplai listrik mandiri, serta dua unit fasilitas pengolahan air bersih. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya mengatakan ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi memengaruhi kenaikan berbagai harga, terutama kebutuhan pokok. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
8: Ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi mempengaruhi kenaikan berbagai harga terutama pokok. Konsentrasi program S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Teknologi 10 November ITS Dr. Maksus mengatakan dampaknya menimbulkan efek ganda. Menurutnya dampak hampir pasti terjadi karena energi menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai aktivitas ekonomi. Maksus siang-siang juga mencontohkan sektor konstruksi sipil yang terdampak ketika terjadi perubahan harga material akibat konflik geopolitik. Ia menjelaskan perencanaan pembangunan gedung atau infrastruktur dapat dilakukan sebelum konflik terjadi dan diumumkan. Ketika proses berlangsung bersamaan dengan perang Amerika Serikat, Israel dan Iran, kontraktor menghadapi ketidakpastian harga.
9: Ketahanan energi, kelangkaan energi itu menentukan perubahan harga-harga lainnya, terutama kebutuhan pokok. Jadi multi-layer efeknya itu hampir pasti. Sekarang misalkan kalau menurut kami di dunia konstruksi sipil bangunan. Ketika kita mendesain mau membangun infrastruktur di kampus, salah satunya mau membangun pokok.
2: Pendengar, peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia. Mirota Surabaya menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
10: Tahun 2026 tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia ini juga diramaikan Mirota Surabaya dengan menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Menurut Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, masyarakat Indonesia bisa merayakan kemerdekaan dengan mencintai kebudayaan di tanah air, salah satunya dengan menggunakan kebaya.
11: Momen 17 Agustus adalah hari perayaan kemerdekaan Indonesia, di mana seluruh momen ini kita warga negara Indonesia bisa merayakan kemerdekaan yang kita sudah jalani berpuluh-puluh tahun. Salah satunya dengan mencintai kebudayaan, salah satu kebudayaan itu dengan berkebaya. Nah, kalau dikaitkan erat antara budaya dan kebaya itu sangat saling ketergantungan. Jadi kalau misalkan kita suka berkebaya, itu juga otomatis kita mencintai budaya kita. Di dalam kebaya ada juga motif-motif yang tertuang, baik itu misalkan dari bordir, kemudian juga motif-motif alam Indonesia, baik itu satwa maupun lingkungan yang ada di Indonesia, yang tertuang di dalam motif kebaya.
10: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai kemerdekaan saat ini masih semu.
12: Ini ada dua aspek, kemerdekaan dalam aspek yuridis dan kemerdekaan dalam aspek sosiologis atau ekonomis. Kalau dalam aspek yuridis, secara dengan adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, Indonesia sudah merdeka dalam kapasitasnya sebagai yuridis yang berkaitan dengan keberadaan Indonesia di dalam masyarakat internasional. Namun secara sosiologis, apakah benar kita merdeka? Perlu kita pertanyakan apakah kesejahteraan kita sudah bagus, apakah pelanggaran hak asasi manusia kita sudah tidak terjadi, apakah korupsi di negara kita sudah tidak ada. Selama itu masih ada, maka dalam pandangan saya selaku dekan Fakultas Hukum, ternyata kemerdekaannya masih semu.
3: Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono berharap pemerintah Indonesia memperhatikan potensi laut yang kaya sumber daya alam sehingga tidak dimanfaatkan negara tetangga. Farida Usnia melaporkan.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya. Jejaring bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke Madiun, pendengar, dan selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
14: Baik, terima kasih Nindi. Eka Wulan selengkapnya melaporkan. Pemerintah Desa Nginteng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tengah sungai aliran Waduk Bendo pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut digelar di bawah jembatan lama yang telah berdiri selama puluhan tahun. Kepala Desa Nginteng, Bima Sakti Putra, mengatakan upacara di lokasi tersebut menjadi upaya pemerintah desa mengabadikan keberadaan jembatan lama yang memiliki nilai historis bagi masyarakat.
15: Kegiatan yang unik, kenapa kita mengambil konsep yang ada di sini? Karena apa? Di tahun 2027 nanti, kenangan yang ada di atas jembatan yang sudah 10 tahun akan dibongkar, diganti dengan jembatan yang besar. Maka dari itu kita membuat sejarah, yang satunya menjadi cerita kepada anak-anak dan generasi berikutnya bahwa dulunya sebelum ada bangunan jembatan yang baru masih ada jembatan yang ini sejarah dari panglima Jenderal Sudirman. Maka dari itu karena ada nilai historikal, kesempatan hari ini kita mengambil momentum upacara yang ada di sini.
14: Selain mengabadikan sejarah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kampanye menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Pemerintah desa berharap sungai di wilayah Nginteng tetap bersih dan alami sehingga dapat dikembangkan menjadi potensi wisata air. Sementara itu, salah satu anggota Paskibra, Valen Yolanda Anindita, mengaku upacara tersebut menjadi pengalaman pertamanya sebagai petugas pengibar bendera. Menurut Valen, kondisi medan menjadi tantangan tersendiri selama persiapan, apalagi latihan hanya dilakukan 2 hari.
16: Baru pertama kali ini langsung itu. Kalau takut sih ada, karena medannya yang curam, terus nggak rata, medannya itu nggak rata, jadi kita kadang waktu latihan itu pasti terpelajar.
14: Meski singkat dan penuh tantangan, pengalaman itu menjadi bagian dari cerita yang akan dikenang Valen serta masyarakat Desa Nginteng, Kecamatan Sawo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
17: Terima kasih Nindi. Pemkab Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember. Bupati Jember ajak masyarakat rawat persatuan dan isi kemerdekaan. Anggi Widya melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Plus, pimpinan instansi, pelajar hingga perwakilan perusahaan asing yang berinvestasi di Jember. Upacara berlangsung hikmat. Setelah upacara, Pemkab Jember melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan remisi secara simbolis kepada sejumlah warga binaan serta penghargaan kepada atlet Jember yang berprestasi.
18: Pemkab Jember juga menyerahkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Fawaid mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan mengisinya melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
19: HUT Republik Indonesia ke-81, kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, maka kita harus pertahankan sekuat tenaga, dan pelayanan mobil home care itu simbol kemerdekaan, pelayanan dasar bagi warga yang tak mampu di Kabupaten Jember untuk Indonesia Raya.
18: Menurutnya, pelayanan kesehatan secara langsung ke rumah masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara, sekaligus cara mengisi kemerdekaan dengan memberikan pelayanan dasar bagi warga yang kurang mampu. Sementara pemberian remisi, penghargaan atlet, hingga dukungan kendaraan pemadam kebakaran menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember untuk menghadirkan manfaat kemerdekaan melalui pelayanan publik, apresiasi prestasi, serta penguatan layanan bagi masyarakat. Ia berharap semangat persatuan yang tercermin dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dapat terus diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
17: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
20: Terima kasih Sandy. Harga daging sapi Malang naik Rp10.000. Penjualan pedagang turun hingga 70%. Berikut laporan Awang Sukmawan.
21: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal, dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah, sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
22: Kita sudah ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini, karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
21: Sementara itu, kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin, yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi perharinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
23: Ya, agak repot, Mas.
21: Repotnya gimana, Pak?
23: Ya, konsumen kurang. Kurang lebih 50.
21: 50 sekarang?
23: Ya, 30.
24: Turun drastis. Turun sekitar 15 kiloan ya, per hari itu. Ya.
21: Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
25: Terima kasih Wisnu. Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sumenep menjadi wadah pembentukan karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang melatih disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Berikut laporan Rukaya Zain.
26: Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sumenep dilaksanakan sekaligus memperingati Hari Pramuka tahun 2026. Kegiatan ini diisi berbagai aktivitas yang bertujuan membangun kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, serta karakter peserta didik. Berdasarkan agenda kegiatan, peserta mengikuti pendirian tenda dan gapura regu, pembinaan bersama pendamping, hingga pembukaan yang diwarnai pencak silat dan semapur dance. Peserta juga mengikuti PBB Buta, Yel-Yel Kreasi, Materi Tanggap Darurat Bencana, Master Chef, Unggun Ceria, hingga Lomba Akapela. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah. Menurutnya, kegiatan semacam ini menjadi ruang penting untuk menanamkan karakter dan rasa tanggung jawab kepada peserta didik.
0: melakukan kegiatan itu sulit dijelaskan menyatunya anak-anak dalam kegiatan kesehatan dan tentu apa efek yang dilakukan dan yang disiapkan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa pendidikan karakter anak merupakan tanggung jawab kita bersama.
26: Sementara itu, Kepala SMP IT Al-Hidayah Sumedap Raudatul Makiyah mengatakan, kegiatan Kopas 5 dirancang dengan beragam aktivitas yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Rangkaian kegiatan juga mencakup lintas alam, jerit malam, ulang janji, serta kegiatan penutup sebagai bagian dari pembentukan mental dan kemandirian peserta.
1: Terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, semangat siswa yang luar biasa, dan seluruh dukungan dari wali murid untuk acara Kopas 5. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan aman. Semoga acara Kopas 5 ini memberikan banyak pengalaman kepada siswa kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik, rela berkorban, dan tangguh dalam menjalani kehidupannya.
26: Melalui Kopas 5, sekolah diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan bekerja sama, disiplin, mandiri, serta bertanggung jawab.
25: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Dini, silakan.

0: Tasi Atit Sasono dan operator Dia Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya, kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri dalam Kediri sore ini, masih bareng sama Rifki. Pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mempercepat pemulihan layanan kesehatan pasca gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pemulihan layanan kesehatan difokuskan pada rumah sakit dan juga puskesmas terdampak agar pelayanan medis masyarakat tetap berjalan optimal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan bahwa pemulihan fungsi rumah sakit menjadi prioritas utama. Kemenkes menargetkan seluruh RSUD terdampak bisa kembali menjalankan operasional dasar paling lambat dalam satu minggu. Mendengar, pemulihan rumah sakit difokuskan pada layanan esensial, terutama operasi trauma, pelayanan ibu dan anak, serta hemodialisa. Laporan situasi per 15 Agustus kemarin mencatat gempa berdampak pada 8 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang terdampak meliputi Sika, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur. Dua fasilitas kesehatan yang mendapat perhatian khusus adalah RSUD Nagekeo dan RSUD Ruteng. Nah, pendengar, khusus RSUD Nagekeo yang mengalami kerusakan berat, Kemenkes mengirimkan satu set rumah sakit mobil pada hari Senin ini, dan fasilitas tersebut dilengkapi ruang operasi untuk mendukung pelayanan medis dasar dan juga penanganan kegawat daruratan. Lalu untuk memperkuat sistem rujukan, RSUD Borong dan RSUD Komodo disiapkan sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien dari Nagekeo yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. RSUD Borong sebelumnya masuk program Quick Win dengan target waktu rujukan 2 jam, sedangkan untuk RSUD Komodo memiliki target rujukan 4 jam.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: Pendengar, kita akan mengikuti upacara penurunan bendera di kesempatan hari Senin 17 Agustus 2026.
1: Yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat,

0: bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar.

kepada Inspektur Upacara.

0: undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
2: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik penurunan

kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian pembawa baki Melche Deliana Instowi Barimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaida. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk komandan kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian komandan kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih,

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, Pembawa Baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Untuk berbangsa.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan ada pun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada inspektur upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih
0: selesai.
1: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: Banan, Blanca, Degas, Maju.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak, maju.
1: Tepukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Andika Bayangkari.

0: dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Indonesia, dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik ini. Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat.

Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Dengan kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar beserta juga. Ya, Safira.
0: Ya, silakan Joshua.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti upacara penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta. Nanti kita akan kembali update lagi perkembangannya pendengar. Kita akan sejenak mendengarkan lantunan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Lalu nanti pukul 18 kami hadirkan Warta Kediri.

حي على الصلاة.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Kami ke istana, 24 tidak, 25 cewek cowok jadi cadangan di istana. Dan dua ini kemarin kita memang kalah dengan, kalau cowoknya Bojonegoro, ceweknya Probolinggo. Nah itu, nah, bukan kami ini, kita bukan menyalahkan siapa ini, karena
3: momen ini momen penting bagi kita semua. Kita tahu bahwa kemerdekaan ini diraih oleh para pahlawan kita dengan mengorbankan jiwa, raga. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga kemerdekaan ini dengan cara yang pertama harus terus belajar, berinovasi, kemudian berkarya.
1: Sari Berita.

0: Lantunan doa untuk korban musibah NTT warnai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kediri. HUT RI ke-81 Wali Kota Kediri tekankan persatuan dan gotong royong. Inilah Warta Kediri selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, lantunan doa untuk korban musibah gempa NTT warnai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kediri. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ayu Citra.
1: Lantunan doa kepada korban bencana NTT mewarnai upacara peringatan HUT ke-81 RI di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri pada hari ini. Hal itu diungkapkan agar semua peserta upacara bendera HUT RI ini memiliki empati kepada saudara yang tertimpa musibah, baik di Kediri maupun daerah lain, khususnya di Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Fakus Bangpol Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, mengatakan ia mengapresiasi antusiasme yang tinggi dari warga yang bisa menjadi modal untuk memperkuat persatuan-kesatuan dan sekaligus memotivasi generasi muda. Selain itu, terkait dengan pembinaan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, Yuli mengakui memang pada tahun ini perwakilan Kabupaten Kediri belum berhasil tampil di istana negara. Namun ia meminta kepada para pelajar agar tidak patah semangat.
2: Tahun ini saya anggap saya gagal. 23 kami ke istana, 24 tidak, 25 cewek cowok jadi cadangan di istana, dan dua ini kemarin kita memang kalah dengan kalau cowoknya Bojonegoro, ceweknya Probolinggo. Nah itu. Nah, bukan kami ini, kita bukan menyalahkan siapa ini, karena dari provinsi sendiri pengumumannya itu maju mundur.
1: Di tempat serupa, Muhammad Aristiawan, Ketua DPC Gerkatin Kabupaten Kediri yang didampingi oleh Ayun, penerjemah bahasa isyarat, mengatakan pihaknya sangat senang bisa diundang untuk mengikuti agenda upacara peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu menjadi bukti besarnya perhatian pemerintah daerah setempat terhadap kalangan berkebutuhan khusus.
3: Panas. Untuk Mas Dito tetap mendukung jalannya teman-teman.
1: Setelah upacara bendera, tampak rombongan Wali Kediri beserta tamu undangan melanjutkan mengikuti acara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI secara daring di halaman depan MTSN 1 Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, HUT RI ke-81 Wali Kota Kediri tekankan persatuan dan gotong royong. Laporan dari Anne Kusuma.
4: Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin 17 Agustus 2026. Vinanda Prameswati menyampaikan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, semangat perjuangan tersebut perlu diteruskan generasi saat ini melalui kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara.
5: Yang pertama, amanatnya, momen ini momen penting bagi kita semua. Kita tahu bahwa kemerdekaan ini diraih oleh para pahlawan kita dengan mengorbankan jiwa, raga. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga kemerdekaan ini dengan cara yang pertama harus terus belajar, berinovasi, kemudian berkarya, jangan mudah patah semangat. Dan kita harus tetap menjaga persatuan serta gotong royong.
4: Sementara itu, salah satu peserta upacara, Novita Luki Kristiana, menilai bentuk perjuangan masyarakat saat ini sudah berbeda dengan perjuangan para pahlawan pada masa lalu. Menurutnya, generasi saat ini dapat mengisi kemerdekaan dengan mengambil peran dalam pembangunan bangsa.
6: Ya, kalau di hari kemerdekaan ini kita sudah tidak berjuang seperti pahlawan yang dulu. Kita hanya berjuang untuk membangun negara kita. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita.
4: Pada momentum HUT RI ke-81 ini, semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada peringatan seremonial semata, melainkan dapat diteruskan melalui semangat belajar, berkarya, gotong royong, serta kontribusi nyata masyarakat dalam pembangunan daerah. Ana Kusuma melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Pendengar, peringati HUT ke-81 RI, masyarakat di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri meniadakan karnaval dan agenda Son Horek. Kembali kita dengar laporan Ayu Citra.
1: Untuk memperingati HUT ke-81 RI, masyarakat di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri meniadakan karnaval dan agenda Son Horek. Hal ini didukung oleh Linda, seorang warga di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri pada hari ini. Apalagi pihaknya yang juga sebagai insan di lembaga pendidikan sangat apresiasi langkah pemerintah Kecamatan Pare yang memilih menggelar agenda positif dalam memeriahkan HUT RI. Dalam begitu, maka hal ini bisa menjadi teladan bagi generasi muda agar mereka ini ke depan tidak mengadakan event yang mampu menimbulkan gangguan Kamtibmas.
7: Kami sangat menyambut dengan baik, artinya sekolah juga bisa berkontribusi untuk panitiaan dan kecamatan. Semoga ini nanti kegiatan gathering ini nanti dapat berjalan dengan lancar, tentunya agar bisa mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan kegiatan yang positif.
1: Sementara itu, Camat Pare Habib Afnan mengatakan pula bahwa dalam agenda PHBN tahun ini, pihaknya dan seluruh panitia telah sepakat untuk menggelar kegiatan yang minim risiko dan tidak melibatkan banyak petugas keamanan. Misal saja meniadakan acara karnaval yang biasanya ini diramaikan oleh Son Horek.
8: Tapi pada prinsipnya kita, kalau yang diberikan kesempatan itu menghindari kegiatan yang nantinya sulit untuk dikendalikan dari sisi keamanan dan ketertiban. Ya, contohlah kalau mungkin ada yang usul kalau diadakan karnaval.
1: Diketahui pada PHBN tahun 2026, panitia PHBN Kecamatan Pare Kabupaten Kediri mengadakan kerjaan umum yang jumlah pesertanya dibatasi 100 peloton dari berbagai lapisan masyarakat. Adapun dalam perhelatan yang dilaksanakan tanggal 2 Agustus mendatang akan mengambil start dan finish di Stadion Salebrawa Pare Kabupaten Kediri, yang mana untuk kegiatan pengamanan tersebut bakal diawasi ketat oleh anggota TNI Polri setempat. Ayu Citra melaporkan.
0: Memperingati HUT ke-81 RI, GPDI Sejahtera Kediri gelar ibadah raya kemerdekaan Indonesia. Laporan dari Ana Kusuma.
4: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, GPDI Sejahtera Sumber Bahagia, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menggelar ibadah raya kemerdekaan pada minggu hari ini. Kegiatan yang diikuti puluhan jemaat mulai dari remaja hingga orang dewasa tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, namun juga untuk memaknai kemerdekaan dalam kehidupan rohani. Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah mingguan berupa pujian dan juga penyembahan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan fun games dan juga door prize. Pendeta GPDI Sejahtera Sumber Bahagia, Yeremia Puryanto, kepada RRI menjelaskan bahwa ibadah raya kemerdekaan menjadi salah satu kesempatan bagi para jemaat untuk memahami makna kemerdekaan secara lebih luas.
9: Di dalam ibadah hari ini adalah disertai dengan memperingati kemerdekaan RI yang ke-81. Selain ibadah, tadi sudah di dalam baik pujian maupun di dalam firman Tuhan berbicara tentang kemerdekaan. Baik itu kemerdekaan bangsa ini dengan satu perjuangan yang besar seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga di dalam kemerdekaan secara rohani, bagaimana orang yang percaya anak Tuhan itu merdeka dengan satu perjuangan, yaitu bisa mengalahkan segala hawa nafsu, perbuatan-perbuatan dosa, dan sebagainya.
4: Sementara itu, salah satu jemaat Ruth Endang Indri Jawati menilai bahwa tantangan setelah Indonesia meraih kemerdekaan adalah untuk mempertahankannya melalui kehidupan yang lebih baik. Ia menyebut masyarakat khususnya para generasi muda perlu menjauhi berbagai perilaku perilaku yang dapat merusak masa depan diri sendiri maupun juga masa depan bangsa.
10: Kalau itu ditepis, dipertahankan dengan menjauhi itu semua, tentu saja kemerdekaan ini akan terus maju, negaranya terus akan tambah maju lagi, bangsanya berprestasi tadi, baik dalam negeri sendiri maupun di mata dunia. Jadi otomatis nama harum Indonesia akan tercium sampai ke seluruh dunia dari bangsa-bangsa lain, negara lain.
4: Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan turut memperkuat persatuan masyarakat, saling menguatkan dan menjaga keutuhan Indonesia di tengah berbagai potensi perpecahan. Ara Kusuma melaporkan.
0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z untuk mendukung gerakan koperasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
1: Untuk mendukung gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z. Adapun upaya ini merupakan komitmen dari Dekopinda Kota Kediri guna melibatkan semua lapisan masyarakat untuk membangun ekonomi lokal. Menanggapi hal itu, pada hari ini Ketua Dekopinda Kota Kediri Firdaus mengatakan bahwa dukungan generasi muda ini dapat dilakukan dengan lebih dulu mengenalkan manfaat serta proses berorganisasi di dalam lembaga perkoperasian.
11: Nah, ini karena memang saya adalah salah satu atau salah sekian anggota dari koperasi-koperasi. Nah, saya melihat itu sangat amat miris. Koperasi di Kota Kediri, koperasi di lingkungan masyarakat ini pada umumnya adalah koperasi yang dapat bantuan. Jadi berdirinya itu berdasarkan hibah. Kita paham terkait hibah ini adalah tentu tidak boleh hangus begitu saja.
1: Sementara itu, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto mengatakan pula bahwa pihaknya berharap kepemimpinan Dekopinda Kota Kediri yang baru bisa semakin mengedukasi masyarakat tentang apa itu koperasi. Di sisi lain, selalu merinci pula bahwa ada tiga tantangan yang dihadapi untuk pengembangan koperasi, antara lain regulasi, kompetisi, dan digitalisasi.
12: Harapan kami, pimpinan yang baru dikukuhkan tadi mampu untuk menjawab tantangan yang sulit di era sekarang ini. Nah, kesulitan di era sekarang ini kita menghadapi tiga tantangan. Jadi yang pertama regulasi. Nah, regulasi ini bukan kita keberatan, tapi tidak boleh diabaikan. Karena kita tahu sendiri bahwa regulasi ini sampai hari ini yang kita ketahui tentang perkoperasian masih jauh dari harapan yang dikehendaki oleh gerakan koperasi.
1: Lebih lanjut terkait dengan pengembangan koperasi di daerah Jawa Timur, maka kini memang lebih baik dibandingkan di tingkat lokal, seperti halnya di tingkat kabupaten dan kota. Dengan begitu, maka ke depan, idealnya Dekopinda setempat ini bisa terus melakukan pemetaan tentang beragam jenis koperasi yang masih eksis maupun nyaris gulung tikar. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menjelang muktamar ke-35 NU di Jombang, panitia siapkan 17 titik pos pelayanan kesehatan bagi peserta. Selengkapnya dilaporkan oleh Ane Kusuma.
4: Panitia Muktamar ke-35 NU memperluas layanan kesehatan bagi para peserta yang akan hadir di Kabupaten Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selain menyiapkan 3 pos kesehatan di sekitar lokasi muktamar, panitia juga memetakan sedikitnya 17 titik pos kesehatan di sejumlah rest area pada jalur kedatangan peserta dari berbagai daerah, termasuk melalui bandara, stasiun, dan juga jalur darat menuju Kabupaten Jombang. Koordinator Bidang Kesehatan Panitia Muktamar ke-35 NU, Zulfikar Asad atau Gus Ufi, menyampaikan bahwa pola pelayanan kesehatan diperluas sejak peserta mulai melakukan perjalanan menuju Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemetaan sementara, terdapat sekitar 11 titik pelayanan di rest area, jalur dari arah Semarang menuju Jombang, serta 6 titik dari arah timur menuju Kabupaten Jombang. Setiap pos akan didukung oleh tenaga medis dan tim pendukung dengan melibatkan lembaga kesehatan NU di sejumlah wilayah, khususnya di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Panitia juga berkoordinasi dengan RSUD Jombang, RSUD Ploso, Dinas Kesehatan, serta rumah sakit di bawah jaringan Arsinum.
13: Alhamdulillah untuk di lingkup muktamar, area muktamar sudah siap, maka dukung oleh baik RSUD Jombang, Ploso, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit Arsinum. Nah, sekarang kita karena mengingat peserta berangkat atau berasal dari berbagai daerah, maka masukan dari SCOC kita juga mempersiapkan mulai dari kedatangan di bandara, stasiun, dan juga beberapa rest area yang mengarah ke Jombang.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, turut menyampaikan bahwa Pemkab Jombang saat ini terus memperkuat koordinasi dengan panitia lokal untuk memastikan berbagai kebutuhan peserta muktamar dapat dipenuhi dengan baik.
14: Kesehatan, terus pintu masuk ke lapangan, nah itu aksesnya harus dari 5 meter, itu juga kemarin pemerintahan desa minta bantuan ke pemerintah daerah, dan alhamdulillah sudah kita lakukan komunikasikan sesuai dengan pemerintah yang ada di masing-masing itu. Sesuai dengan kesepakatan, diharapkan bersifat baik.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang dan Panitia Muktamar ke-35 menargetkan bahwa seluruh fasilitas pendukung sudah siap untuk digunakan oleh para peserta sebelum pelaksanaan dimulai. Finalisasi titik pos kesehatan, tenaga medis, serta mekanisme pelayanan juga masih terus dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Anugo Suma melaporkan.
0: Baik, benar kita akan dengarkan satu buah feature dari Anda Kusuma yang berkisah tentang kisah petani kopi merawat asa menjaga ketahanan ekonomi warga di Lereng Kelut yang akan dilaporkan oleh Anda Kusuma.
4: Beberapa tahun terakhir, areal tanaman kopi rakyat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kian tergerus oleh berbagai komoditas lain seperti kakao, cabai, nanas, tebu, hingga tanaman hortikultura. Rendahnya harga jual membuat sejumlah petani sebelumnya menganggap komoditas kopi tidak lagi menjanjikan. Namun, sejumlah petani terus berupaya untuk menghidupkan kembali komoditas kopi dengan membangun rantai usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk kopi secara mandiri. Salah satunya adalah Agus Endra Bayu, petani kopi di perkebunan Lereng Kelut, Kabupaten Kediri, yang kepada RRI menjelaskan bahwa kopi masih bisa menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan pinggiran Kelut. Karena itu, petani berupaya mengembalikan kejayaan kopi di wilayah tersebut meski saat ini baru sekitar separuh hasil panen dari total 150 hektar areal perkebunan yang mampu ditampung dan diolah secara mandiri.
15: Itu nggak lepas dengan sejarah juga. Sebab di sini kopi itu sejak peninggalan era penjajahan Belanda itu sudah ada di sini. Jadi penduduk di sini itu bisa dibilang hanya sekedar meneruskan dari peninggalan nenek moyang kita yang dulu itu sebenarnya di sini. Jadi sudah ratusan tahun sebetulnya tanaman kopi sudah ada. Yang pertama, kopi memang potensi di sini. Nah, itu kan lambat laun kan untuk lahannya kan tergerus dengan tanaman yang lain di Bumpa dan di Jadivan, kebun cabai dan sebagainya. Ternyata memang untuk kopi itu saya kangen banget untuk kopi. Masalahnya saya mau kembangkan lagi, terus saya bilang ke anggota yang lain itu, kita kembangkan kopi lagi lah, kita kembalikan kejayaan kopi lagi. Gak lepas dari adanya sekretariat berupa saung ilmu. Nah, dari saung ilmu itu tadi kebetulan saya yang membidangi di perekonomian, dan saung ilmu itu ada beberapa sub sendiri-sendiri, ada yang di pendidikan, ada yang di keagamaan, ada lagi yang di kesehatan. Saya sendiri yang pegang yang pegang di perekonomian. Hasil produk dari sub perekonomian adanya KSM itu tadi, kelompok swadaya masyarakat. Dari KSM itu baru punya sub sendiri-sendiri, cabang kecil-kecil, yaitu KUB, kelompok usaha bersama, termasuk di kopi, di abon cabai, terus di kedai, ada di peternakan walaupun sempat gagal itu. Itu juga masuknya di ranah perekonomian masyarakat gitu, karena pasca erupsi itu memang pemulihan perekonomian masyarakat yang habis terkena bencana itu. Karena yang pertama kali kita tuju itu kan ekonomi dulu lah, pemulihan ekonomi.
4: Bagi Agus, upaya mengolah dan memasarkan kopi secara mandiri dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap para tengkulak. Langkah tersebut dinilai dapat membantu petani mengendalikan nilai jual produk sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasaran.
15: Untuk panen atau pasca panennya itu dimulai untuk kopi, di sini kan robusta mayoritas ya. Nah, itu dimulai di bulan Juli itu sampai Agustus sebetulnya. Ada yang lebih sih, tergantung dengan kopinya itu lebat apa enggak. Habis itu kita proses di sini, kita menggunakan proses kopinya itu menggunakan honey sama natural, jadi menggunakan sistem kering. Nah, baru kita tampung sebagian yang bisa kita tampung di KSM, karena masih banyak juga yang sebagian lagi itu masuk ke tengkulak. Itu tradisi lama juga yang sebetulnya jujur tidak perangi sebetulnya untuk itu. Kalau bisa petani itu bisa mandiri untuk permodalan, bisa menampung semua hasil panenan juga terlepas dari para tengkulak, karena beberapa budaya yang ada di sini yang dari dulu itu banyak petani yang dikalahkan dengan adanya sistem ijon itu tadi, karena mereka nggak bisa lepas dengan tengkulak itu, karena mereka awalnya sudah pinjam duluan untuk modal tani mereka, yang mau nggak mau hasil panenan mereka itu kan dikendalikan sama tengkulak itu. Makanya kalau harapan saya para petani bisa lepas dari para tengkulak mereka dan bisa menjual hasil kopinya dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi.
4: Sementara itu, Ahmad Malidin, pendamping petani, turut mengatakan bahwa upaya menggairahkan kembali komoditas kopi telah dilakukan bersama sejumlah lembaga dan kelompok swadaya masyarakat. Pengolahan kopi menjadi salah satu usaha yang menunjukkan perkembangan signifikan di antara berbagai usaha yang dikembangkan oleh kelompok tani.
16: Jadi 2014 itu kan terjadi musibah bencana yang termasuk itu kategori bencana nasional, yakni adalah erupsi Gunung Telur. Nah, dari situ kemudian kan otomatis keadaan perekonomian masyarakat sini itu kan otomatis hancur. Nah, untuk kemudian dari situ ada semacam bagai bencana dan kemudian ada pendampingan itu untuk menyentuh 4 sektor, yakni perekonomian, terus kemudian kesehatan, keagamaan, dan pendidikan. Nah, untuk sektor perekonomian itu sendiri, itu ada program yang namanya Setelah Berdaya melalui pendampingan kepada kelompok tani warga setempat.
4: Kegiatan pengolahan sekaligus menjadi tempat penampungan hasil panen telah berlangsung sejak tahun 2017 silam. Biji kopi dibeli dari perkebunan petani dengan harga di atas pasar, khususnya hasil panen yang dipetik secara selektif, yaitu hanya memilih buah yang telah berwarna merah dan juga matang sempurna.
16: Mulai awalnya itu ada peternakan, kemudian ada semacam pinjaman modal untuk pertanian cabai dan sebagainya. Tapi untuk yang lebih menunjukkan kemajuan yang signifikan itu dari kopi itu sendiri. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk kebun dan tanamannya kopi itu milik anggota. Cuma dari situ kemudian oleh kelompok itu ditambung, dibeli dari atas harga pasar. Dengan tujuan satu, memberikan motivasi kepada petani kopi. Kedua, juga ada sisi pendidikannya. Artinya ketika dipetik root, artinya hijau, merah, kemudian jadi satu, itu kan memengaruhi rasa, rasanya tidak begitu. Tapi ketika khusus dipetik merah, itu akan memberikan rasa yang khas dan karakter. Untuk rata-rata per bulan, omset penjualan 2,5 sampai 3 kuintal bubuk.
4: Dari proses tersebut, kini setidaknya terdapat 5 varian kopi bubuk hasil olahan petani setempat, termasuk jenis Robusta, Liberica, dan juga kopi luwak. Produk dikemas dalam ukuran 250 gram dengan harga berkisar antara Rp10.000 hingga Rp75.000. Setiap tahun, rata-rata sekitar 2 ton kopi berhasil dipasarkan di tengah tantangan cuaca, fluktuasi harga, persaingan komoditas, maupun melemahnya nilai rupiah saat ini. Para petani terus merawat harapan agar kopi kembali menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas masyarakat di lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.

0: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, karena setelah azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya, kami akan segera kembali menyapa Anda.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

Kami di Pro 1 RRI Kediri. Pada sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Setelah itu kami hadirkan mimbar agama Katolik ya, untuk menutup jumpa di kesempatan Kediri sore ini.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Mas, enggak, cara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan,

0: bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
1: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
0: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Air Rumah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI Fatpah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
4: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
3: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
5: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
3: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat. Kami menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Ini pertama kali atau enggak? Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.

0: dikonsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area pesta rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, ke tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
0: Lili mengatakan pesta rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
3: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
4: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
0: Kalau boleh tahu, dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
4: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
7: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
8: Tadi kalian menampilkan apa aja di sini?
7: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
8: Tadi susah dia menampilkan di depan.
7: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
8: Apa yang bikin kamu ragu?
7: Karena pertama kali baru datang ke sini.
8: Kamu deg-degan?
7: Enggak sama sekali, karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
8: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
7: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
9: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
6: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
10: Dan itu kesempatan yang sangat berharga.

0: Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
1: Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahadalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri

0: ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
1: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
0: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
1: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
0: Lebih lanjut, pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bendera itu hari ini 60 x 40.
4: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
3: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
4: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
5: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan yang ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga yang saya. Kadang-kadang hanya salut luar biasa. Bisa memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
4: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rope Access serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
6: Today also marks 81 years of
7: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
8: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
7: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
8: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
7: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
9: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dogstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
10: Aktif Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan kamera. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
9: Ya, dengar, saya itu juga. Booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. Tadi sudah kita dengarkan beragam informasi seputaran Indonesia dan juga internasional dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti mimbar agama Katolik di kesempatan hari Senin 17 Agustus 2026.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Katolik. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

0: Terakhir kita akan dengarkan mimbar agama Katolik di kesempatan Senin 17 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh Suster Yuli dalam hal mewujudkan kekonsistenan. Dan ini juga sekaligus menutup jumpa kita dalam Kediri sore ini, pendengar. Nantinya Kediri malam ini akan ditemani oleh rekan Lia Aulia hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, dalam mimbar agama Katolik ini akan menyampaikan renungan dengan tema mewujudkan kekonsistenan sebagai pelaku sabda dalam kehidupan. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan perantaraan Putramu, Engkau memanggil semua orang agar bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon jauhkanlah kami dari dosa-dosa dan berilah kami rahmat kebijaksanaan-Mu untuk berani menanggapi panggilan-Mu serta menempuh jalan yang Engkau tunjukkan melalui Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema mewujudkan kekonsistenan sebagai pelaku sabda dalam kehidupan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya
harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama mengisahkan tentang khotbah Yesus di hadapan para muridnya. Pada bagian awal khotbah merupakan sebuah wejangan Yesus tentang kebenaran. Dia mengharapkan para pengikutnya seharusnya mampu melampaui kebenaran para ahli kitab dan kaum Farisi. Pada bagian berikutnya, khotbah Yesus dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran baru, di mana isinya berupa 6 kontras tajam yang umumnya disebut antitesis. Antitesis pertama pada ayat ke-21 sampai dengan 26. Yang kedua, ayat 27 sampai dengan 30. Dan keempat, ayat 33 sampai dengan 37, mengacu kepada 10 perintah Allah atau disebut Dekalog, tetapi melampauinya, sebab bukan hanya melarang perbuatan yang salah, melainkan juga sikap yang melatar belakangi perbuatan itu. 3 antitesis lain mengkontraskan interpretasi populer atau penafsiran yang salah mengenai ketetapan perihal perceraian. Ayat 31 sampai dengan 32. Pembalasan dendam, ayat 38 sampai dengan 42, dan kasih, ayat 43 sampai 47. Seluruh sabda yang disampaikan Yesus yang ditulis oleh Matius ini, semuanya itu menunjukkan bahwa seluruh bagian ini disusun oleh pengarang Injil Matius berdasarkan berbagai ucapan Yesus yang diperolehnya lewat tradisi. Tujuan utama tersusunnya ialah penegasan mengenai makna terdalam sabda Allah dalam Perjanjian Lama dan mengenai penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Harus diakui bahwa khotbah di bukit berisikan ayat-ayat kontroversial, sehingga tidak ditafsirkan dengan cara yang sama. Pada umumnya, Yesus membenarkan nilai tinggi dari kitab Taurat. Dari khotbah ini dapat disimpulkan juga bahwa Yesus sendiri bukannya menolak Taurat, melainkan
interpretasinya yang dipopulerkan oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi beranggapan bahwa Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Berbicara tentang ketaatan, baik kiranya kita coba mencermati bersama apa arti dari taat sebagai kata dasarnya. Istilah taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senantiasa tunduk atau patuh akan suatu hal tertentu. Seorang siswa misalnya, dikatakan taat jika selalu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengumpulkannya tepat waktu sesuai perintah guru. Sebagai karyawan misalnya, dikatakan taat apabila mengerjakan seluruh pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan bimbingan dari pimpinan. Begitu juga ketaatan dalam konteks hidup beriman. Taat berarti melaksanakan seluruh ajaran Yesus dan menjauhi larangannya. Akan tetapi, nilai dari sebuah ketaatan bukanlah hanya berarti melaksanakan segala sesuatu tanpa mengerti dan memahami apa makna dari yang kita lakukan. Ketaatan inilah yang dimaksud oleh Yesus dalam konteks Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Yesus mau mengatakan kepada para muridnya bahwa kedatangannya ke dunia bukan untuk membatalkan atau menghilangkan hukum Taurat. Akan tetapi, justru Yesus ingin menyempurnakan. Ketaatan untuk melaksanakan hukum Taurat harus diilhami dalam cinta kasih Allah terhadap manusia. Dan sekarang, pemenuhan hukum Taurat tersebut telah hadir secara konkret dalam diri Yesus Kristus. Hukum Taurat telah dikenapi oleh Yesus dan disempurnakan dalam pengajaran-pengajaran cinta kasih-Nya. Sebab hukum kasih menjadi hukum yang paling tinggi di atas segala hukum lainnya. Untuk itu, marilah kita menikmati hukum Kristus, bukan hanya menjadi pelaksana yang taat, tetapi juga menjadi pelaksana yang penuh makna. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 17. Perkataan Yesus ini menjadi kunci untuk memahami rangkaian pernyataan Yesus selanjutnya, juga tentang hubungannya dengan hukum Taurat. Hal pertama yang harus ditegaskan adalah, Yesus tidak bermaksud untuk menghapus atau menggantikan hukum Taurat. Ia membaharui cara hukum itu dipahami dan dilaksanakan. Ia menggenapinya, dalam arti menafsirkan Taurat sesuai maknanya yang terdalam. Sebagai anak Allah, jelas Yesus paling tahu apa yang menjadi kehendak Bapa-Nya, yang menjadi inti atau akar semua peraturan dalam Taurat dan pesan para nabi. Jadi, tafsirannya atas Taurat didasarkan pada otoritasnya sendiri sebagai anak Allah. Ini ditegaskannya secara meriah dan berulang. Kamu mendengar bahwa bla bla bla bla, tetapi aku berkata bla bla bla bla. Kedua, Yesus menggenapi Taurat dengan menekankan hati
sebagai sumber segala tindakan manusia. Perintah Taurat, jangan membunuh, memang jelas, dan kiranya susah dilanggar secara publik dan terbuka. Akan tetapi, itu belum cukup. Dendam serta kemarahan yang terus disimpan dan mengakar dalam hati manusialah yang harus dicabut. Mengapa? Sebab disitulah sumber kekerasan tindakan, termasuk pembunuhan, dan kata-kata seperti umpatan dan caci maki. Ayat 22 menegaskannya. Kehendak Allah yang mau Yesus tegaskan di balik perintah ini adalah manusia harus secara positif berupaya untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Perintah jangan berzinah juga jelas dan tegas. Berhubungan dengan istri atau tunangan pria lain akan dihukum secara maksimal, dirajam sampai mati. Jelas orang tidak berani melanggarnya. Tetapi bagi Yesus itu belum cukup, sebab hukum ini hanya melindungi hak suami. Istri adalah milik suami dari tindakan zina. Padahal Taurat juga sudah melarang orang mengingini istri orang lain. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 14, Ulangan 5 ayat 18 dan 21. Maka Yesus menggenapi hukum Taurat tersebut dengan menegaskan bahwa semua perempuan, bukan hanya bila ia berstatus istri orang, harus dilindungi dari berbagai sikap dan tindakan yang mengobyekkan mereka. Memandang setiap perempuan dengan nafsu birahi sudah berzinah dalam hati, dan terutama sudah berzinah terhadap perempuan itu. Hak perempuan itulah, bukan saja hak seorang suami yang Yesus bela. Ketiga, radikalisasi pemahaman Taurat oleh Yesus ini seringkali juga berarti pembatalan huruf hukum. Hukum Taurat memperbolehkan suami menceraikan istrinya, tetapi Yesus melarang perceraian. Dalam tradisi Yahudi, perceraian adalah hak pria saja. Perempuan tidak berhak menceraikan suaminya. Yesus menafsirkan hukum ini secara baru agar lebih adil. Tafsirannya mengkritik kesewenangan pria dan membela para istri dan perempuan. Bagi Yesus, justru pria yang menceraikan istrinya harus dipersalahkan, karena ia membuat istrinya itu berzinah. Yesus juga menegaskan bahwa pria yang menikahi perempuan yang sudah diceraikan akan jatuh dalam dosa zina. Bukan si perempuan saja, disebutkan pada ayat 32. Hukum Taurat ditafsirkan demi menjamin keadilan bagi semua, khususnya pihak yang selama ini dirugikan. Yesus menghadapi kehidupan nyata serta memecahkan berbagai masalah secara langsung tanpa mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Penulis Injil Matius pada dasarnya juga sangat menghargai Taurat, tetapi ia memperhatikan nilai-nilai yang lestari saja. Kalau ia menyebut suatu inovasi, ia berusaha menunjangnya dengan suatu teks. Hukum Taurat itu masih dalam taraf persiapan yang belum lengkap. Maka Yesus datang
untuk menggenapinya menjadi hukum perjanjian baru yang seutuhnya, yang tidak hanya melihat tindakan lahir seperti masalah zina atau pembunuhan. Yesus mengajarkan pembinaan batin mulai di hati, kemudian dalam pemikiran, sampai tidak ada lagi timbul kata-kata atau tindakan yang menjurus kepada zina dan pembunuhan. Yesus menekankan ketulusan kata-kata, ya atau tidak, hingga sumpah sebetulnya tidak perlu. Hukum cinta diperluas untuk semua manusia, hingga yang dianggap musuh tidak ada lagi. Seluruh hidup orang diliputi oleh terang hukum, terutama cinta. Yesus menegaskan kembali inti dari hukum Taurat. Semuanya bermuara dari hati. Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, maka kita pasti akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita membuka hati kita agar kita dapat memuji Tuhan dengan sepenuh hati.

pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula dengan tema Mewujudkan Kekonsistenan Sebagai Pelaku Sabda dalam Kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, syukur dan terima kasih atas rahmat peneguhan yang berasal dari sabdamu. Semoga kami juga diteguhkan dalam melaksanakan dan menghidupi sabda itu di dalam kehidupan harian kami. Semoga segala tingkah laku kami mendasarkan pada hukum utama dan pertama yang berasal daripadamu, yaitu hukum cinta kasih, sebagaimana teladan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di kebersamaan kita malam hari ini, selanjutnya di Kediri Malam bersama Selia Auli akan menemani Anda. Dan kita mulai dengan drama radio edisi hari Senin 17 Agustus 2026. Kami hadirkan dari RRI Malang dengan Kejujuran Berbuah Persahabatan.
1: Kejujuran Berbuah Persahabatan, karya Koni, Aziz, dan Fauzan.
2: Zara adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1 di sebuah universitas yang bertempat di kota

0: 么？Hari ini adalah hari pertama dirinya masuk kuliah di bangku semester 2. Zara dengan kedua temannya, yaitu Taufan dan Andri, sedang duduk mengobrol santai di halaman budaya, sebuah tempat yang sejuk untuk mengerjakan tugas, mengadakan rapat, atau sekedar nongkrong untuk mengobrol dengan teman. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10.40, Zara, Taufan, dan Andri bergegas masuk ke ruang kelas.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Perkenalkan, nama saya Tara Ulia, bisa dipanggil Bu Tara. Selama satu semester ke depan, saya akan mengajar kalian mata kuliah penerjemahan. Hari ini, saya akan menjelaskan lesson plan untuk satu semester ke depan. Lalu, saya akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Tugasnya menerjemahkan novel karya tokoh terkenal di Jepang. Kerjakan selama satu semester bersama kelompok kalian, kemudian nanti dipresentasikan bersama di depan kelas. Nilainya saya ambil untuk ujian akhir semester.
3: Bu, izin tanya. Untuk kelompoknya terdiri dari berapa orang dan pembagiannya gimana ya, Bu?
1: Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Pembagiannya bebas, kalian bisa tentukan sendiri.
4: Wah, senang banget kita bisa sekelompok nih. Tapi kita masih kurang satu orang lagi.
5: Aku boleh gabung? Aku lihat kalian masih bertiga.
6: Ya udah, gabung aja sini.
4: Kenalan dulu dong. Nama aku Zara, ini Taufan dan ini Andri. Kita bertiga udah temenan sejak semester 1. Kalau nama kamu siapa?
5: Aku Vino.
6: Halo. Ya udah, sekarang kita langsung aja mulai pembagian tugasnya deh.
3: Gas lah. Aku ngerjain bagian metode sama teknik penerjemahannya deh. Ada yang mau nerjemahin novelnya?
4: Aku bisa nerjemahin novelnya. Oh iya, kita dapet teks novel Dazui Osama nih. Kayaknya banyak banget. Gimana kalau kita nerjemahinnya 2 orang aja? Jadi butuh 1 orang lagi. Tapi dilihat dari teksnya ya, kayaknya butuh pengetahuan luas dan waktu yang banyak buat nerjemahin novel ini. Ada yang mau?
5: Aku mau deh.
6: Wah, yakin? Teksnya agak susah loh ini loh.
5: Iya, gak apa-apa. Santai aja. Aku bisa kok.
6: Oh, oke. Yowes, aku ngerjain bagian prosedur dan powerpoint-nya aja ya.
3: Oke deh, minggu depan kita kumpul lagi ya untuk kerjasama kelompok dan membahas isu-isu penting yang dibahas dalam novel ini.
4: Oke deh, jam 10 pagi di halaman budaya ya.
6: Oke.

0: mereka. Mereka berempat sepakat untuk bertemu minggu depan untuk mengerjakan tugas kelompok mereka. Namun, pada hari yang dijanjikan, ternyata Vino tak bisa hadir karena ada urusan penting yang lain.
1: Halo, Ra.
2: Halo, Andri.
1: Mana nih yang lain kok belum pada datang?
2: Vino katanya ada urgensi lain yang gak bisa ditinggal. Kalau Taufan ya kayak biasalah, paling telat.
3: Sorry, gengs. Aku telat. Lah, BTW Vino mana?
2: Vino gak bisa datang, katanya ada urgensi lain yang gak bisa ditinggal.
3: Lah, barusan dia main game Bensin Impact loh sama aku loh.
2: Main game? Tapi dia bilang sama aku hari ini gak bisa datang karena ada urgensi lain. Kamu salah lihat nickname-nya kali? Coba-coba cek lagi.
3: Nih ya, aku buka ya. Ada history chat-nya kok orang dia minta bantuan sama aku. Nih, nicknya nih, Isekai Vino. Waduh. Itu orang masih online lagi, masih main di room yang tadi loh.
1: Nah, iya bener nih, ini nickname-nya. Aku juga temenan kemarin. Jangan-jangan dia bohong. Sebenarnya dia cuma malas ngerjain tugas dan malah main game.
3: Waduh, itu orang nggak datang kerja kelompok kok malah main game terus ya?
2: Mungkin akun game-nya lagi dipinjam sama temennya dan dia beneran ada urusan, makanya nggak bisa datang ke kerja kelompok kita ini.
3: Oh, nggak mungkin, nggak mungkin.
0: Setelah Taufan memergoki Vino yang sedang bermain game, Zara dan teman-temannya jadi memiliki prasangka buruk pada Vino. Namun, apakah itu yang sebenarnya dilakukan oleh Vino? Semenjak saat itu, Vino tidak bisa dihubungi. Satu bulan kemudian, Zara dan teman-temannya mencari Vino di kampus untuk menagih tugas kelompok miliknya. Namun ternyata Vino sudah beberapa hari tidak masuk kelas. Salah seorang temannya mengatakan kalau Vino merupakan panitia di acara Ishoni Kanashimi Masho yang akan diadakan besok. Zara berpikir kalau Vino merupakan panitia acara tersebut, maka dia akan berada di acara itu. Keesokan harinya, Zara dan teman-temannya memutuskan untuk datang ke acara Ishoni Kanashimi Masho untuk menemui Vino.
1: Wah, rame banget acaranya.
2: Eh, fokus-fokus, tujuan kita kesini kan buat nyari Vino.
3: Sebentar. Itu kayaknya Vino deh.
2: Oh iya benar, itu Vino. Ayo deh, coba kita samperin dulu. Hai Vin, udah lama ketemu. Kamu kemana aja? Di chat gak bisa, dihubungin gak diangkat, kelas gak masuk, teman-teman di kampus juga gak ada yang tahu kamu kemana.
1: Di hari kamu bilang gak bisa datang kerja kelompok, kamu malah main game dan online seharian. Kita jadi mikir kamu bohong karena males dan milih main game. Tapi setelah hari itu, ternyata kamu udah gak pernah online game lagi dan malah gak bisa dihubungin. Kamu kemana sih sebenarnya?
3: Waduh, katanya ada urusan yang gak bisa ditinggal. Gak taunya malah jadi panitia kayak begini. Kayaknya banyak waktu luang nih. Iya, semoga aja gak lupa sama tugas penerjemahannya.
4: Sorry guys, ada alasan kenapa aku gak bisa datang di kerja kelompok kita kemarin dan malah main game. Sedangkan dari kemarin, aku masih sibuk banget ngurusin kepanitiaan ini. Super hektik, bukan buat ngerjain tugas penerjemahan, aku juga belum sempat. Aku minta maaf banget, tapi boleh gak aku minta tolong ke kalian buat ngerjain bagianku di tugas kali ini?
2: Udah deh, bagianmu bakal aku ganti ngerjain. Tapi sebagai gantinya, tolong kamu buat PowerPoint-nya buat presentasi akhir nanti ya.
1: Terus tolonglah, kalau kita ngechat, bales atau telepon diangkat gitu.
4: Okay, santai saja. Nanti kirimin aku ya materinya. Habis itu bakal aku buat PowerPoint presentasinya. Thanks guys.
0: Setelah mengetahui kesibukan Vino, akhirnya Zara dan teman-temannya memutuskan untuk mengerjakan bagian Vino. Namun kebaikan mereka tidak digubris dengan baik oleh Vino. Sampai ujian akhir semester mata kuliah penerjemahan, Vino kembali tidak bisa dihubungi.
1: Aduh, mana sih Vino? Katanya mau ngerjain PowerPoint, tapi sampai waktunya presentasi malah nggak datang. Mana nggak bisa dihubungin lagi?
3: Yaelah, dipikirin amat. Uang PowerPoint-nya aja udah aku buat, biarin aja dia mah.
2: Ya, kita presentasi bertiga aja.
0: Beberapa menit sebelum presentasi, Vino tiba-tiba datang ke kampus dan berkata ingin mengikuti presentasi.
4: Maaf ya, baru muncul lagi. Ada banyak kendala, jadi aku gak sempet ngubungin kalian.
2: Iya, gak apa-apa kalau kamu gak bisa ngubungin kita. Tugas-tugasmu juga udah kita kerjain semua. Tapi kenapa kamu tiba-tiba muncul jadi presentasi?
4: Aku tahu kalau aku gak tahu diri banget. Tapi aku benar-benar harus lulus di mata kuliah ini. Aku ingin ikut presentasi hari ini, karena kalau tidak, aku gak bakal dapat nilai.
2: Kamu gak ngerjain apa-apa, tapi pengen dapat nilai. Hah?
3: Kamu ini kenapa dah? Kelakuanmu ngerugin kita banget, tau gak? Kita jadi keteteran harus ngerjain bagian kamu, udah gitu nyariin kamu juga lagi.
1: Sebenarnya kendalamu apa sih sampai ngilang kayak gini? Apa alasanmu masih bisa kami toleransi? Coba jawab.
3: Yaudah deh, coba jelasin.
4: Aku butuh uang untuk bayar kuliah. Jadi aku sibuk kerja dari kemarin-kemarin.
1: Bukan berarti kamu kerja, terus malah jadi beban buat kelompok.
2: Bener, itu namanya gak tanggung jawab.
3: Beneran deh, kita nyesel sekelompok sama kamu. Aku gak mau nerima alasan kamu lagi, soalnya situ alasanmu mulu sih? Kita yang ngerjain semua tugasmu, pas was malah tinggal datang presentasi doang. Nyusahin tau gak?
4: Tolong dengerin aku dulu, Lu. Aku minta maaf karena kelalaianku. Kalian jadi kena imbasnya. Aku ngakui kalau aku emang gak berhak ikut presentasi karena aku gak ngerjain apa-apa. Tapi aku punya alasan dibalik ini semua.
1: Yowes, apa sih masalahmu? Apa? Emang apa?
4: Sebenarnya, aku tidak bisa datang ke kerja kelompok pertama kita karena ayah dan ibuku bertengkar di rumah. Aku memutuskan untuk tidak kemana-mana karena hatiku kacau dan moodku hancur. Aku bermain game sebagai pelarianku. Tapi ternyata game tidak banyak membantu. Suasana rumah masih terus mempengaruhi suasana hatiku. Aku tidak nyaman berada di rumah. Akhirnya aku mencari kegiatan di luar rumah dan mengikuti sebuah kepanitiaan di kampus untuk menyibukkan diriku agar aku tidak teringat suasana di rumah. Sejujurnya, aku berniat menghubungi kalian setelah menemuiku di acara kemarin. Tapi sepulangnya aku dari acara itu, aku mendapat kabar dari ibuku kalau kedua orang tuaku memutuskan untuk bercerai. Karena keadaan ekonomi kami yang juga ikut menurun, aku diminta ibuku untuk bekerja agar bisa mencari nafkah dan membiayai kuliahku. Aku mohon maaf karena sudah merugikan kalian juga.
1: Waduh, berat sih. Harusnya dari awal ngomong dong. Kan jadi bisa memahamin gitu kita dari awal.
2: Bener. Kalau tahu ceritanya kayak gini, kita nggak bakal semarah ini, Vin.
3: Harusnya bilang sih dari awal. Siapa tahu aja kita bisa bantu juga. Ya udah deh, sekarang nggak usah dipikirin lagi. Kita presentasi dulu. Vin, kamu baca bagianku yang ini ya.
4: Kalian mau maafin aku. Aku beneran boleh ikut presentasinya, guys.
2: Beneran. Yang penting sekarang kami tahu alasan kamu menyuruh kayak gini kenapa. Dan kamu juga udah minta maaf, kan? Yang penting, kamu bisa belajar dari kesalahan kamu ini dan gak ninggalin tanggung jawabmu lagi. Karena kamu masih punya orang-orang terdekat yang bisa kamu mintain tolong, Vin.
1: Nah, bener tuh. Ngilang juga gak akan nyelesain masalah. Malah bikin kelompok kita jadi kebingungan, kan?
3: Tapi kalau mau mabar, ya boleh aja sih. Asalkan jangan jadi beban kayak kelompok penerjemahan sekarang.
4: Makasih banyak. Aku benar-benar minta maaf.
2: Udah, gak apa-apa. Yuk kita persiapan aja buat presentasi.
1: Gas.
3: Yowes lah.
2: Yuk.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
3: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar Pro RRI Kediri, ya, merdeka. 17 Agustus 2026, 81 tahun Indonesia merdeka, ya. Dan hari ini menjadi momentum peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang tentunya ini dirayakan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan di tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri, di manapun WNI ada pasti tahu, ya, dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia pun juga ini dilakukan oleh komunitas penyu, ya. Ini memperingatinya tidak di darat tapi di laut. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, komunitas penggiat konservasi nyelam Sukabumi atau penyu menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut Teluk Waleban Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi tersebut bukan sekedar seremoni perayaan hari kemerdekaan, melainkan juga ikhtiar mengampanyakan perlindungan ekosistem terumbu karang dan juga biota pesisir, ya. Pantauan di lokasi, para penyelam yang mengenakan perlengkapan selam atau scuba gear lengkap bertolak menggunakan perahu motor menuju titik penyelaman di kawasan teluk. Setibanya di koordinat yang ditentukan, para peserta turun secara bertahap menuju dasar laut. Aksi dilakukan di kedalaman 7 meter di dasar Teluk Waleban Ratu atau tepatnya sekitar 500 meter dari daratan alun-alun laut Gado Bangkong, Pelabuhan Ratu. Berdasarkan dokumentasi yang terekam kamera penyelam, sebuah tiang bendera didirikan tegak menancap di dasar laut berpasir. Sosok kamera putih berkibar perlahan mengikuti alunan arus bawah air. Ya, seperti apa nanti usaha dari komunitas penyu untuk mengibarkan bendera merah putih di Laut Pelabuhan Ratu, kita akan membahas lengkapnya di Galeri Komunitas Pro 1 hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

Baik, pendengar, ada komunitas yang merayakan kemerdekaan di bawah laut, ya. Ada para penyelam, ya, dari komunitas penyu, ya, atau namanya penggiat konservasi nyelam Sukabumi, ya. Mereka mengibarkan bendera merah putih di bawah laut, tepatnya di dasar Teluk Palabuhan Ratu, atau tepatnya sekitar 500 meter dari daratan alun-alun laut Gado Bangkong, ya. Para penyelam berlutut membentuk barisan teratur menghadap tiang bendera, kemudian serentak memberikan penghormatan resmi di sela kepulan gelembung udara pernapasan. Pengawas Komunitas Konservasi Penyu Sukabumi Andri Prayoga yang akan bersama Kang Apra menuturkan bahwa pelaksanaan upacara di bawah air ini membutuhkan kesiapan teknis yang matang serta perhitungan faktor alam secara cermat. Proses pengibaran bendera di dasar laut tidak mudah dan memang harus memperhitungkan jarak pandang atau visibility, arus bawah laut, dan kapasitas kemampuan penyelam ini sendiri, karena sebagian besar peserta jam terbang masih terbatas begitu. Dan Andri menjelaskan tata laksana upacara diadaptasi dari prosedur baris berbaris di darat. Penyelam terus berpasangan dengan berpegangan pada tali pemandu sebelum bentuk barisan di dasar laut. Menurut Andri, partisipasi penyelam lokal dalam peringatan kemerdekaan tahun ini meningkat pesat. Jika pada tahun sebelumnya kegiatan serupa hanya diikuti 2 orang, yakni dirinya bersama rekannya, kini tercatat sebanyak 9 penyelam terlibat aktif. Sebagai wadah yang berfokus pada pelestarian kawasan pesisir, mulai dari vegetasi pantai di elevasi 0 MDPL hingga biota bawah air di minus MDPL, ya, komunitas memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perihal pentingnya menjaga terumbu karang, ya. Dan pihaknya ingin menyampaikan pesan edukasi mengenai perlindungan terumbu karang di Palabuhan Ratu. Kebelian dan pengetahuan publik mengenai fungsi vital karang masih sangat minim. Terumbu karang memiliki peran serupa dengan pohon di daratan, bahkan di lautan merupakan produsen oksigen terbesar di bumi. Andri mengungkapkan komunitasnya sejauh ini telah menjelajahi sedikitnya 4 pantai di Sukabumi, dan dari penelusuran tersebut perairan pantai Gado Bangkong dinilai memiliki hamparan karang yang unik dan berpotensi besar dikembangkan menjadi destinasi wisata alam guna mendongkrak perekonomian warga lokal.

Baik, pendengar, tentang sudah galeri komunitas hari ini kita membahas tentang komunitas penyu yang mengibarkan bendera merah putih di Laut Pelabuhan Ratu ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini juga menekankan perlunya dukungan nyata berupa penyediaan sarana peralatan selam dan pelatihan keahlian bagi para penyelam lokal, di mana upacara bawah air sekaligus menjadi penutup dari rangkaian program sertifikasi open water dan pelatihan scuba rescue yang dipandu langsung oleh instruktur dari Bandung Scuba Center Yatno ya. Jadi ini juga menjadi mengenalkan juga bahwa di bawah dasar Laut Pelabuhan Ratu ini juga punya potensi wisata alam juga ya, yang harus dijaga juga. Jadi tidak hanya dieksploitasi tapi juga harus dikonservasi. Baik, mendengar tadi di kebersamaan kita edisi kali ini ya, kita bergeser ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di Pusat RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan

Kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa
1: loh,
2: ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya pendengar semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan juga merdeka ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Hayo, siapa hari ini yang tidak ikut upacara? Tapi walaupun gak ikut upacara, terus ini ya, merayakan kemerdekaan dengan cara masing-masing. Salah satunya ini yang kalau 17 Agustus tuh nunggu ini nih, nunggu siaran langsung dari Istana Merdeka, Kepresidenan Istana Merdeka ya, di Jakarta, yang di juga disiarkan di seluruh stasiun TV, di RRI juga tadi pagi ya. Dari mulai kayak 9:30 ya tadi, terus upacara, terus beberapa hiburan lainnya ya, itu yang paling dinanti-nanti. Dan tadi luar biasa ya, kita harus berbangga menjadi rakyat Indonesia ya, karena ulang tahunnya tuh dinanti-nanti, seru gitu loh ya. Kapan lagi apa ada malam tirakatan kalau sebelum 17 Agustus? Kapan lagi ada lomba-lomba receh, lomba-lomba yang apa menyampurkan atau menggerakkan seluruh warga desa. Jadi nggak hanya anak-anak yang lomba, ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Ini biasanya yang muda-muda jadi panitianya, karena ini ide-idenya fresh gitu ya. Baik, kita temani pendengar semuanya di kebersamaan kita malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan memperlewat lagu di lagu-lagu mancanegara ya, Senin 17 Agustus 2026 ya. Sayangin hari Senin ya, coba pas hari Selasa waktunya lagu-lagu Indonesia, mungkin lagu-lagu perjuangan, jadi kita putarkan full nanti ya. Jadi malam hari ini kita harus putarkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda. Bisa request di 0384-310-1108 atau di SMS WhatsApp-nya di 0812-3460-289 atau 0857-253-5250.

Baik, kita sapa pendengar kita di malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memor Lewat Lagu. Dari Pak Mardari Tulungagung minta dipotongkan lagunya Manca, Sometimes When We Touch, versinya Rod Stewart. Salam buat Betty, Ibu Sita, Pak Salam, Pak Sekarji, Pak Munata Bobani, Pak Syoko, dan semuanya pendengar Pro 1 RRI Kediri. Bersama kalian, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah. Amin.

0: Oke, kita sambil carikan ya lagu-lagu requestan pendengar semuanya malam hari ini. Ya, lanjut ke pendengar selanjutnya. Selamat malam dari Ibu Rayu di Kepaten Tulung Agung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Requestnya Everything I Do dari Bryan Adams. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Oke, terima kasih ya Ibu Rahayu di Tulung Agung juga. Pak siapa tadi? Pak Mariono di Tulung Agung. Oke, malam hari ini lagi rame ini ya, malam banyak lomba-lomba kali ya. Mumpung hari ini tadi libur, ya mungkin tadi seharian setelah upacara ada jalan santai kah, atau mungkin ada rentetan acara 17 Agustus. Karena 17 Agustus itu gak selesai pada hari ini ya, masih ada sampai dengan nanti 30 Agustus. Itu bahkan sampai September tuh masih memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi gak terbatas waktunya ya. Oke, selanjutnya kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, merdeka. Iya. Merdeka. Gimana kabarnya, Ledo?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Ini tadi 17-annya ngapain hari ini?
1: Hari ini untuk Kediri kota kayaknya masih kosong.
0: Iya, ini kabarnya masih ini ya. Masih belum tadi boleh ada karnavalan ya.
1: Upacara aja.
0: Iya, Abang ada upacara.
1: Ada 500 peserta Abang Bica ikut
0: upacara. Ikut upacara.
1: Iya.
0: Oke, kalau Ledo sendiri tadi apa nih? Ikut apa? Kegiatannya pagi hari ini?
1: Pagi apa ya yang ngikuti
0: ini?
1: Naja.
0: Oh iya, seru ya. Saya juga menanti-nanti setiap tahun loh kayak gitu. Ya, karena ini
1: cukup meriah.
0: Meriah juga. Oke. Okay. Baik. Mau request apa ya, malam hari ini? Lagunya Sayang Manca ya waktunya.
1: Ini Manca ya?
0: Iya, Manca.
1: Lagunya Goodbye.
0: Goodbye dari
1: Ikut.
0: Oke, siap. Saya buat siapa?
1: Soalnya ikut yang sudah naik semuanya.
0: Baik.
1: Ada Jagung Bani ya?
0: Belum.
1: Oh, belum. Yang sudah naik semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat, sehat selalu semuanya.
0: Oke, nah, baik. Siap.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Baik, terima kasih. Ya, goodbye. Dari siapa ya? Dari Spice Girl aja kali ya. Oke, baik. Malam hari ini kita masih menemani pendengar semuanya ya, 2 jam kurang lebih 2 jam kebersamaan kita di edisi malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
1: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
0: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
1: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
0: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
1: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
1: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Republik Indonesia kembali hadir ya, di mana ini bisa Anda ikuti ya, yang tertarik untuk menjadi penyanyi jebolan RRI ya. Ini Bintang Radio yang tahun ini kembali hadir dengan lebih modern tentunya ya. Jadi yang mau bergabung bisa menghubungi CP kami, ada Fauzi Ahmad di 0857283437 52, atau bisa di RRI Surabaya 0896300893x0. Baik, kita masih menemani pendengar semuanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Oke, baru saja hadir goodbye dari Celine Dion ya. Tadi baru saja kita nikmati bersama-sama. Lagu-lagu selanjutnya bisa Anda request di kebersamaan kita malam hari ini. Kita beralih ke pendengar selanjutnya. Selamat malam. Ruang Rindu, request Only Love dari Oscar Hari. Salamnya fans RRI Kediri dari Pak Oke di Bangsal Kediri. Selamat tugas Mbak Lia. Sama-sama. Terima kasih ya Pak Oke.

Mungkin try a little love kali ya. Ini saya cari adanya try a little love. Mungkin itu ya. Baik, dari Oscar Haris. Selanjutnya kita coba sapa pendengar lainnya. Merdeka, malam ruang rindu dari Burini Diwate. Salam buat semuanya, lagu Nobody's Child by Karnyong Balia, terima kasih, semoga sehat selalu.

0: Oke, baik. Terima kasih. Kita coba sapa pendengar kita selanjutnya ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu Mbak Lia.
0: Iya, Pak Agus, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat semuanya, sekeluarga. Mbak Lia juga sehat ya, semuanya?
0: Baik, sehat. Luar biasa.
1: Amin.
0: Merdeka ya,
1: merdeka,
0: Pak ya?
1: Merdeka.
0: Betul sekali. Ada kegiatan apa mungkin di sekitarnya Pak Agus, di RT-nya gitu?
1: Ya, ada lomba-lomba anak-anak tadi.
0: Oke, ramai yang mumpung hari libur
1: ya. Ramai banget.
0: Rame sampai malam kah ya?
1: Iya, sampai malam, tapi ini baru selesai nih.
0: Oh iya, udah sekarang udah mau jam 10 juga ya, besok sekolah. Besok waktunya sekolah. Oke, baik. Mau request apa malam hari ini lagunya?
1: Ini Pak, lagunya apa, Mbak Lia?
0: Lagunya Manca.
1: Oh, Manca.
0: Iya, Manca Negara.
1: Ya, coba aku mau minta lagunya Hotel California, Mbak Lia.
0: Oke, boleh Hotel California, siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bung Reddy bersama ibu yang di Merauke juga.
0: Oke, siap.
1: Untuk Pak Widi yang di Jepang. Untuk Mbak Farida di Palu. Mas Gio di Palu juga.
0: Oke.
1: Bu Eti yang di Kalimantan. Pak Janal di Balikpapan.
0: Oke.
1: Yang di Kupang siapa, kalau lupa, sama Mbak Fiona ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, oh, bagaimana keadaan Mbak Fiona di NTT gempa ya, mudah-mudahan enggak terlibat di tempatnya Mbak Fiona.
0: Oke. Siap. Cukup.
1: Untuk Pak Mariono di Pak Mariono di Tulungagung, Pak Slamet juga yang perempuan di Tulungagung. Lecul di Kediri Kota, Pak Sugianto juga di Kediri Kota, Popo Bani, Pak Munoto, Buda Sita di Gedang Sewu, Ibu Rini di Wates, Ibu Sita Isa di Kandat.
0: Terus?
1: Untuk Bu Farida yang di Palu.
0: Okay.
1: Ya, salamnya untuk semuanya, sehat-sehatmu dan selalu dilindungi pada Allah semua, pada Allah semuanya.
0: Amin.
1: Dan untuk kalian, semoga kalian selalu sehat, dilindungi pada Allah. Nanti kalau hati-hati Mbak Lia ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Mbak Lia. Lagunya saya tunggu.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Pak Agus. Yang lainnya bisa bergabung di line teleponnya 0354310108 atau bisa di SMS WhatsAppnya di 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Baik, kita tunggu ya pendengar semuanya malam hari ini sambil menikmati malam-malam kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, negara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas Bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
3: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
2: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
3: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
2: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
3: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
4: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
5: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori lewat lagu ya. Masih bersama saya di Aulia dengan lagu-lagu mancanegara. Di ujung telepon kita sapa ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy, apa kabar?
1: Iya, kabarnya kami keluarga sehat walafiat, cuaca cerah ceria, sehingga hari ini upacara 17 Agustus memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia berjalan lancar.
0: Lancar. Ini tadi ngikutin ngikutin pagi sore atau pagi aja?
1: Saya tidak ikut upacara lagi sekarang. Saya ngikuti lewat
0: Nah, iya, betul. Kan tadi di pagi sore kan juga ada penurunan bendera. Nah, ini ngikutin dua-duanya.
1: Iya, dua-duanya harus komplit gitu ya. Pengibaran waktu upacara pagi pengibaran dan sorenya penurunan
0: bendera.
1: Betul sekali.
0: Dan tadi ada kirap ini ya, bendera ke Monas lagi.
1: Ya, yang kita ikuti yang di Merauke juga yang di Jakarta, yang di Istana Merdeka gitu ya. Jadi memang hari yang spesial jadi kita.
0: Iya.
1: Nah, karena itu saya mau ucapkan merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Begitu ya. Dan RRI-nya sekali di udara tetap di udara.
0: Oke, baik. Sehat ya Bung Freddy ya.
1: Malia juga sehat ya bertemu keluarga hari ini.
0: Oke, tapi ini rentetan 17-an enggak berhenti sampai di sini ya. Masih ada banyak lagi nanti ya. Kayak
1: banyak banyak kegiatan-kegiatan
0: pokoknya Agustus nggak ada yang sepi ya.
1: Nggak ada yang sepi, ada di beberapa tempat juga sudah berlangsung sebenarnya dari tanggal 16 ada tanggal 14 itu sudah mulai ada pasar malamnya gitu, pameran pembangunannya gitu.
0: Baik. Mari kita sapa malam hari ini lagunya
1: Bung Freddy. Iya, karena Ruang Rindu saya mau minta lagu dari Tom Jones saja.
0: Tom Jones.
1: Iya, Tom Jones judul lagunya Funny Familiar Forgotten Feelings.
0: Funny, familiar, forgotten feelings.
1: Funny, familiar, forgotten feelings.
0: Oke, baik, siap. Salam buat siapa?
1: Iya, salamnya pertama untuk Mbak Lia ya, Mbak Lia. Selamat bertugas, tetap jaga kesehatan karena ini masih kemarau ya, jadi banyak debu di mana-mana. Siangnya panas, malamnya dingin. Apakah Kediri, Pare juga sama seperti itu?
0: Ini masih aman aja sih, malamnya nggak yang terlalu dingin ya. Tapi lumayan
1: ya.
0: Ya, berangin.
1: Merauke sore hari mulai memasuki maghrib itu angin tembus dengan ya cukup kencang angin dan dingin gitu. Jadi banyak debu berterbangan. Jadi kalau kita beraktivitas di luar, terutama kendaraan roda dua itu sebaiknya itu pakai masker gitu.
0: Sekali. Karena debunya
1: Mbak Lia juga tetap sehat ya bersama keluarga, bahagia selalu, senantiasa diberkahi rezeki, sukses karirnya dan bahagia bersama keluarga. Salam yang lain untuk saya salam beberapa ibu-ibu saja ya untuk mewakili ibu yang lain. Ada Bu Pipit di Tulungagung, Bu Dewi, Bu Rahayu, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Bu Eti yang di Kalimantan, dan semua ibu, kemudian bapaknya ada Pak Munoto, Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Agus, dan juga Mas Widi di Tokyo sana. Ada di luar Kediri Mbak Diona di Kupang, Mbak Ayu di Maluku Tengah, Mas Omi, dan Teteh Dinda di Bogor, dan semua-semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari. Terima kasih Mbak Lia, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Bu Freddy di Merauke. Ya, kita beralih ke WhatsApp. Ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Saya minta dipotongin lagunya Always Somewhere dari Scorpion. Saya buat Pak Stioko, Bobani yang purbo, Bunda Eti, Bunda Sita, Pak Mariano, Pak Sekarji, Pak Munoto, Pak Widi di Tokyo, Mas Obet, Pak Freddy, dan semuanya aja ya. Yang lagi dengerin RRI Kediri, makasih Mbak Lia. Wassalam dari Pak Zainal Abidin di Balikpapan.

0: Oke, kita coba sapa selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Lia, Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Iya, Bu Sulis apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik banget.
0: Baik-baik saja.
1: Iya kan?
0: Sehat, Alhamdulillah, baik.
1: Amin.
0: Ini mau rekas apa Bu Sulis, lagunya manca hari ini?
1: Iya. I love you.
0: Oke, okay, I love you ya. Siap. Salam buat siapa?
1: Salam buat Bu Rita, Pak Monota, Pak Tita, Lekta, Bu Jai, Bu Pipit, Pak Suparci, dan semuanya yang merangkut.
0: Oke.
1: Salamnya buat semua. Untuk Mbak Lia, selamat berduka, sehat selalu, banyak rezeki.
0: Oke.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sulis ya. I love you dari Sofi. Oke, baik, baik. Bukan dari Charibel ya. Baby, I love you. Oke, I love you dari Sofi. Siap, nanti kita luncurkan ya buat pendengar semua malam hari ini. Dan kesibut buat Ibu Sulis tadi yang sudah mampir malam hari ini. Kita putarkan dulu lagu-lagunya ya, malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Formasi dan Inspirasi.

0: Loh, loh, loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: And
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar tentu sudah ya di kebersamaan kita malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memar lewat lagu. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani pendengar semuanya untuk menikmati malam hari Anda. Ya, kita berjumpa lagi di sesi yang sama Ruang Rindu setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti di Kediri malam hari ini masih bersama saya, tak bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih.

Bersinar siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-893-0, SP Tuban, Witra, 0896-016-04-5745, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah Paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka sebelum akhirnya berubah menjadi Paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, Paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, Paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kude atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kude digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

Baik, pendengar, selamat malam ya di kebersamaan kita malam hari ini. Masih menemani Anda untuk menikmati malam hari Anda, masih di edisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Baik, nah di malam hari ini kita hadirkan seorang ini ya, pahlawan bagi keluarganya ya, tepatnya di desa Singajaya, Kecamatan Indrabayu ya. Ada ribuan helai pakaian olahraga yang lahir setiap bulannya, produk-produk yang bukan hanya mengisi pasar lokal tapi telah melintasi samudra menuju Korea Selatan, Hong Kong hingga Malaysia. Sosok di balik geliat industri jersey ini adalah Ahyarudin Hasan, pria yang menjabat sebagai Direktur Luxuro Jersey Indonesia, yang bukanlah tipe pengusaha yang gemar memamerkan deretan angka. Saat berbincang, ia justru lebih memilih mengupas filosofi di balik layar. Baginya, fondasi usahanya berdiri di atas tiga pilar sederhana, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Tiga prinsip ini jauh lebih berharga daripada sekedar mengajar ke angka keuntungan. Langkah Ahyar di dunia usaha tidaklah instan. Perjalanannya dimulai sejak tahun 1996 setelah ia menanggalkan seragam SMA. Ia adalah petualang nasi, pernah mencicipi kerasnya bekerja di PLTU Suralaya, mencoba peruntungan berdagang ponsel, hingga akhirnya merantau menjadi pekerja migran di Korea Selatan. Jalan ia tempuh tak selalu mulus, kegagalan berulang kali menyapa, modalnya pernah ludes, dan rencananya seringkali berantakan di tengah jalan. Namun bagi Ahyar, kegagalan adalah biaya pendidikan yang harus dibayar untuk membentuk mentalitasnya saat ini. Ia percaya bahwa dalam bisnis tidak ada jalan pintas menuju laba, keuntungan selalu datang belakangan. Setelah seseorang selesai menuntaskan proses panjang yang penuh peluh dan kesalahan, masa-masa bekerja di Korea Selatan memberikan pengaruh paling kuat dalam hidupnya. Bukan kemilau teknologi negeri ginseng yang ia bawa pulang, melainkan sebuah nilai yang jauh lebih fundamental, yakni disiplin. Ahyar meyakini bahwa kecerdasan bisa dimiliki siapa saja, namun kedisiplinanlah yang menjadi garis pembeda antara keberhasilan dan juga kegagalan. Di sana ia melihat bagaimana waktu sangat dihargai dan tanggung jawab dijunjung tinggi tanpa kompromi. Nilai itulah yang ia tanamkan di bisnisnya. Baginya, membangun perusahaan garmen bukan soal seberapa canggih mesin yang dimiliki, melainkan seberapa tangguh manusia di dalamnya. Ia lebih dulu fokus membentuk sumber daya manusia yang memiliki kredibilitas dan haus akan ilmu sebelum bermimpi menjadi raksasa industri ya. Dan di tengah kesuksesannya, Ahyar tetap menaruh perhatian pada ekosistem UMKM di tanah kelahirannya, yang mana ia mendam harapan agar pelaku usaha lokal di Indramayu juga diberikan panggung yang lebih luas. Ia berimpi melihat instansi pemerintah lebih memprioritaskan karya penjahit dan penyablon lokal sebelum melirik vendor dari luar daerah.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
3: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secari kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk

pendengar, dengan demikian selesailah Saudara Tegas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 17 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara sepagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini pendengar, dan senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda di edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, dan tentunya masih dalam euforia peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati bersama. Pendengar, apa kabar hari ini? Saya tetap berharap pendengar semuanya dalam keadaan baik, sehat, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir, dan batin, terbangun dengan kondisi yang baik, sehat, bersyukur, kita tetap diberikan energi positif dan juga gelora semangat untuk beraktivitas di hari ini ya. Apapun itu, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan. Dan pendengar, kita akan buka perjalanan Kediri pagi dengan hadirnya Mutiara Pagi yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Surabaya sesaat lagi, dan nanti dilanjutkan dengan Warta Pagi yang masih akan dihadirkan dari Pro 1 RRI Surabaya yang akan meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur ke ruang dengar Anda. Dan nanti pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita juga akan hadirkan segmen spesial persembahan Dialog Kediri Menyapa Pagi yang nanti juga akan turut kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan membahas tentang Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tangguh dan siap untuk selamat dari bencana. Sudah nanti akan kita hadirkan dua narasumber hebat ke ruang dengar Anda. Yang pertama ada Ibu Lili Handayani, pengurus FRPB ya, Kota Pasuruan. Dan nanti juga akan kita hadirkan narasumber kedua, yaitu Bapak Afrizal Pratama selaku mahasiswa dan juga koordinator RNPB Chapter Kediri yang akan juga turut kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan kita berada di satu frekuensi yang sama, kita akan terus hadirkan ke ruang dengar Anda informasi-informasi terkini dan traktual juga yang nanti akan kita update di sepanjang perjalanan Kediri pagi ini. Saya akan menemani Anda di sepanjang perjalanan Kediri pagi hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Mutiara Pagi. Sebelum nanti kami juga ajak Anda untuk berinteraksi bersama kami berkaitan dengan tema yang akan kita bahas di pagi hari ini, saya ajak Anda terlebih dahulu ya untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Adiyat berikut ini.

menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka

0: saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Adiyat. Pendengar, nanti kami juga mengajak Anda berinteraksi bersama kami dalam sesi tanya jawab melalui line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan teks Anda melalui WA 081-33-14-992. Baru saja kemarin begitu ya, kita memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81. Tentu ada euforia, ada semangat dan juga sukacita begitu ya, bisa kita rasakan. Namun bagaimana selanjutnya untuk kita bisa mengisi kemerdekaan? Dan tentunya tema kita di pagi hari ini juga masih berkaitan dengan hal tersebut begitu ya. Untuk Mutiara Pagi kita di edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 mengangkat tema persatuan dan kesatuan memperkuat kedaulatan negara. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Ade Cucu Sulaimi SAG, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Fala YDSF Surabaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Ade. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Ade. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Ade.
1: Halo.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Ini kita sedikit terkendala begitu ya. Semoga semuanya lancar karena memang harus melalui telepon begitu. Nah, ini karena suasananya ya. Masih dalam suasana kemerdekaan begitu Ustaz. Mungkin bisa ada tahuziah juga betul. Ya. Yang tentunya bisa disampaikan kepada masyarakat atau kepada pendengar agar itu tadi kita bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Ustadz Adi untuk memberikan tausiahnya. Silakan Ustadz.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi azma'in. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara kemerdekaan, ke udara kesegaran yang mudah-mudahan menjadikan kita jauh lebih bahagia hari ini dibandingkan dengan hari kemarin. Para pendengar dimanapun Anda berada, dalam suasana memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, mari kita tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai bangsa harus selalu bangga dengan bangsa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Salah satu kebanggaan dan kebahagiaan kita adalah dengan mengisi kemerdekaan ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di antara bangsa dan negara, yang memang bangsa kita itu terdiri dari beberapa latar belakang, suku, bahasa, dan agama, tapi kita memang harus bisa memperkuat hal itu semua. Saya mengambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada semua manusia dengan khitabnya annas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia atau wahai seluruh manusia, Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu syu'uba wa qabaila, dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, untuk mengenal, saling mengenal di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti. Para pendengar dimanapun Anda berada, dengan melihat ayat ini dan merenungkan ayat ini, bahwa sudah menjadi hukum alam ataupun sunatullah, bahwa memang manusia diciptakan oleh Allah berbeda-beda antara satu dengan yang lain, berbeda jenis kelaminnya, berbeda sifatnya, berbeda bahasanya, berbeda agamanya. Namun perbedaan itu menjadikan kita jauh lebih menghargai, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan disitulah memang benih-benih persatuan dan kesatuan akan muncul ketika kita memahami bahwa kita itu diciptakan oleh Allah berbeda. Berbeda bukan berarti kita harus selalu bersaing antara satu dengan yang lain. Tapi dengan perbedaan itu justru kita tumbuhkan rasa kebersamaan. Kita butuh bersama-sama untuk menegakkan ataupun mengisi kemerdekaan Indonesia itu dengan berbagai macam cara, ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Maka tema pada hari ini, bahwa persatuan kesatuan itu dapat memperkuat kedaulatan negara. Dan tema nasihat pada hari ini sesuai dengan tema juga secara nasional, bahwa peringatan Republik Indonesia ini, ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan itu harus selalu dijaga. Orang-orang yang ingin kita pecah, ingin kita pisah, ingin kita bercerai itu banyak sekali pihak-pihak. Tetapi di situ kita sadar bahwa dengan menjaga persatuan dan kesatuan itu, insya Allah Indonesia semakin kuat. Dalam sebuah ungkapan, dalam jalanan atau peradaban Islam, ada satu ungkapan, la farhata illa bil quwwah, la quwwata illa bil jamaah. Tidak ada kemenangan ataupun kemerdekaan tanpa adanya kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa ada kebersatuan dan kebersamaan. Nah, melihat kata-kata seperti ini menjadikan kita lebih mengingat kembali pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita sadar bahwa Indonesia itu suatu negara yang besar. Bukan hanya besar wilayahnya, tapi besar juga sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya. Maka dari itu ini merupakan modal utama untuk bisa kita jadikan sebagai penguat bahwa Indonesia harus berdaulat, harus adil dan makmur. Dan itu tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini presiden, mungkin para menteri atau anggota DPR, tapi menjaga persatuan dan kesatuan ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai bangsa. Para pendengar yang dimanapun Anda berada, ya, jadi mari kita, supaya Indonesia itu tetap jaya sampai kapanpun, kita harus selalu optimis bahwa Indonesia ke depan harus menjadi Indonesia yang lebih baik, ya. Jadi kata-kata bahwa Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, ini pun harus selalu kita perhatikanlah ya, bahwa kita Indonesia ini sedang berjuang supaya hari ini dan hari esok itu Indonesia bisa lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok kita jelang Indonesia harus lebih baik daripada hari ini. Maka kita perlu dukungan bersama, dan perlu kita punya sifat optimis bahwa kita akan songsong masa depan bangsa dengan segala kemakmuran dan kedaulatannya, insya Allah. Saya kira itu untuk pembukaan. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita semua bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang berkembang, negara yang berjaya, insya Allah. Demikian Mbak Sari.
0: Baik, terima kasih Ustadz Ade untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Tentu kembali kita diingatkan begitu ya, berkaitan dengan tema pagi ini, persatuan dan kesatuan memperkuat kedaulatan negara. Karena bicara tentang persatuan tentu bukan hanya tentang bagaimana kita hidup berdampingan, tetapi juga bagaimana perbedaan itu menjadi kekuatan untuk membangun bangsa. Saya buka line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan teks via WA 081-3314-992. Ustadz Ade, langsung saja ya, kita terima penelpon untuk pagi hari ini berinteraksi bersama kita di pagi. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Isiharo.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz Ade.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustadz, dalam satu rumah, dalam keluarga kita, kita harus rukun, kita harus bersatu, biar kita makmur dan rezekinya banyak. Terus harus berjamaah. Apakah nanti di akhirat masuk surga itu dengan berjamaah, rombongan-rombongan Pak Ustadz? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Ya, menjaga kerukunan, keharmonisan itu memang di segala tingkatan ya. Termasuk juga di tingkatan keluarga. Ini yang paling utama, justru yang paling mendasar. Kalau seluruh keluarga itu rukun, harmonis, maka negara pun akan jauh lebih kuat ya. Termasuk juga di instansi-instansi ataupun di lembaga-lembaga, memang perlu adanya semangat yang sama menjaga persatuan dan kesatuan itu, dan yang berdampak di kehidupan kita nanti di akhirat ya. Jadi kalau kita dunia ini hidup harmoni rukun, makalah keberkahan utama sebenarnya ketika kita merasa bahagia tidak dirasakan oleh sendiri, tapi bahagia sama. Istilahnya ada kata, kita itu harus bahagia dan membahagiakan orang lain. Kita ini hidup harus sejahtera dan mensejahterakan orang lain. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya dipersatukan di dunia, tapi di akhirat pun di surganya Allah kita di dalam hidup kebersamaan, insya Allah.
0: Ya, baik. Geser lagi ini ke penanya selanjutnya, ada Ibu Hartini yang mengirimkan pesan teks melalui WA. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa menurut surat Ali Imran ayat 103 katanya begitu. Terima kasih. Nah, ini bagaimana Ustaz?
1: Betul. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Memang kita harus bisa menjaga iktisam, artinya kita menjaga persatuan memang. Ya. Dalam keberadaan keberagaman kita tetap harus bersatu, insya Allah.
0: Ya, baik. Itu untuk Bu Hartini tadi ya. Line telepon 5345474 dan juga WA 081-3314-992 ini juga boleh Anda gunakan untuk sesi tanya jawab. Kemudian saya geser ini ke Pak Rahmat juga yang mengirimkan pesan teksnya. Assalamualaikum Ustadz. Kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan suku, budaya, dan pilihan, bahkan cara berpikir yang juga berbeda. Dalam pandangan Islam, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan agar tidak berubah menjadi sumber perpecahan? Karena selama ini banyak perbedaan pendapat yang akhirnya berujung pada perpecahan, pertengkaran dan pertikaian. Mohon pencerahan, katanya begitu. Bagaimana, Ustaz?
1: Maka dari itu apa yang memang kesadaran itu yang harus kita bina, ya, bahwa kita itu memang diciptakan oleh Allah berbeda, ya. Tapi perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersatu. Justru dengan semangat kebersatuan, kebersamaan itu dari dengan latar belakang yang berbeda, inilah merupakan tantangan kita, ya. Maka satu hal yang sangat penting dalam bisa mewujudkan itu semua, mungkin kita harus bisa menahan ego kita masing-masing. Kita semua punya ego, kita semua punya misalnya kepribadian ingin dihargai, tapi kita pun harus berusaha untuk bisa menghargai orang lain juga, ya. Artinya kita toleransi lah. Mungkin kita menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Mungkin kita harus bisa juga menghargai keyakinan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Jadi kita gak bisa memaksakan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada orang lain, ya. Kita punya struktur spiritual yang dibangun dalam bingkai yang berbeda, ya. Maka itulah yang harus kita jalankan. Kita harus bisa menghargai dan toleransi lah. Dan sekaligus kita juga harus bisa mengendalikan ego kita masing-masing. Saya kira itu, Mbak Sari.
0: Baik. Ada juga ini Pak Budi di Surabaya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Kadang kita lebih mudah melihat kekurangan kelompok lain daripada melihat kekurangan diri sendiri. Nah, bagaimana cara melatih diri agar tidak mudah menyalahkan orang lain dan bisa membangun ukhuwah, katanya begitu. Bagaimana ini, Ustaz?
1: Iya. Ya, baik. Ya, memang itulah, ada kelebihan, ada kekurangan, sebuah keniscayaan, ya. Makanya kita memang tidak boleh merasa lebih daripada orang lain, ataupun kita juga gak boleh juga merendahkan orang lain. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Allah tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa kita itu mempunyai posisi yang sama, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah jadikan sebagai manusia itu sebagai manusia yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Jadi pada hakikatnya semua manusia itu mulia di hadapan Allah, siapapun orangnya, siapapun kita mulia. Maka kemuliaan itulah yang harus mendasari bahwa kita harus bisa menghargai orang lain, ya. Kemudian kita jangan merasa lebih daripada orang lain, dan kita juga jangan pernah merendahkan orang lain, ya, dengan cara apapun, baik dengan cara verbal ataupun dengan ucapan-ucapan yang kita mencaci maki atau merendahkan suku orang lain. Enggak bisa seperti itu, ya. Pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang sama-sama mulianya, sama-sama mempunyai kelebihan, sama-sama mempunyai kekurangan itu, ya. Saya kira itu buat Mbak Sari.
0: Baik. Untuk Anda pendengar, line telepon juga bisa, ya, 534-5474, atau seperti para pendengar yang lain yang kemudian juga memberikan pertanyaannya melalui WA 081-331-4x992. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, jika didapati ada kekecewaan terhadap bangsa kita, termasuk para pemimpin negeri ini, bagaimana agar kita terus bersemangat mendoakan yang baik-baik untuk bangsa kita? Karena sebagai rakyat hanya bisa berdoa dan berharap agar semua kebijakan itu lebih baik adanya. Mohon pencerahan. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya, ya. Ustaz Ade, bisa mendengar suara kami?
1: Ya. Agak putus-putus ini sinyalnya.
0: Ya, saya ulang ya, Ustaz.
1: Ya, siap.
0: Oke. Dari hamba Allah, assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, ini bagaimana ketika kita mendapati adanya kekecewaan terhadap bangsa dan negara kita, termasuk para pemimpin yang kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang melukai hati masyarakat. Lantas harus seperti apa agar kita bisa tetap berdoa baik untuk bangsa dan negara kita, termasuk bagi para pemimpin, agar kebijakannya lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan masyarakat. Bagaimana Ustaz?
1: Iya, betul Bu. Jadi ini kita juga perlu mendukung dengan cara mengingatkan. Yang paling penting juga mendoakan. Bukan hanya kita mengkritik pemerintah ataupun kebijakan pemerintah, tapi juga perlu doa. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, para pemimpin kita itu diberikan hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, sehingga kebijakan-kebijakannya itu berpihak kepada kesejahteraan rakyat semuanya, ya. Jadi kita memang nggak bisa hanya menyalahkan, tapi kita juga mendoakanlah, sempatkan berdoa untuk para pemimpin kita, sehingga bisa dengan seadil-adilnya memimpin, dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab, ya seperti itu. Jadi yang paling inti adalah mari kita dinamika ini kita jalani secara bersama, ya. Karena manusia itu kembali ada kekurangan, ada kelebihannya itu. Maka kita ketika kita menerima kekurangan ataupun kekurangan orang lain, kita harus bisa memaklumi, ya. Sekaligus juga mengingatkan dengan cara yang santun, dan juga paling penting adalah mendoakan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, ya. Jadi ke depan pemimpin kita jauh lebih baik kebijakannya dan lain sebagainya. Amin. Saya kira itu.
0: Baik. Saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ya semuanya.
3: Begini Ustaz Adi, kita bicara masalah doa ya. Doa Nabi Harun dan Nabi Musa untuk menghancurkan harta-harta Nabi Fir'aun. Nabi Fir'aun atau disebut Raja Fir'aun. Seandainya, seandainya Ustaz, nggak ada orang baik ya, nggak ada di dunia ini, nggak ada orang seperti Nabi Musa dan Nabi Harun Ustaz. Apa jawaban Allah? Dia minta mohon doa kepada Rasulullah. Jawabannya, kamu jangan menghidupkan orang-orang yang kerjamu begitu, kamu harus begitu. Biarkan dia begini, dia harus begini. Itu jawaban dari Rasulullah. Pertanyaannya Ustaz, pertanyaannya, sampai kapan? Apakah ini sudah garis? Yang jahat biar jahat sampai kiamat jahat, yang baik sampai kiamat baik, yang miskin sampai kiamat miskin, yang kaya sampai kiamat kaya. Kaya Ustaz. Di surat apa jawaban itu yang dikabulkan Ustaz? Mohon penjelasannya yang berilmiah. Mbak Sari, terima kasih.
0: Baik, ya. Terima kasih dari Bang Kobar Ustaz.
1: Baik, langsung saja kita jawab ya. Bahwa memang manusia itu kan diciptakan oleh Allah, memang tidak statis ya, berubah-berubah. Tidak selamanya kaya, tidak selamanya miskin, tidak selamanya sakit, tidak selamanya sehat terus. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Itulah memang perjalanan manusia, ya. Tidak akan bisa tetap. Nah, yang paling, karena kondisi manusia itu seperti itu, penting kita berdoa kepada Allah supaya ketika kita kekurangan pun Allah cukupkan kekurangan kita itu, ya. Ketika Allah memberikan sakit pun Allah sembuhkan dari sakit kita. Ya, jadi sejarah para nabi, para rasul itu memberikan sebenarnya pelajaran yang baik kepada kita. Kok ada nabi yang sakit-sakitan seperti Nabi Ayub alaihissalam, tapi pada akhirnya Allah sembuhkan dari sakitnya secara total, ya. Kemudian ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam ya berhadapan dengan Raja Namrud, ya. Seperti itu. Itu sebuah tantangan dan memang harus dihadapi, ya. Tidak semua para pemimpin itu baik, tapi kita harus bisa istilahnya mengingatkan kembali ya, adanya Fir'aun, adanya Namrud itu merupakan contoh ya. Tapi dengan kesungguhan kita, dengan selalu kita minta petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keberkahan itu akan selalu ada. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Al-A'raf ayat 96 kan gitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kan gitu. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Semua seperti itu, karena syaratnya manusia iman dan takwa. Pasti Allah akan memberikan keberkahan hidup, ya, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, tetapi manusia itu kadang-kadang bohong, kadang juga sering bohong. Maka dosa manusia yang paling banyak dan paling berdampak sesungguhnya bohong, ya. Siapapun kalau sudah bohong itu pasti merusak dirinya dan orang lain. Maka kita dituntut ataupun diajarkan, diingatkan kembali untuk selalu berkata apa adanya, jangan berkata ada apanya. Jujurlah, insya Allah seperti itu. Ya.
0: Baik, itu jawaban untuk Bang Kobar. Ada Bu Heni Romahwati juga yang ini mengirimkan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Yeah. Kondisi akhir-akhir ini memang tadi ya dikatakan semuanya serba sulit, tidak baik-baik saja. Nah, ini bagaimana cara agar terkadang ketika ada di titik lemah, kita itu tidak jatuh dalam hal keburukan seperti mohon maaf bunuh diri gitu ya, karena sudah banyak fenomena akhir-akhir ini seperti itu. Yeah, mohon pencerahan. Terima kasih. Nah, ini bagaimana Ustadz?
1: Halo?
0: Ya. Ustadz, ya, bisa ya dengar suara kami ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Baik, ya, jadi ya, siap, mendengar. Bu Heni ini menanyakan begitu, karena kondisi yang sekarang ini sudah tidak baik-baik saja, itu bagaimana caranya agar terkadang ketika kita ada di titik lemah, itu tidak jatuh dalam hal keburukan seperti halnya, mohon maaf, bunuh diri. Karena sudah banyak fenomena akhir-akhir ini yang seperti itu, mohon pencerahan. Katanya begitu, Ustadz. Bagaimana?
1: Iya, iya, iya, iya. Ya itu, memang kita harus sabar juga sebenarnya.
0: Yeah.
1: Sabar menghadapi ya keadaan seperti ini. Mudah-mudahan, tapi tetap kita selalu bersyukur, ya kan, selain sabar juga kita harus bersyukur bahwa kita ini bangsa yang insya Allah Allah rahmati, Allah berkahi. Buktinya sampai sekarang kan kita masih bisa makan kok, nggak kelaparan seperti negara-negara yang lain, seperti yang di Palestina itu untuk makan aja susah. Jadi bangsa Indonesia ini sekalipun seperti ini dalam keadaan dikatakan krisis, tapi tetap kita masih bisa makan. Bahkan kalau kita lihat orang yang berbagi makan gratis itu sudah semakin banyak sekarang di masjid-masjid atau di tempat-tempat ibadah yang lain, di lembaga-lembaga yang lain.
0: Betul.
1: Ya, jadi warung nasi gratis itu di mana-mana, dan memang orang itu senang memberikan makan itu seperti itu. Jadi itulah cerminan bahwa ketika kita dikatakan krisis, sebenarnya kita tidak sedang krisis. Walaupun kita katakan tidak sedang tidak baik-baik saja, tapi insya Allah Allah baikkan semua, atau bangsa kita masih baik dalam keadaan baik, insya Allah. Tetap kita harus optimis lah, insya Allah. Ya.
0: Terus jadi, berdoa dan optimis
1: keadaan ya? Keadaan apapun, ya berdoa. Kemudian dengan sikap sabar dan syukur itu harus selalu ada dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berbangsa dan negara pun seperti itu.
0: Ya,
1: sabar dan syukur harus selalu ada, dan juga sungguh-sungguh lah dalam berusaha, ya, sungguh-sungguh dalam berusaha semuanya. Saya kira itu.
0: Ya. Baik, ada lagi Mbak Nanda. Assalamualaikum Ustadz. Melihat Surabaya yang aman, akhir-akhir ini melihat kabar juga bahwa ada penolakan berkaitan dengan salah satu agama untuk membangun tempat ibadahnya. Ini seharusnya tidak terjadi, karena kalau melihat Indonesia yang berbeda-beda, persatuan dan kesatuan harus diwujudkan. Bagaimana melihat fenomena-fenomena seperti ini? Mengingat Surabaya belum pernah terjadi hal-hal seperti ini, katanya begitu. Bagaimana ini, Ustaz?
1: Betul, betul, betul. Maka di sinilah perlunya ada peraturan atau undang-undang dalam hal seperti itu untuk menjaga kesenjangan antara satu dengan yang lain. Maka itu kita harus bisa menghargai juga, menghormati peraturan-peraturan yang ada, ya. Jadi itulah undang-undang yang dibuat oleh anggota DPR dan pemerintah, itulah sebagai regulasi, ya, pengaturan bahwa kita selalu bisa damailah dalam segala keadaan. Kalau mau memungkinkan dibangun sebuah tempat ibadah, itu pun kan harus ada aturan-aturan yang kita sepakati dan diatur oleh undang-undangnya, ada seperti itu. Tinggal kita ikutin aja lah, enak sebenarnya.
0: Ya.
1: Kira itu. Ya.
0: Baik, saling menghargai dan menghormati dan juga mengikuti aturan yang betul. Ada begitu
1: dan ya, patuh, Ustaz, ya. Patuh undang-undang atau peraturan yang ada. Iya.
0: Ya, betul. Baik, ada Ibu Ida juga. Ini juga bertanya, bagaimana peran keluarga dalam menanamkan nilai persatuan kepada anak-anak, terutama agar mereka tidak terpengaruh informasi-informasi yang memecah belah dan juga tontonan-tontonan yang kemudian memunculkan kebencian, katanya. Begitu, Ustaz, bagaimana?
1: Iya. Maka ya disitulah kita, memang pertamanya pembinaan itu di keluarga dulu untuk anak-anak. Secara realita anak kita sejumlah apapun ya, 1, 2, atau 3 atau berapapun, tetap mempunyai perbedaan dengan antara satu dengan yang lain, ya, perbedaan sikap, perbedaan karakter dan lain sebagainya. Maka kita tetap harus adil dalam memberikan layanannya. Adil itu bukan harus selalu sama ya. Katakanlah ada anak yang pertama, kedua, ketiga, tidak harus sama kan ketika uang saku kita berikan kepada mereka itu. Yeah. Yang namanya adil adalah proporsional, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dikatakanlah kita punya anak 3 orang dengan usianya, rentannya atau perbedaannya 3 tahun antara satu dengan yang lain. Kita nggak bisa memberikan semua uang 5.000 untuk uang sakunya, karena kebutuhan mereka di antara nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu berbeda. Kayak itulah kita harus selalu sadarkan mereka bahwa kita bisa menghargai dan menghormati keberedaan, perbedaan seperti itu. Ya, saya kira itu, Mbak Sari. Ya.
0: Ada hamba Allah juga ini izin bertanya, Ustadz, seringkali perselisihan itu justru dimulai dari hal-hal kecil, terutama yang banyak muncul di media sosial. Nah, bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga persatuan di era digital seperti sekarang? Mohon pencerahan. Nah, ini bagaimana?
1: Ya. Ya, kembali bahwa dalam surah Al-Hujurat ya, ayat ke-6 itu ada juga bahwa ketika kita menerima pemberitaan, berita apapun, tetap jangan langsung kita terima dengan mentah-mentah. Kita harus renungkan, kita harus juga timbang-timbang, istilah tabayun dulu ya, konfirmasi dulu kebenarannya suatu berita itu. Jangan sampai kita terjerumus kepada orang munafik atau kepasikan ya. Kita menyebarkan berita yang belum tentu betul kebenarannya ya, belum tentu benar kebenarannya, lalu kita sampaikan, kita viralkan seperti itu. Maka sini pentingnya kita berpikir, kemudian mencari informasi yang lebih valid, yang lebih jelas lagi seperti itu. Jadi supaya jangan sampai kita menyebarkan berita yang hoax atau berita palsu ya, menyebarkan kebohongan, jangan sampai seperti itu. Maka kita telitilah, teliti dan konfirmasi terhadap berita-berita yang tersebar di medsos itu.
0: Ya.
1: Saya kira itu, Mbak Zari.
0: Baik, ada Bu Lilis juga ini. Ustaz, sebenarnya apa sih hubungan antara persatuan dan apa nih? Oh, apa sebenarnya hubungan antara persatuan masyarakat dengan kuatnya sebuah negara? Apakah menjaga kerukunan di lingkungan keluarga dan tetangga itu juga termasuk bagian dari menjaga kedaulatan bangsa, kata Bu Lilis begitu? Bagaimana,
1: ya, Ustaz? Iya. Jelas itu ada hubungan dan sangat berhubungan sekali, karena negara ini terdiri dari beberapa pilar-pilar kecil yang ada di keluarga. Jadi kalau setiap keluarga itu bisa menjaga persatuan-kesatuannya, kemudian beralih lagi ke rukun tetangga, satu RT bisa bersatu menjaga persatuannya, satu RW, kemudian satu kecamatan, satu kelurahan dan sebagainya, itu bertahap kan kita harus jaga dari mulai dari hal yang kecil sampai kita dalam nuansa berbangsa dan bernegara. Diawali dari keluarga dan kita masing-masing di keluarga itu. Tumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Itu salah satu pilarnya, Mbak Sari.
0: Baik, karena ya tentu dari lingkup terkecil ya, dari keluarga, kemudian tetangga, kemudian komunitas yang lain. Nah ini baru nanti kita bisa melihat bagaimana sih dampak dari sebuah persatuan dan kesatuan itu. Baik, saya ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Sari.
0: Ya, Bu Utri, silakan.
4: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Pak Ustaz tadi sudah menjelaskan masalah apa ini metodenya. Ini saya mau bertanya Pak Ustaz. Yeah. Dari termasuk medsos juga, Pak Ustaz, ini ada ibu-ibu maupun bapak-bapak atau orang yang kelihatannya alim, pakai bajunya muslimah, tapi mulutnya selalu kotor di muka medsos. Itu bagaimana kehidupannya nanti di akhirat nanti Pak Ustaz, dan juga kehidupannya setiap harinya itu bagaimana, apakah ada azab dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak Pak Ustaz? Ini ngeri sekali karena setiap hari itu kita selalu lihat pakai apa, jilbabnya panjang tapi mulutnya kotor. Ini akan meresahkan kita sebagai pendengar ya Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Silakan Ustaz.
1: Ya, jadi emang kita enggak bisa melihat karakter seorang itu dari penampilannya ya. Kadang memang kebanyakan juga berbeda. Penampilannya seperti ini, ternyata karakternya seperti yang lain, ya. Kemudian kalau kita berbicara bagaimana kedepannya, apalagi nanti di akhirat, ya kita doakan mudah-mudahan semuanya itu husnul khotimah, ya. Sekarang mungkin seperti itu, mudah-mudahan besok bisa berubah menjadi lebih baik.
0: Amin.
1: Kan kita hanya bisa berdoa. Kalau merubah itu tidak bisa, kita merubah seorang itu, merubah karakter seorang nggak bisa. Karena itu milik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa lakukan adalah mungkin dengan saling menasehati antara satu dengan yang lain, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ya. Saling berwasiat dalam kebenaran dan saling bertawasiat dalam kesabaran. Itu terus harus digemakan. Ya seperti mutiara pagi ini kan intinya kita saling menasehati antara satu dengan yang lain. Ya mungkin saya sekarang sebagai narasumber by telepon ya. Ya kita juga sebenarnya sedang menasihati diri saya sendiri itu. Ketika kita memberikan ceramah itu sedang menceramahi diri sendiri ya. Maka dari itu kita tetap berhusnudon kepada Allah bahwa kehidupan manusia siapapun termasuk kita itu pada akhirnya akan menjadi baik lah. Dan mendapatkan pahala yang baik nanti di akhirat, insya Allah. Saya kira itu Bu Utri ya.
0: Ya, karena semua pertanyaan sudah saya sampaikan dan dijawab oleh Ustadz Ade, tentu ini mengingatkan kita kembali begitu ya. Mungkin bulan Agustus akan segera berlalu begitu ya. Bahkan euforianya berkaitan dengan HUT kemerdekaan RI pun segera berlalu. Namun itu tadi, bagaimana sih cara kita untuk tetap mengisi kemerdekaan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kedaulatan negara, itu menjadi poin penting. Ya, tentu dimulai tadi dari lingkup terkecil. Apa pesan yang bisa disampaikan Ustaz sebagai penutup di pagi hari ini? Silahkan.
1: Ya, tidak hanya di bulan Agustus. Memang bulan Agustus ada bulannya semangat-semangatnya. Semangat 45 katakanlah ya.
0: Betul.
1: Tapi kita hidup itu kan tidak hanya di bulan Agustus. Kita itu hidup di setiap bulan, setiap hari. Ya, maka hal-hal yang baik itu tetap harus dijaga oleh siapapun dan sampai kapanpun, termasuk menjaga persatuan dan kesatuan itu harus dilakukan oleh siapapun dan sampai kapanpun. Dengan istilah agama adalah istiqomah lah ya. Istiqomah dalam kebaikan ya, istilahnya ojo leren dari orang dari ong afik kan gitu istilahnya, kalau bahasa Jawa seperti itu. Nggak pernah, jangan pernah berhenti kita menjadi orang yang baik sampai kapanpun. Sampai nanti kita dipanggil oleh Allah, sampai akhir hayat kita harus bisa menjadi orang baik, dan mungkin kita harus jadi orang yang lebih baik di hari kemudian. Ya, saya kira itu untuk statement ataupun kata-kata terakhir ya di pagi hari ini.
0: Baik. Terima kasih kepada Ustadz Ade Cucu Sulaimi SAG dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah ya di Asap Surabaya untuk tausiah dan juga sesi tanya jawab yang kemudian ini kembali mengingatkan kita bahwa perbuatan baik itu terus harus kita lakukan, termasuk juga bagaimana menanamkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan setiap hari. Bulan Agustus boleh berlalu, tapi terus kita doakan agar bangsa ini semakin pulih, semakin baik, bahkan para pemimpinnya juga bijak begitu ya mengambil setiap keputusan agar benar-benar masyarakat bisa lebih sejahtera. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ade untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan ya. Selamat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, pada momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperkuat agar provinsi Jawa Timur dan juga Indonesia mampu lebih baik lagi ke depannya. Ketua DPRD Jawa Timur menegaskan, momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pada momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperkuat agar Provinsi Jawa Timur dan juga Indonesia mampu lebih baik lagi ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
2: Pada momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifama, menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperkuat agar Provinsi Jawa Timur dan juga Indonesia mampu lebih baik lagi ke depannya. Lia saat diwawancara RRI usai melaksanakan upacara kemerdekaan di Gedung Negara Gerahadi kemarin mengatakan aspek penting yang perlu ditingkatkan diantaranya sumber daya manusia atau SDM. Ia menyebut tema HUT RI tahun ini, yakni Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, perlu diwujudkan secara bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun harus melalui kompetensi SDM yang telah teruji dari segi pendidikan dan pengetahuan. Menurutnya, pentingnya peningkatan SDM ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan pada aspek lainnya, seperti ketahanan pangan, kedaulatan energi, keadilan dan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik, dan berbagai aspek lainnya.
3: Aspeknya, kalau saya sih lebih bicara, kalau kita bicara kedaulatan, adil dan makmur, maka kita bicara aspek kedaulatan pangan, kita bicara kedaulatan energi, dan kita bicara suatu keadilan, bagaimana keadilan itu terwujud ketika SDM itu benar-benar mendapatkan atensi dari pemerintah. Jadi SDM itu bagaimana sih, aspek SDM itu adalah bagaimana pembangunan pendidikan, bagaimana kesejahteraan guru, terutama guru honorer seperti itu, dan banyak lagi aspek-aspek. Dan saya sendiri memiliki sebuah keinginan khusus, semoga negara kita senantiasa lebih memperkuat kepedulian kepada anak-anak difabel dan juga orang tuanya juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
2: Senada dengan Lia, anggota Dewan Pendidikan Jatim Suko Widodo berharap di momen peringatan kemerdekaan RI kali ini, pemerintah lebih memperhatikan nasib serta kesejahteraan guru honorer guna meningkatkan mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi.
4: Seharusnya itu yang kedua itu. Jadi pemerintah boleh, bisa kok melakukan diskresi terhadap itu, rekrutmen dengan yang ada itu bisa kok. Solusinya adalah honorer itu diseleksi ulang untuk menjadi pegawai negeri gitu loh mas.
2: Tidak hanya pada peningkatan SDM melalui aspek pendidikan, perhatian pemerintah juga perlu diberikan kepada para orang tua dan juga anak difabel, yang dimana sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak memperoleh pendidikan. Faiz Putra melaporkan.
0: Ketua DPRD Jawa Timur menegaskan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai sebagai kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Naskah ditulis Ani Asana, dibacakan Atit Sasono.
5: Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak Rauf menegaskan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai sebagai kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui keadilan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan yang hakiki harus tercermin dalam berbagai bidang, terutama hukum dan ekonomi. Hal itu menjadi harapan masyarakat Indonesia di tengah momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. Ia mengatakan masyarakat juga harus mendapatkan hak yang layak dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan hak dasar tersebut menjadi bagian penting dari makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
6: Kemerdekaan yang hakiki itu artinya dalam bidang hukum kita harus sesuai dengan dalam bidang ekonomi tentu segera ketika ya, dalam bidang-bidang yang lain itu adalah harapan masyarakat Indonesia dalam 81 ini adalah merdeka yang hakiki, bukan merdekanya formalitas yang dikedepankan, tetapi betul-betul keadilan, kemakmuran, keterwujudan hak-hak masyarakat bisa mendapatkan kesehatan, mendapatkan pendidikan secara baik. Itu adalah hakikat dari kemerdekaan.
5: Jawa Timur, sejumlah program kesejahteraan telah masuk dalam agenda pemerintah provinsi. Meski pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan fiskal, kondisi tersebut membuat tidak seluruh program yang dirancanakan dapat diakomodasi secara maksimal. Ia juga menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial yang perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Perubahan kondisi ekonomi, termasuk ketika kepala keluarga terkena PHK, dapat membuat tingkat kesejahteraan rumah tangga berubah dengan cepat. Atit Sasono melaporkan.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono PHS mengajak masyarakat memaknai HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan memperkuat persatuan dan memerangi hoax. Yanuar Fahmi melaporkan.
7: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau PHS mengajak masyarakat memaknai HUT ke-81 tahun kemerdekaan RI dengan memperkuat persatuan dan memerangi hoax. PHS menilai masyarakat perlu kritis menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh narasi negatif tentang pemerintah yang belum tentu sesuai fakta.
8: Pengaruh-pengaruh yang negatif ya, tentang pemerintah, negatif tentang pemerintah, ya tentu ini bisa dikatakan hoax. Terpengaruhnya sangat hebat.

0: bagi sektor pendidikan, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia guru dan pemerataan fasilitas belajar. Faris Yarbu melaporkan.
1: Di momen kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun, pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dihadapkan pada pesatnya kemajuan teknologi. Nurul Wida, seorang guru SD swasta di Surabaya, mengungkapkan kesenjangan kemampuan teknologi antar guru masih terjadi, baik karena faktor usia maupun keterbatasan fasilitas sekolah. Menurutnya, penguasaan teknologi dalam dunia pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah berperan penting dalam penyediaan sarana-prasarana teknologi, sementara guru dituntut untuk mengembangkan kemampuannya.
2: Ya teknologi ya mas, itu kan kadang ada guru yang teknologi bisa apa ngimbangi, ada yang masih belum. Mungkin karena usia, karena di sekolah juga terbatas, itu aja. Kalau kita meskipun tua, kalau kita mau belajar, insya Allah bisa, teknologi juga bisa.
1: Selain tantangan teknologi, di momen kemerdekaan ini, kesetaraan perhatian antara sekolah negeri dan swasta juga terus disuarakan. Meskipun pemerintah kota Surabaya dinilai telah berhasil memberikan kesetaraan dan jaminan kesejahteraan bagi guru, perhatian serupa dinilai sangat krusial untuk menjangkau para pendidik dan sekolah di daerah-daerah pelosok. Melalui momentum hari kemerdekaan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan tenaga pendidik semakin kuat demi mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke penjuru daerah. Faris Yerbo melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi mendorong para dokter agar terus belajar dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran yang bergerak sangat cepat. Farida Usnia melaporkan.
3: Hari proklamasi kemerdekaan RI ke-81 masih menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi mengatakan, dalam dunia medis, dia berharap para dokter terus berjuang menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan terus berkembang pesat.
4: Semangat kemerdekaan artinya ya, kita harus tetap semangat 45 berjuang untuk terus menuntut ilmu, karena perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan itu cepat sekali. Jadi kita sebagai tenaga medisnya itu harus betul-betul mengikuti info-info terbaru.
3: Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, Stikosa AWS, Dr. Johanan Kristiono berharap di bulan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81, lulusan perguruan tinggi terus belajar dan menguasai teknologi guna menghadapi dunia kerja.
5: Pada tahun 2026 ini Indonesia merdeka dengan usia 81. Harapan saya untuk para lulusan sarjana ilmu komunikasi yang akan masuk di dunia usaha dan dunia industri di ruang-ruang kerja, teruslah berkarya hebat, teruslah belajar agar kalian semua tidak tersesat di ruang-ruang informasi yang bejibun, ya, yang menyesatkan. Jadi artinya kalian harus menguasai, ya, disruption informasi dan menguasai teknologi itu sendiri.
3: Di samping itu, Ketua Stikosa AWS, Dr. Johanan Kristiono memotivasi para jurnalis tidak berhenti di zona nyaman, terus belajar agar kompetensi jurnalis meningkat. Farida Usnia melaporkan.
0: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya Unesa mengatakan, di usia 81 Indonesia merdeka, kualitas pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian utama. Oni Arianto melaporkan.
6: Memasuki 81 tahun Indonesia merdeka, pertumbuhan ekonomi dinilai tidak cukup hanya diukur dari peningkatan angka produk domestik bruto atau PDB. Hal tersebut disampaikan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya Unesa, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan, Senin siang. Heri Cahyo mengatakan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan di tengah situasi yang semakin kompleks. Namun masyarakat masih menghadapi persoalan daya beli, kualitas lapangan kerja, serta ketahanan kelas menengah.
7: Kalau kita berbicara 81 tahun Indonesia merdeka, menurut saya pertanyaan pentingnya itu bukan hanya berapa besar ekonomi kita tumbuh, tetapi seberapa besar pertumbuhan itu mampu di dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Karena hari ini kita menghadapi situasi yang cukup kompleks, ekonomi Indonesia masih tumbuh, tetapi di sisi lain kita melihat persoalan daya beli.

0: kualitas lapangan kerja, kemudian ketahanan kelas menengah, kemudian ada besarnya sektor informal, dan perubahan pekerjaan akibat terjadinya teknologi dan artificial intelligence. Jadi, menurut saya yang perlu diperkuat adalah kualitas pertumbuhan ekonomi sekaligus manusianya.
1: Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi, kata Heri Cahyo, tidak boleh hanya mengejar peningkatan PDB, investasi, dan pembangunan fisik. Momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia diharapkan menjadi evaluasi terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Ia menekankan keberhasilan pembangunan seharusnya tercermin dari meningkatnya kesejahteraan dan peluang ekonomi masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Universitas Islam Lamongan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan nuansa kebinekaan busana adat Nusantara oleh seluruh sivitas akademika. Vanin Regi melaporkan.
4: Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Unisla berlangsung sedikit berbeda. Seluruh sivitas akademika dari 8 fakultas dan 20 program studi, termasuk para dosen dan tenaga kependidikan, mengenakan beragam busana adat dari wilayah Indonesia bagian timur hingga barat, mewarnai suasana kampus sekaligus menjadi gambaran keberagaman dalam NKRI. Rektor Unisla Abdul Ghafur mengatakan penggunaan pakaian adat setiap peringatan kemerdekaan menjadi salah satu cara untuk menanamkan semangat persatuan sekaligus mengenalkan kain budaya Nusantara kepada seluruh sivitas akademika. Menurutnya momentum HUT ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, kebersamaan seluruh sivitas melalui karnaval diharapkan semakin memperkuat solidaritas, persatuan, dan kesatuan di lingkungan Unisla.
5: Tetap kita harus selalu menjaga solidaritas. Artinya apa? Bahwa tahun ini, tahun HUT ke-81, kami harus senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan yang selalu kita wanti-wantikan ya. Jadi setiap nanti untuk program-program selanjutnya kita akan melaksanakan seperti ini.
4: Rektor berpesan untuk mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi transformasi digital yang tetap berlandaskan akhlak serta pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. Semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada karnaval, tetapi menjadi energi bersama untuk menjaga persatuan sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Farin Raki melaporkan.
3: Mayor Purnawirawan Hendrik Adolf Onwaru, veteran pembebasan Irian Barat, mengingatkan anak muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ermina Jin melaporkan.
6: Puluhan tahun berlalu, namun semangat perjuangan mempertahankan keutuhan Indonesia tetap melekat pada Mayor Purnawirawan Hendrik Adolf Onwaru. Veteran yang pernah bertugas dalam operasi pembebasan Irian Barat itu kini menitipkan pesan kepada generasi muda. Hendrik mengingatkan anak muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Menurutnya persatuan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang harus dijaga bersama. Hendrik mengenang masa ketika ia bertugas di Irian Barat pada awal 1960-an. Ia bersama pasukannya menjalankan tugas di sejumlah wilayah untuk mengacaukan konsentrasi pasukan Belanda sebelum pengerahan pasukan Indonesia dalam jumlah besar. Pengalaman tersebut membuatnya memandang keutuhan Indonesia sebagai sesuatu yang harus dipertahankan.
7: Saya ini sebagai orang daerah tahu bahwa negeri saya itu sudah termasuk dalam proklamasi Indonesia Sabang Merauke. Sudah masuk. Apa yang diinginkan Bung Karno dalam pidato proklamasi bukan hanya Jawa sampai Sulawesi, Bali dari Borneo, Sumatera, Andalas, Jawa, Java, itu Sulawesi, selebas ingat jangan sampai tinggalkan ini rasa persatuan kesatuan bangsa ini. Bung Karno wanti-wanti itu Sabang Merauke. Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa. Semua apa yang sekarang kita dikebati ada di Pulau Jawa, Nusawu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Gonku di Sorong, Papua Barat, belum mana Papua nih. Maksudnya adik-adik, anak-anak lihat ke sana daerahmu itu loh, negerimu itu.
6: Ia berharap pembangunan terus menjangkau wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Hendrik menilai pemerataan pembangunan menjadi salah satu cara generasi sekarang meneruskan perjuangan para pendahulu. Ia juga berharap generasi muda tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Persatuan dan kesatuan harus menjadi fondasi dalam menjaga Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Ermina Jain melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengirimkan 7 personil tim reaksi cepat atau TRC BPBD Jatim ke Nusa Tenggara Timur NTT untuk membantu penanganan korban gempa. Informasi yang disampaikan Ani Asana.
8: Pemprov Jatim mengirimkan 7 personil tim reaksi cepat atau TRC BPBD Jatim ke Nusa Tenggara Timur NTT. Langkah ini untuk membantu penanganan gempa magnitudo 7,7. Tim diberangkatkan dengan kemampuan pencarian dan pertolongan. Pelepasan tim dipimpin Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto di halaman kantor BPBD Jatim. Gatot mengatakan pengiriman personil tersebut merupakan bentuk kepedulian Jawa Timur terhadap masyarakat NTT yang terdampak gempa. Setibanya di lokasi nanti, personil BPBD Jatim akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, sekaligus melakukan asesmen terhadap kebutuhan bantuan yang mendesak. Tim juga akan mendukung proses penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
9: Sebagaimana arahan Ibu Gubernur, sebagai sikap Jawa Timur terhadap bencana yang terjadi di NTT, Ibu Gubernur memerintahkan kepada kami untuk melakukan koordinasi dan membantu penanganan bencana yang ada di NTT, sehingga teman-teman sejumlah 7 orang kami berangkatkan ke NTT dengan kualifikasi pencarian pertolongan.
8: Untuk mengantisipasi gangguan komunikasi di wilayah terdampak, BPBD Jatim membekali tim dengan perangkat komunikasi dan dukungan jaringan. Peralatan tersebut disiapkan untuk menjaga kelancaran koordinasi serta pertukaran informasi antara posko dan personil di lapangan. Seperti diketahui, gempa magnitudo 7,7 menguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4:58 menit waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat 512 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,9. Ani Hasana melaporkan.
3: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z untuk mendukung gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
10: Untuk mendukung gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z. Adapun upaya ini merupakan komitmen dari Dekopinda Kota Kediri guna melibatkan semangat masyarakat untuk membangun ekonomi lokal. Menanggapi hal itu, Dekopinda Kota Kediri Firdaus mengatakan bahwa dukungan generasi muda ini dapat dilakukan dengan lebih dulu mengenalkan manfaat serta proses berorganisasi di dalam lembaga perkoperasian.
11: Nah, ini karena memang saya adalah salah satu atau salah sekian anggota dari koperasi-koperasi. Nah, saya melihat itu sangat amat miris. Koperasi di Kota Kediri, koperasi di lingkungan masyarakat ini pada umumnya adalah koperasi yang dapat bantuan. Jadi berdirinya itu berdasarkan hibah. Kita paham terkait hibah ini adalah tentu tidak boleh hangus begitu saja.
10: Sementara itu, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto mengatakan pula bahwa pihaknya berharap kepemimpinan Dekopinda Kota Kediri yang baru bisa semakin mengedukasi masyarakat tentang apa itu koperasi. Di sisi lain, selalu merinci pula bahwa ada 3 tantangan yang dihadapi untuk pengembangan koperasi, antara lain regulasi, kompetisi, dan digitalisasi.
12: Harapan kami, pimpinan yang baru dikukuhkan tadi, mampu untuk menjawab tantangan yang sulit di era sekarang ini. Nah, kesulitan di era sekarang ini kita menghadapi 3 tantangan. Jadi yang pertama regulasi. Nah, regulasi ini bukan kita keberatan, tapi tidak boleh diabaikan. Karena kita tahu sendiri bahwa regulasi ini sampai hari ini yang kita ketahui tentang perkoperasian masih jauh dari harapan yang dikendaki oleh gerakan koperasi.
10: Lebih lanjut terkait dengan pengembangan koperasi di daerah Jawa Timur, maka kini memang lebih baik dibandingkan di tingkat lokal, seperti hanya di tingkat kabupaten dan kota. Dengan begitu, maka ke depan, idealnya Dekopinda setempat ini bisa terus melakukan pemetaan tentang beragam jenis koperasi yang masih eksis maupun nyaris gulung tikar. Ayu Citra melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, menjelang kompetisi Super League, pelatih Persebaya menyatakan kesiapan tim harus mencapai 200%. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menjelang laga perdana Super League musim 2026-2027. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mentargetkan timnya berada dalam kondisi maksimal, bahkan menyebut Persebaya harus mencapai kesiapan 200% saat menghadapi pertandingan pembuka pada 5 September mendatang. Target tersebut dipasang karena Persebaya akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Tavares menilai kesiapan 100% belum tentu cukup untuk membawa Green Force meraih hasil positif pada laga perdana. Ia juga mengakui persiapan Persebaya saat ini masih belum mencapai level yang diharapkan. Dengan waktu yang tersisa sebelum kompetisi bergulir, seluruh pemain dituntut terus meningkatkan kondisi dan bekerja keras.
14: Well, today is 14 August and we hope that we be ready on 5 September. So on 5 September we need to be 200%.
13: Pada 5 September kami harus mencapai 200%. Kalau kami hanya mencapai 100%, mungkin kami tidak memiliki kesempatan karena akan bermain melawan tim yang kuat. Saya tidak ingin membuat kesalahan untuk Super League dan pertandingan pertama kami harus bekerja keras. Saat ini kami belum 100% apalagi 200%. Jadi kami harus terus bekerja keras.
14: And for the first match, we need to work hard. On this moment, we are not 100% and we are not 200%. So we need to work hard.
13: Di tengah proses tersebut, laga pramusim menjadi bagian penting bagi Tavares untuk mengukur kesiapan para pemain. Setiap pertandingan dimanfaatkan untuk melihat perkembangan individu sekaligus menentukan pemain yang layak bersaing mendapatkan tempat di tim utama. Karena itu kesempatan bermain yang diberikan pada laga pramusim harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pemain. Tavares menegaskan bahwa menit bermain menjadi momentum untuk membuktikan kualitas sebelum kompetisi resmi dimulai. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Agustin Irdiani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili Kerabat Kerja Bertugas, saya Sari Jula mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas Bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
2: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
1: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
2: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
1: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
2: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
3: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
2: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu ke sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.